0: 93.0 Respon Family Station. Balik lagi bareng Viko yang di pagi hari ini menemani ruang dengar responder ya. Buat responder semuanya yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan buat responder semuanya di pagi hari ini yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun ya, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa banget DM Viko di 08215566803. Ya, sudah ada yang bergabung ya, Bang Aan, kita angkat dulu. Ya, selamat pagi Bang Aan.
1: Pagi Kak Viko, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Aan?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini udah selesai olahraga atau masih standby olahraga?
1: Ini udah.
0: Okay.
1: Mau memasuki putaran terakhir, sudah sampai 6 putaran.
0: Oke, siap. Semangat terus ya. Semoga apapun yang Bang Aan lakukan adalah investasi untuk kesehatan masa depan.
1: Ini aku udah dikasih apa itu minuman sereal susu sama tetangganya aku, katanya habis olahraga. Ya, siap-siap pulang, bikin minuman, bikin susu, sekalian sarapan pagi.
0: Oke. Thank you Bang Aan sudah bergabung pagi ini ya. Terima kasih banyak.
1: Ya, saya mau boleh request lagunya. Tadi makasih ya Kak Viko ya. Yang tadi Kobo Junior yang terhebat sudah diputerin.
0: Oke.
1: Gak taunya ini aku kaget lah kok. Pas waktu di Villa Mutiara kok, aduh alhamdulillah kok gak ada yang request. Alhamdulillah akhirnya Kobo Junior terputar juga. Akhirnya aku seneng banget, semangat banget loh ini.
0: Oke, ya sama-sama Bang Aan. Ini mau diputerin lagu apa ini?
1: Ya. Ya ini yang Miji Arti Sahabat sama itu aja yang manca. Mancanya pilihin ya.
0: Oke. Siap.
1: Saya mau abangku kirim requestannya buat seluruh rombongan pasukan sahabat setikut di Villa Mutiara 04 Batang, baik yang cowok maupun yang cowok. Di antaranya Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh rombongannya aja semuanya, baik yang cewek maupun yang cowok.
0: Oke, terima kasih Bang Aan.
1: Spesialnya buat Kak Viko.
0: Halo. Oke, terima kasih.
1: Udah banyak yang semangat terus siarannya ya sampai selesai ya.
0: Oke.
1: Apalagi aku semangat banget, udah sampai 6 putaran.
0: Siap, siap. Terima kasih Bang Aan sudah bergabung pagi hari ini ya. Sehat.
1: Aku juga mau nyapa juga buat Alex Abdillah yang kemarin gabung di sini jam 9 malam.
0: Oke, siap Bang Aan. Makasih banyak Bang Aan sudah bergabung pagi ini.
1: Yuk, terima kasih. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bang Aan sudah bergabung pagi ini. Ya, kirim dua lagu. Yang pertama adalah Niji dan yang kedua Viko pilihin dari David Win dengan judul Pandora. Akan Viko putarkan spesial buat Bang Aan di pagi hari ini. Anyway, kita masuk di jam kedua, tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar responder. So stay tune always in 93.0 FM.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93.0 Respon Family Station. Balik lagi bareng Viko yang menemani responan semuanya di pagi hari ini. Ya, responan semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko ya di 082156668003. Kadang satu ucapan kecil yang menurut kita kecil tapi sangat berharga bagi mereka, karena mereka merasakan, wah ternyata ada yang juga yang peduli dengan ulang tahun saya gitu ya. Ya, responan, pernah gak sih kita berpikir bahwa banyak penyakit yang sering terjadi lingkungan sekitar sebenarnya bisa dicegah dengan cara yang sederhana? Ya, mengapa masih ada kasus diare, penyakit kulit, atau infeksi yang muncul akibat lingkungan yang kurang bersih? Apakah kita sudah benar-benar memahami pentingnya sanitasi dalam kehidupan sehari-hari? Atau jangan-jangan masih ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru dapat membahayakan kesehatan keluarga kita sendiri? Ya, hari ini responan semuanya kita akan talk show bersama dengan Puskesmas Pasar Usang Bakabadi Udara dengan tema sanitasi total berbasis masyarakat STBM ya. Pada hari ini khususnya di jam 10 sampai dengan jam 11 di program Sketsa Keluarga Indonesia, hanya di Respon Radio 93,0 Official. Responnya juga bisa nanti dapat memberikan pertanyaan dan tanggapan di 082156668003. Dan jangan sampai ketinggalan untuk ngelihat tema yang bagus ini ya. Ya, responnya semuanya, pernah gak sih responnya bertemu dengan seseorang yang baru menyapa aja udah membuat suasana hati jauh lebih baik? Atau sebaliknya ya, baru beberapa menit ngobrol rasanya energi langsung terkuras nih. Siapa nih ya kan? Faktanya memang energi positif memang bisa menular ya, bukan karena hal mistis ya, tapi karena manusia secara alami dipengaruhi oleh lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar. Seperti senyuman, ucapan thank you, atau sapaan sederhana, ya ternyata bisa memberikan efek yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Di tengah kesibukan saat ini ya, banyak orang sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing. Ada yang sedang mengejar target pekerjaan, menghadapi tugas kuliah, memikirkan keluarga, masih ada UN lanjutan, atau akan sedang berusaha kuat menghadapi hari yang berat. Karena itu, ya kadang tindakan kecil seperti mendengarkan dengan tulus atau memberikan dukungan sederhana bisa menjadi sumber energi positif bagi orang lain. Menariknya, saat kita berbuat baik kepada orang lain, kita juga ikut merasakan dampaknya. Hati menjadi lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan suasana hati pun ikut membaik. Siapa nih yang ketika berbuat baik ngerasa bahwa saya sudah melakukan hal yang terbaik dan kita bangga dengan apa yang kita lakukan? Maksudnya, ya semua hal yang kita akhirnya berat pikirkan, tapi ketika kita berbuat baik ternyata ada energi positif yang kita hasilkan dari perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi pagi ini mungkin kita tidak bisa mengubah sebuah masalah yang ada, namun kita bisa memilih untuk menjadi alasan seseorang tersenyum meskipun hanya lewat hal-hal sederhana. Karena itu responnya semuanya, satu kata baik yang kita ucapkan hari ini bisa menjadi penyemangat yang sangat berarti bagi orang lain.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi ya bersama Viko di program Semangat Pagi. Kita sudah masuk di segmen kedua di jam terakhir saat ini ya. Buat responlah semuanya di program Semangat Pagi yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung nih DM Viko di 0821 5566 8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, tadi kita bahas tema bagaimana caranya supaya kita menjaga energi positif. Jadi kita ingin melihat bahwa segmen ini, jangan biarkan hal kecil merusak hari kita. Kadang yang membuat hari terasa berat bukanlah masalah besar, melainkan hal-hal kecil yang kita pikirkan terlalu lama. Misalnya terjebak macet, terus tugas yang menumpuk, pesan yang belum dibales, atau rencana yang kadang gak sesuai dengan yang kita harapkan. Padahal kalau kita pikir-pikir, satu kejadian yang kurang menyenangkan tidak seharusnya menentukan keseluruhan hari kita ya. Sayangnya banyak dari kita yang tanpa sadar membawa satu masalah kecil di sepanjang hari. Akibatnya mood jadi berantakan dan energi positif perlahan menghilang. Coba bayangkan misalnya kalau di pagi hari ini seperti secangkir kopi yang kita nikmati, kalau ada satu tetes air yang tumpah, tentu kita tidak akan membuang seluruh kopinya. Begitu juga dengan hari kita ya, hanya karena ada satu hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, bukan berarti seluruh hari itu harus dianggap buruk. Wah, ini adalah ilustrasi yang bagus untuk kita boleh lihat bahwa jangan sampai hal-hal kecil itu mengganggu fokus kita. Orang yang memiliki energi positif bukan berarti hidupnya tanpa masalah, mereka harus belajar untuk fokus pada apa yang masih bisa dikendalikan. Jadi kalau pagi ini responers ada sesuatu yang membuat responers semuanya kesal atau kecewa, jangan langsung marah dulu. Tahan, sabar. Mungkin ini saatnya untuk berkata pada diri sendiri, ya sudahlah, ambil pelajaran dan lanjutkan harinya. Jangan sampai satu distraksi kecil dapat mengganggu fokus dan semangat responers semuanya di hari ini. Karena setiap hari selalu punya kesempatan baru untuk menjadi lebih baik selama kita tidak pernah berhenti melangkah.

0: Mas? Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93.0 Respon Family Station. Balik lagi bareng Viko yang pagi hari ini udah semangat buat nemenin pagi responder semuanya ya. Ya, responder semuanya, Viko akan bacakan agenda Pemkab terlebih dahulu. Selasa 26 Mei 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat ada rapat asistensi dan monitoring penyesuaian APBD dalam rangka pemanfaatan TKD di Auditorium Gubernur. Pukul 9 pagi undangan rapat perbaikan penilaian DELH Jalan Simpang Koto Mambang Balingka oleh Dinas BMC KTR Provinsi Sumatera Barat di ruang rapat lantai 2 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar. Pukul 9 pagi yang sama, undangan FGD laporan antara pendirian BUMD di ruang rapat Sekda. Pukul 9.30 atau jam setengah 10, undangan Zoom meeting serah terima bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di ruang rapat Bupati. Pukul 11 siang, survei pasar Lubuk Alung dalam rangka menyikapi perkembangan inflasi dan menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pukul 13.30 atau jam setengah 2 siang, rakor lanjutan perangkat daerah dalam rangka penyampaian capaian kinerja, program unggulan dan inovasi di Hall IKK. Pukul 19.30 atau jam setengah 8 malam nanti akan ada malam takbiran Idul Adha di Masjid Jihad Kabun Pawah Kamba. Ya, inilah agenda Pemkab Selasa 26 Mei 2026 khusus daerah Padang Pariaman. Dan responnya semuanya jam 10 sampai dengan jam 11 kita juga akan ada program Sketsa Keluarga Indonesia yang berkolaborasi bersama dengan Puskesmas Pasar Usang Bakaba di udara. Tema talkshow kita hari ini adalah sanitasi total berbasis masyarakat. Kita ingin melihat mengapa sih masih banyak ada kasus diare, penyakit kulit, atau infeksi yang muncul akibat lingkungan yang kurang bersih. Apakah kita sebagai masyarakat udah memahami betul ya pentingnya sanitasi dalam kehidupan sehari-hari, atau jangan-jangan masih ada yang gak tahu apa-apa dan ada juga nih kebiasaan yang tanpa kita sadari justru membahayakan kesehatan keluarga kita sendiri. Mari join bersama Respon Radio nanti ya, dengerin di streaming kami www.responradio.com dan juga di frekuensi 93,0 FM of. Dan responnya juga bisa banget untuk berbagi pertanyaan di live TikTok, karena kami akan live di TikTok kami juga, atau langsung aja WA di 08215566803. Ya, hari ini kita sudah ngebahas total tentang bagaimana caranya supaya kita tuh selalu punya energi positif. Dan ada pesan dari Alit Abdillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bang Alit. Radio Respon FM, moga-moga Radio Respon FM tambah sukses, tambah banyak fansnya hari ini. Dari Altabdillah di Kota Batang, Jawa Tengah. Wah, pendengar Respon Radio sudah sampai di Jawa Tengah ya. Jadi memang fans Respon Radio udah banyak. Oke, terima kasih Bang Alit Abdillah sudah kirim harapan yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Responnya semuanya tetap semangat, tetap on fire ya. Dan Viko akan putarkan lagu di pagi hari ini. Yofi dan Uno, Bunga Jiwaku, akan menemani pendengar Respon Radio dimanapun berada pada hari ini.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Wah, gak kerasa ya, sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responer. Viko ngucapin thank you banyak buat responer semuanya yang sudah setia bergabung ya bersama Viko di program Semangat Pagi. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Dari pembicaraan kita tentang menjaga energi positif, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar ya. Kadang energi positif justru hadir dari hal sederhana. Bersyukur saat bangun pagi, tersenyum kepada orang lain, menghargai diri sendiri, dan tidak membiarkan masalah kecil menguasai seluruh hari kita. Ingat, setiap pagi adalah kesempatan baru. Mungkin nih kemarin tidak berjalan sesuai dengan harapan, tetapi hari ini selalu menawarkan peluang untuk memulai lagi dengan semangat yang lebih baik. Semoga apapun aktivitas respon semuanya hari ini, baik di kantor, di sekolah, kampus, pasar, di jalan maupun di rumah, semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga hasil yang terbaik. Dan yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat di pagi hari ini. Semangat terus, semoga ada energi positif yang selalu menemani responden semuanya. Viko pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Cila di program Ruang Pagi. Tentunya di pagi hari ini hingga pukul 10 pagi Cila menemani responders nih. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dan membahas satu topik yang cukup familiar ya bagi anak-anak muda juga, dan ini semua usia juga mengalami kayaknya. Nah, boleh banget ya bergabung bersama Cila di pagi hari ini untuk memberikan tanggapannya, memberikan komentarnya tentang topik kita di pagi hari ini. Kenapa kamu lebih suka chat daripada telepon, atau lebih suka telepon daripada chat? Boleh banget dikasih alasannya ya. Cila sambil live TikTok juga, jadi boleh mampir di live TikTok ya, Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya boleh juga menghubungi Cila atau men-sharekan ya komentarnya di kontak 082155668003 atau melalui WhatsApp 0811662930. Wow, senang sekali di pagi hari ini sudah ada yang bergabung di live TikTok ya. Sudah ada Kak Ian, tentunya tidak suka chat katanya. Tidak suka chat ataupun telepon, sukanya Bang Jojo. Aduh, tolong. Oke, jadi memang ada banyak alasan-alasan ya. Ada banyak tipe orang-orang yang berbeda gitu ya. Yang mungkin orangnya lebih, aku mending chat aja deh gitu ya dibanding telepon. Atau telepon aja deh lebih ini gitu, lebih cepat atau segala macam gitu ya dibanding chat. Ntar salah paham. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya. Kira-kira tipe orang-orang yang lebih suka chat atau lebih suka telepon kira-kira seperti apa gitu ya. Jadi memang agak banyak hal-hal yang mungkin kita bisa ketahui gitu ya. Kenapa kita lebih suka chat, kenapa kita lebih suka telepon, dan alasannya seperti apa. Boleh banget ya untuk bergabung bersama Cila di pagi hari ini. Berharap semuanya sehat ya, semuanya lancar dalam beraktivitas di pagi hari ini. Kita percaya ketika kita memulai hari kita dengan bersyukur, tentu akan membantu kita, menolong kita untuk menjalani hari kita di pagi hari ini. Terima kasih ya buat Ians yang sudah langsung menanggapi. Ya, walaupun agak melenceng sedikit ya, gak apa-apa ya. Memang si Jojo ini cukup berkarisma sehingga fansnya juga lumayan. Lumayan kurang atau lumayan banyak? Gak, lumayan banyak ya. Ya, kita berharap dengan kehadiran responder juga yang menanggapi, yang bergabung di live TikTok, yang juga di WhatsApp menghubungi kita, kita sangat senang dan bersuka cita pastinya ya. Ini juga membantu kami untuk semakin semangat menemani responders di pagi hari ini. Halo, Soul Velvet juga sudah bergabung, ada Eka, ada Sebatas Ham, Sebatas Hamba ya. Ada Pak De juga nih, ada Raditya, ada M Hengki. Wow, luar biasa. Cila berharap semuanya bisa menikmati waktu-waktunya ya di pagi hari ini. Yang belum sarapan, jangan lupa sarapan ya. Yang lagi siap-siap bekerja atau lagi di perjalanan, tetap berhati-hati. Kita coba ya, kulik satu persatu ya. Kenapa ada orang lebih suka chat daripada telepon? Nah, memang di kehidupan sehari-hari, setiap orang tuh punya cara komunikasinya berbeda-beda. Dan mungkin ada keunikan-keunikan di beberapa orang gitu ya. Lebih favoritnya seperti apa gitu. Ada yang nyaman ngobrol lewat telepon, tapi banyak juga yang lebih memilih chat ya. Terus ternyata pilihan itu bisa dipengaruhi oleh kepribadian atau kebiasaan, bahkan kondisi emosional kita gitu ya, seseorang. Ternyata memang itu juga dipengaruhi gitu ya sama kepribadian kita. Nah, kita mau cari tahu tipe-tipe orang yang lebih suka chat ya. Nah, yang pertama si pemikir. Oke. Okay. Orang tipe ini biasanya suka menyusun kata-kata dengan hati-hati. Nah, mereka tuh merasa lebih nyaman chat karena punya waktu untuk berpikir sebelum menjawab. Nah, siapa nih yang tipe seperti ini nih? Jadi sebelum kayak chat orang gitu ya, sebelum kirim WhatsApp, dia udah mikirin dulu deh, dia mau kirim apa nih? Ini aman gak nih kalau saya kirim? Ini tidak menyinggung gak nih dia nih gitu. Jadi alasannya kenapa dia suka lebih mikir dulu baru dia chat, baru dia kirim WhatsApp, dia takut salah bicara nih responders. Terus ingin menjawab lebih rapi, lebih terarah, tersusun gitu, teratur. Terus lebih nyaman mengekspresikan diri lewat tulisan. Siapa nih yang lebih suka chat tapi dia tipenya seperti si pemikir nih. Jadi memang dia susun banget supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara dia dan si dia. Oke, di pagi hari ini sudah bergabung Bang Aan ya. Kita menyapa Bang Aan dulu nih melalui WhatsApp. Halo Bang Aan, selamat pagi. Halo. Halo Bang Aan. Sepertinya ya. Jaringan. Oh, oke. Okay. Ya, Bang Aan, selamat pagi Bang Aan. Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Wah, wow, luar biasa. Sudah olahraga ya Bang Aan ya? Sudah sarapan juga pastinya?
1: Sudah, olahraga, sudah sarapan, tinggal bikin susu sereal.
0: Oke. Okay. Nah, Bang Aan, apa yang mau disampaikan di pagi hari ini atau menanggapi topik kita nih?
1: Ini temanya tentang apa ini?
0: Ini apakah Bang Aan tipe orang yang lebih suka chat atau lebih suka telepon nih? Alasannya kenapa Bang Aan?
1: Ya ini kalau misalkan chat nggak kedengaran sama yang lainnya ya seperti di sini ya nelpon sambil denger-dengerin biar kedengaran responder yang lain itu kalau misalkan di WA.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ya ngechat ya ketinggal mikir dulu.
0: Ah. Gitu. Berarti poin yang pertama tadi yang Cila bahas ya si pemikir. Jadi mikir dulu baru disusun dulu, ditata dulu ya apa yang mau dikirim baru ya, dikirim. Oke. Okay. Wow. Supaya tidak ada salah paham gitu ya, Bang Aan.
1: Ya, daripada nanti kalau salah ngetik tiba-tiba kalau aku ngetik A tiba-tiba salah ngetik ya gitulah nanti ntar salah kirim sampai salah kirim ke orang lain gitu.
0: Oh oke, jadi memang betul-betul harus di tulis dengan sebaik-baiknya gitu ya, seterarah itu, setersusun itu, teratur itu ya, dengan kata-kata yang ya, baik juga yang sopan.
1: Daripada salah ngirim, salah apa nanti pihak yang lain nanti ini yang ngirim siapa ini kok nggak jelas. Ngetik lah makanya gitu.
0: Tapi selain ini chat
1: ekstra hati-hati harusnya mikir dulu.
0: Okay.
1: Habis mikir mau dikirim ke siapa, misalkan ke teman, ke sahabat gitu lah. Langsung kirim. Daripada nanti kalau ngirimnya buru-buru nanti misalkan ngirim ke sahabatku atau enggak ke temanku ntar tiba-tiba salah ngirim ke nomor orang lain gitu, makanya ekstra hati-hati.
0: Oke, jadi Bang Aan tipe yang kayak dua-duanya bisa chat juga ya, bisa telepon juga. Kalau telepon alasannya supaya responder juga dengar ya, ataupun lebih fix gitu ya, lebih paham gitu tujuannya apa, apa ya, yang mau dibahas gitu ya.
1: Misalkan ada sahabat, ada teman, misalkan nanti dengerin di respon. Kalau tiba-tiba kalau ada telepon dari aku ya, semua responder ya kata kedengeran semua di semua wilayah provinsi.
0: Iya,
1: misalkan
0: iya.
1: Dari Batang, dari Pekalongan, dari yang lainnya aja semuanya ikut dengar. Okay.
0: Kalau misalnya personal Bang Aan mungkin sama sahabat atau sama teman lebih suka chat atau lebih suka telepon?
1: Ya mungkin ya kalau misalkan mau ketemuan langsung ya di telepon, tapi kalau mau ketemuan ditunggu ya ngechat gitu. Misalkan ketemuan jam berapa.
0: Oke. Kalau lagi urgent baru di telepon ya Bang Aan ya, tapi kalau masih banyak waktu ya melalui WhatsApp aja atau chat ya.
1: Iya benar.
0: Oke, betul. Terima kasih Bang Aan, apa yang mau disampaikan lagi Bang Aan? Lagu apa
1: saya
0: Bang Aan?
1: Saya mau request lagunya biasa dikirim buat seluruh sahabat-sahabatnya itu ya, yang arti sahabat dari Niji, terus yang keduanya dari Alan Walker, kalau bisa yang Lily, kalau enggak On My Way ya.
0: Oke.
1: Yang baik. Lagu keduanya Alan Walker, terus lagu yang pertamanya dulu yang Niji arti sahabat.
0: Oke, baik Bang Aan. Terima kasih ya Bang Aan ya.
1: Mau kirim-kirim.
0: Oh, salamnya ya. Oke.
1: Requestnya.
0: Okay. Oh, requestnya. Oke, okay. Sama buat siapa?
1: Abid, Adam, Alfa, Hilmi, Ibra, Kenji, Kenjo, Algi, Haikal, dan buat seluruh rombongan pasukan sahabat sejataku di Villa Mutiara 04 Batang, baik yang cewek maupun yang cowok.
0: Oke. Ada lagi Bang An?
1: Ini siapa ini?
0: Ini dengan Cila Bang An. Aduh, besok jangan ditanya lagi Bang An ya.
1: Kirim tuh mesej buat Cila ya. Ucapannya semangat terus siarannya.
0: Iya, enggak apa-apa Bang An, enggak apa-apa. Terima kasih. Semoga Bang An bisa menghafal suara Cila ya.
1: Iya benar.
0: Oke, terima kasih.
1: Juga mau nyapa juga buat Alit Abdullah yang biasa kirim kata-kata mutiara yang membuat kita positif.
0: Nah, oke. Baik. Terima kasih Bang An.
1: Ya, terima kasih.
0: Mari.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam Bang An. Sehat-sehat ya Bang An ya, sampai jumpa lagi Bang An.
1: Ya, sampai jumpa. Mari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang An. Wah, luar biasa ya. Ternyata memang banyak tipe-tipe orang gitu ya, yang mungkin aku lebih suka chat, aku lebih suka telepon gitu ya. Atau juga mungkin dengan alasan, ya kalau lewat chat kan supaya kita bisa menyusun kata-kata lebih baik, supaya tidak ada kesalahpahaman, dan lebih suka kayak rapi-rapi aja gitu. Kadang ada yang suka kayak nulis supaya ya lebih senang gitu kalau misalnya ditulis gitu. Terus kalau yang telepon, enggak, mending lebih suka yang telepon supaya lebih cepat atau segala macam gitu. Nah, boleh banget buat responders ya untuk memberikan tanggapannya mengenai topik kita di pagi hari ini. Boleh mengirimkan melalui kontak 082155668003 atau melalui WhatsApp 081166229300. Cila juga lagi live TikTok, boleh banget bergabung ya di live TikTok sambil melihat senyum Cila yang manis. Kata Cila. Oke, tapi terima kasih buat responders yang sudah bergabung di pagi hari ini, yang sudah menyapa juga di live TikTok. Terima kasih banyak. Ada Melky, ada Pisces juga, ada Wan. Wow, luar biasa. Ada Yan yang masih setia pastinya ya di pagi hari ini, udah dengar respon radio. Berharap semuanya sehat-sehat. Silakan kembali setelah kita mendengarkan lagu dari Alan Walker ya, yang berjudul On My Way. Ini Bang An mau mendengarkan lagu ini. Jadi berharap di pagi hari ini kita makin semangat ya untuk menjalani aktivitas kita.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Ya, masih bersama Cila tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda yang setia menemani responers dimanapun berada. Terlebih responers Cila menemani hingga pukul 10 pagi tentunya. Dan kita akan membahas topik yang luar biasa. Cukup simpel, tapi banyak orang yang mungkin tidak terlalu mengetahui atau menyadari ternyata ada tipe-tipe orang-orang yang mungkin lebih suka chat dan telepon, dan ini dipengaruhi oleh karakter kita gitu ya, ataupun kebiasaan-kebiasaan kita, ataupun juga emosional dari diri kita seseorang nih. Nah, ternyata memang kalau kita yang lebih suka chat gitu. Nah, ada juga orang yang punya tipe yang kalau lebih suka chat itu dia si pemikir. Gitu. Tadi kita sudah bahas bahwa kalau si pemikir alasannya kenapa dia takut salah bicara, takut salah paham gitu ya. Terus lebih nyaman kalau misalnya mengekspresikan dirinya tuh lewat tulisan gitu. Nah, buat kamu yang mungkin lebih suka chat atau lebih suka telepon, boleh banget untuk memberikan tanggapannya, untuk memberikan responnya bersama Cila ya, melalui live TikTok juga boleh di komentar, dan atau juga melalui kontak 082155668003 atau melalui WhatsApp 08116622930. Dan sudah banyak banget ya yang bergabung di pagi hari di live TikTok dan memberikan komentarnya. Ada yang lebih suka vecean kakak Cila. Ada yang bilang aku lebih suka mie ayam. Aduh, jauh dong, melenceng dong pembahasan kita, topik kita di pagi hari ini. Okay, ada yang bilang lebih suka telepon juga nih. Terus ada yang menyapa kita juga di pagi hari ini. Ada Mas E, selamat pagi katanya ya, Respon Radio ini dari BPK Pariman Bangun Jiwo Jogja. Wow, selamat bergabung kembali. Wow, terima kasih yang ada di Jogja. Luar biasa pagi-pagi sudah menyapa kita ya di Respon Radio. Ada Pramata juga, Pratama. Wow, mau request nih, mau dengerin lagu menghadir, menggadir. Wow, terima kasih ya. Luar biasa, Cila makin semangat siarannya menemani responden pastinya di pagi hari ini ya. Dan tentunya kita membahas selanjutnya bahwa selain si pemikir, ada juga yang si introvert. Responders. Jadi bukan berarti antisosial ya, tapi mereka lebih hemat energi saat berkomunikasi. Jadi telepon tuh kan kadang terasa melelahkan karena harus merespon langsung. Jadi alasannya chat terasa lebih santai, ya kan? Terus tidak selalu mengurangi atau menguras emosi, nggak terlalu banget gitu ya untuk membuang emosinya. Terus bisa membalas saat sudah siap. Nah, ini alasannya kenapa dia lebih suka chat. Ini yang tipe si introvert nih, responders. Apakah ada yang di live TikTok yang lebih suka, aduh, balas chat aja nih gitu ya, alasannya dengan supaya lebih agak santai, supaya gue gak buang-buang terlalu banyak energi gitu ya untuk menjelaskan atau segala macam. Nah, terus selanjutnya ada si sibuk multitasking juga nih. Wow, ternyata ada juga nih yang tipe bahwa kalau mereka lebih suka chat dibanding telepon. Nah, ada orang yang memang sambil kerja, terus belajar atau mengurus hal lain tetap ingin berkomunikasi gitu. Alasannya chat bisa dibalas kapan saja nih, responders. Terus tidak mengganggu aktivitas utama, lebih fleksibel dibandingkan telepon nih. Jadi ada banyak alasan juga ternyata kenapa dia lebih suka chat dibandingkan telepon. Jadi memang kalau misalnya orang pada chat gitu kan, tapi ada kalau yang kayak si multitasking gitu ya, dia sambil chat gitu ya, terus dia sambil ngerjain hal-hal yang lain gitu. Dan itu bisa terjadi gitu. Jadi memang kalau misalnya responders yang si sibuk multitasking ini, aku percaya pasti seribet apa kalau kita menyaksikan gitu ya, apalagi lagi kerja tapi sambil balas chat terus dia kerjain yang lain dan segala macam. Tetapi kadang ada juga orang yang memang udah terbiasa kan, ini apalagi kepribadian kita juga mempengaruhi kan, udah kebiasaan kita, jadi nggak masalah. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa melihat itu atau menyaksikan itu, memang wow gitu ya, kayak kita yang pusing gitu ya, keliling-keliling itu. Tujuh keliling gitu pusingnya. Oke, terima kasih buat Ryan loh. Oke, Ryan luar biasa juga menyapa kita di pagi hari ini dan memberikan tanggapannya. Ada Kak Yens juga ya yang setia di live TikTok kita nih, masih stay banget. Nah, ternyata pagi hari ini ada juga yang berulang tahun. Katanya Kak, ucapin dong Kak gitu ya. Mau diucapin sama Kak Cila selamat ulang tahun dan juga responder juga pastinya ya yang bersuka cita kalau kita punya saudara atau teman yang berulang tahun bertambah usia pasti senangnya juga luar biasa ya berkali-kali lipat gitu ya. Diberikan kesempatan loh untuk berkarya, untuk melakukan aktivitasnya, untuk menjalani setiap proses kehidupan yang ya kita tahu di zaman sekarang tidak mudah gitu ya. Ada banyak struggle, ada banyak tuntutan gitu ya, tekanan kehidupan baik di dalam pekerjaan ataupun di tempat kita kerja. Selamat ulang tahun buat Kak Ji. Aku nyanyi satu kalimat aja ya Kak Ji. Karena kalau satu album, aduh, yang ada pecah mic. Happy birthday Kak Ji, happy birthday Kak Ji, happy birthday, happy birthday, happy birthday Kak Ji. Wow, selamat ulang tahun ya Kak Ji ya. Sehat-sehat dan terus semangat ya. Dan kita percaya bahwa ketika kita melakukan setiap pekerjaan tanggung jawab dengan sepenuh hati, ada hasil yang menantikan kita di depan mata. Oke, walaupun mungkin sekarang belum terlihat ya, tapi kita percaya proses yang akan membuktikan apa yang akan kita dapatkan ke depannya. Tetap setia pastinya ya untuk terus melakukan yang baik. Dan juga berharap Kak Ji terus berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar. Terlebih untuk keluarga ya. Keberadaan Kak Ji bisa membuat keluarga semakin sukacita, semakin damai, semakin akrab. Dan semakin membawa kebahagiaan di dalam keluarga. Wow, terima kasih ya Kak Ji udah bergabung di pagi hari ini. Dan buat responder juga yang mau diucapin mungkin ulang tahun, yang berulang tahun di pagi hari ini, boleh ya memberitahukan kepada kita bahwa aku ulang tahun Kak. Boleh diucapin gitu ya. Dan kita sangat bersuka cita jika ada saudara kita, ada teman-teman kita yang bertambah usia ya. Dan ini suatu anugerah untuk kita bisa melakukan tanggung jawab kita dan menjalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur dan juga penuh dengan sukacita. Terima kasih buat responder semua ya yang masih stay. Dan tentunya jangan kemana-mana karena Cila masih setia, masih menemani responder hingga pukul 10 pagi dengan topik bagaimana, apakah mungkin ada responder yang lebih memberikan tanggapannya, lebih suka chat atau lebih suka telepon. Boleh banget ya bergabung bersama Cila. Tapi kita mau mendengarkan lagu dari Tulus yang berjudul Manusia Kuat. Ini lagu-lagu kita Cilah persembahkan untuk responder semua yang lagi berjuang ya, yang lagi berusaha, yang lagi bekerja, yang jadi tulang punggung keluarga. Dan biarlah lagu ini bisa memotivasi kita, bisa menolong kita dan menemani kita dalam kita beraktivitas di pagi hari ini.
1: Kau bisa patahkan kakiku,

manusia biasa dari Yovie Nuno yang mengantarkan kita di pukul 8 lewat 45 menit. Nah, responnya ternyata lagu yang berjudul Manusia Biasa ini, yaitu kalimat itu menunjukkan bahwa kerendahan hati seseorang yang mengakui bahwa dia punya kekurangan, terus bisa salah juga, terus bukan orang-orang yang sempurna. Nah, namun meskipun begitu, cintanya tetap luar biasa untuk orang-orang yang ia sayangi. Wow, jadi memang kalau udah berbicara cinta atau sayang atau kasih gitu ya, itu akan bisa melengkapi atau menutupi segala kekurangan dan kelemahan kita, jika itu kita perjuangkan, jika itu memang sepenuh hati ya, dengan setulus hati gitu ya. Kadang kan ada orang yang mencintai tapi setengah-setengah. Jadi berharap semua responders yang mungkin lagi menikmati tadi lagu ya, yang berjudul Manusia Biasa, itu bukan berarti kita akhirnya putus asa atau menyerah, tetapi justru mengingatkan kita dan menyadarkan kita untuk tetap berjuang, untuk tetap berusaha memberikan yang terbaik, apalagi buat orang-orang yang kita kasihi tentunya. Nah, responders, Cila masih mengajak di pagi hari ini ya, kita membahas satu topik yang cukup luar biasa, yang cukup familiar juga untuk anak-anak muda dan bahkan semua usia juga ada, bahkan bapak mama juga pun, kalau dari dari Cila sendiri itu orang tua lebih suka telepon ya. Kalau chat itu jarang banget, jadi lebih banyak nelpon gitu. Nah, buat kamu, apakah kamu lebih suka chat atau lebih suka telepon? Boleh banget ya untuk bergabung bersama Cila di pagi hari ini di program Ruang Pagi, jadi bisa memberikan tanggapannya. Oke, responders, tadi kita juga sudah membahas beberapa topik di pagi hari ini atau poin ya. Kalau orang yang lebih suka chat, lebih suka ngirim WhatsApp gitu ya melalui tulisan, itu ada yang si pemikir, ada juga yang si multitasking, ada yang si introvert. Nah, buat responder siapa nih? Yang tipe seperti itu. Lalu ada juga ternyata dia si canggung bicara langsung. Nah, jadi sebagai orang gugup saat harus berbicara lewat telepon, apalagi dengan orang yang belum dekat. Nah, jadi alasannya kenapa dia lebih suka chat itu karena dia takut awkward gitu. Terus bingung memulai obrolan, terus lebih percaya diri kalau lewat chat atau lewat teks. Jadi memang ada beda-beda tipe orang ya, kenapa lebih suka chat atau segala macam. Jadi ada alasan-alasan tertentu juga orang-orang memilih chat dibanding telepon. Nah, berharap dengan tipe-tipe yang kita punya ini, ya ini membuat kita mungkin lebih nyaman ya, atau lebih gampang untuk menyampaikan informasi ataupun teks yang akan kita kirimkan kepada orang-orang yang kita hubungi. Nah, buat responder semua, boleh juga ya untuk mungkin menanggapi ataupun memberikan informasi aktivitas ataupun cuaca atau perjalanan responder

Aku dua-duanya kakak, bisa chat, bisa telepon juga, tergantung kebutuhan, kondisi ataupun keadaan ya. Terus wow, ada akun berdua nih. Berdua sama siapa tuh? Nih udah baru bergabung di pagi hari ini. Wah, penyiar baru nih, salam kenal. Ya salam kenal juga, terima kasih baru bergabung ya. Oke, akun berdua ini mau dengerin lagu nih, katanya Setia Bonar, Cinta Terakhir, asik. Oke, nanti Cila putarkan ya. Setelah Cila nanti mungkin di jam kedua ya, karena ini juga sudah di jam pertama, udah di akhir-akhir jam pertama. Nanti di jam kedua bisa didengarkan ya, supaya tidak tanggung. Terima kasih Bang akun berdua ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan lagu dari Kahitna yang berjudul Aku Dirimu Dirinya. Buat responers yang mau bergabung di pagi hari ini, boleh banget langsung ya, untuk menanggapi topik kita di pagi hari ini melalui live TikTok juga, dikirimkan di komentarnya. Kita langsung saja mendengarkan lagu Aku Dirimu Dirinya dari Kahitna.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Jam kedua, jam pertama. Oke, jam pertama ternyata kita sudah kurang lebih ya menghabiskan waktu kita di jam pertama ini. Dan tentunya Cila akan masih menemani hingga pukul jam 10 dengan topik yang sama. Boleh banget ya untuk bergabung di pagi hari ini bersama Cila dan menghubungi Cila di kontak 0821 5566 8003 atau melalui WhatsApp 0811 6

0811-2022-930. Boleh juga bergabung di live TikTok, memberikan komentarnya atau tanggapannya mengenai topik kita di pagi hari ini. Alasan kenapa kamu lebih suka chat atau telepon. Boleh ya bergabung bersama Cila, tapi kita akan mengakhiri jam pertama ini terlebih dahulu dan kita akan beralih ke jam kedua dengan tentu program yang sama ya di Ruang Pagi. Kita akan mendengarkan lagu dari Kotak Sayap-Sayap Garuda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cilah tentunya yang setia menemani di program Ruang Pagi dengan kita membahas satu topik yang cukup luar biasa dan ringan tapi familiar banget nih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dah, alasan kamu lebih memilih chat atau telepon boleh banget ya untuk menanggapi topik kita di pagi hari ini. Kira-kira apakah responers ada yang bagian si pemikir? Tadi di awal kita juga udah membahas bahwa ternyata tipe orang-orang yang lebih suka ngechat itu karena ada tipe-tipe orang juga yang mungkin mempengaruhi kebiasaan atau kepribadian mereka, yang mungkin tipe si pemikir ya karena alasannya takut salah bicara, terus pengennya itu jawaban yang lebih rapi ya kan kalau melalui chat. Nah, terus ada juga tipe orang yang si introvert gitu ya, alasannya supaya chat terasa lebih santai nih, tidak terlalu menguras emosi nih Kak Cila. Ada juga yang lebih suka atau tipenya yang si sibuk multitasking nih, biasanya kalau dia lagi kerja sambil balas chat ya, ataupun ada beberapa ratusan chat ya bisa dia balas dan sambil ngerjain yang lain. Nah, ini si multitasking nih, jadi chat bisa dibalas kapan saja atau tidak mengganggu aktivitas utamanya atau lebih fleksibel ya dibanding telepon gitu. Jadi memang si multitasking ini ada beberapa teman-teman aku juga yang pernah aku kayak lihat gitu ya, dia memang lebih suka chat gitu, lebih leluasa dia untuk mengerjakan pekerjaan yang lain gitu ya. Jadi ada kesempatan-kesempatan tugas atau kerjaan yang dia bisa selesaikan gitu dengan melalui atau membalas chat. Ada juga dia fokus memang di handphone karena memang ada kerjaan orang kan hanya di handphone gitu ya, ngobrol atau meeting dan segala macam gitu ya melalui handphone gitu. Jadi memang ada banyak tipe-tipe orang gitu ya, kalau misalnya lebih suka membalas chat dibanding lewat telepon. Atau si canggung bicara langsung, takut banget kayak ada krek-krek-kreknya gitu ya kan, tiba-tiba bingung mau ngomong apa, terus bingung memulai obrolan juga gitu, memulai pembahasan gitu ya, apa nih yang gue mau ngomong nih. Ada juga tuh, apakah responder juga seperti itu gitu ya, yang kayak aku mending lebih suka balas chat deh dibanding telepon karena bingung mau ngomong apa, bahas apa gitu ya, apalagi kalau gak kita kenal gitu ya, jadi kayak ya udahlah lewat chat aja gitu. Atau si praktis dan to the point banget nih, jadi mereka tidak suka percakapan yang panjang, langsung aja ke intinya gitu ya, supaya lebih cepat chatnya gitu ya, terus bisa langsung ke inti pembicaraan juga ya. Kalau misalnya memang orang yang si praktis dan to the point ini nih tidak mau membuang-buang waktu gitu atau tenaga untuk membalas chat dan segala macam atau ngobrol lewat telepon. Nah, terus informasinya juga lebih mudah disimpan dan dicari lagi. Jadi kenapa dia lebih memilih chat dibanding telepon. Nah, ada juga di live TikTok kita, responders kita nih, si Pisces nih katanya nih. Kalau Pisces aku gak suka ditelepon, kadang kalau ada yang telepon gak mau angkat. Aduh, bahaya nih ya buat orang-orang yang mengenal Pisces. Kalau bisa di chat aja, karena dia udah menyampaikan gitu ya informasi penting bahwa dia nggak suka ditelepon, kadang nggak angkat ya kalau ada orang yang menelpon, karena memang ada tipe orang yang lebih suka chat. Yaitu alasannya ada beberapa hal gitu ya, kalau misalnya telepon kan harus disusun kata-katanya jauh-jauh hari, butuh persiapan supaya yang dibahas itu tersampaikan dan tidak menyakiti gitu ya. Boleh juga nih buat Pisces nih bisa memberikan alasan yang lebih spesifik gitu ya. Kenapa gak suka ditelepon gitu ya. Oke, gak apa-apa ya. Tapi terima kasih banyak Pisces ya yang sudah memberikan tanggapannya di pagi hari ini. Ada Kak Marianus juga, selamat pagi katanya. Salam kenal dari Kalimantan Barat loh, Kabupaten Sintang nih. Wow, luar biasa. Bang Marianus mau mendengarkan lagu kayaknya ya di hari ini, di pagi hari ini gitu ya. Lagunya Wali ya, Gajah di Balik Batu. Wow, luar biasa. Thank you Kakak Marianus. Kalau Kakak Marianus gimana, tipe orang yang chat atau tipe orang yang langsung telepon aja gitu biar cepat gitu, sat-set gitu. Boleh ya Kak Marianus menanggapi topik kita di pagi hari ini. Ada Kak Al juga ya
yang sudah bergabung di pagi hari ini yang menyapa kita. Ada Kak Jirel, Kak Grace. Oke, Kak Grace nih. Kak Grace juga mau dengerin lagu juga ya di pagi hari ini, Pencuri Malam. Waduh, ini masih pagi Kak Grace. Oke, gak apa-apa, nanti diputarin ya Bang Grace untuk menemani kita di pagi hari ini ya, beraktivitas. Kalau nomor gak dikenal sih, aku gak paham angkat katanya. Gak pernah angkat katanya. Iya betul ya. Salam dari Malaysia. Wow, ada Pijoy. Wow, thank you Pijoy. Salam juga nih dari Indonesia, bertepatan di kota Padang ya. Wow, terima kasih Bang Pijoy sudah mampir, sudah menyapa juga. Berharap bisa terhibur ya dengan program kita di pagi hari ini, program Ruang Pagi. Dan tentunya akan membahas topik-topik yang menyenangkan ya, yang akan menemani responder semua di pagi hari ini. Wow, terima kasih buat responder semuanya. Buat responder juga yang lagi dengerin Cilah di dalam perjalanan, ataupun lagi di rumah ya, yang masih beraktivitas, atau lagi sarapan, jangan lupa sarapan ya di pagi hari ini untuk kita memulai aktivitas kita. Itu membantu kita untuk mendapatkan tenaga kekuatan dalam bekerja, dalam beraktivitas. Luar biasa, terima kasih buat responder semua yang terus setia gitu ya, yang terus mendengarkan Respon Radio dengan berbagai macam program. Tentunya Cila masih terus menemani ya. Ada Bang Kris juga yang baru bergabung di pagi hari ini. Ada Bang Ardi juga. Wow, terima kasih semuanya. Tapi kita mendengarkan lagu. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa responders juga yang saat ini pengen banget mendengarkan lagu-lagu yang ada di playlist Respon Radio yang menemani kita beraktivitas di pagi hari ini. Ada Malik ya, yang berjudul Kumpul Bocah. Wow.

Ya, masih bersama Cila tentunya di 93,0 FM Respon Radio di program Ruang Pagi. Dan kita masih membahas tentang alasan kenapa kamu lebih suka chat daripada telepon, atau lebih suka telepon daripada chat. Boleh banget nih diberikan tanggapannya, komentarnya di WhatsApp juga, atau di kontak ya, di kontak 082155668003 atau melalui WhatsApp 081166229300. Cila juga lagi live TikTok, boleh banget bergabung ya di akunnya Respon Radio 93,0 official. Jadi bisa memberikan komentarnya atau tanggapannya ya di komentar live TikTok di Respon Radio. Nah, pastinya memang kalau tipe-tipe orang yang lebih suka chat atau lebih suka telepon, ada alasan-alasan tertentu. Tadi kita di awal juga sudah membahas kenapa banyak orang yang lebih suka chat gitu ya, atau yang lebih memilih chat dibanding telepon. Nah, sekarang kita mungkin membahas tentang orang-orang yang akhirnya lebih suka telepon dibanding chat. Jadi ada tipe-tipe orang-orang tertentu yang mungkin atau alasan-alasan ya, orang-orang akhirnya okay, gue lebih telepon aja sih, lebih cepat gitu ya informasi tersampaikan gitu, atau lebih simpel atau segala macam. Jadi ada beberapa alasan gitu ya orang memilih telepon dibanding chat. Nah, kalau orang-orang yang suka telepon gitu ya, memang di tengah kebiasaan orang yang memakai chat, ternyata masih banyak juga yang lebih nyaman menelpon gitu ya. Bagi mereka, suara manusia kan punya kedekatan gitu ya, yang tidak bisa digantikan oleh teks. Wow. Nah, ini ada tipe yang pertama, lebih cepat dan langsung selesai ini. Jadi orang yang suka telepon biasanya tidak ingin komunikasi berlarut-larut gitu ya. Kalau lewat chat kan harus menunggu balasan, kadang salah paham, atau pembahasannya tuh kemana-mana gitu ya. Sedangkan lewat telepon semua bisa dibahas saat itu juga dan langsung menemukan solusi. Jadi daripada chat panjang sampai malam, mending telepon 5 menit langsung selesai. Nah, ini orang yang lebih cepat dan lebih suka langsung selesai gitu ya. Makanya kenapa memilih udah telepon aja dibanding chat gitu. Atau emosi lebih terasa nih responders. Jadi ada yang mungkin orang-orang yang lebih suka memilih telepon dibanding chat supaya emosi mereka itu terasa gitu ya. Ada emosi yang mungkin informasi yang disampaikan itu sampai kepada mereka gitu. Jadi memang ada beda-beda gitu ya orang-orang yang alasan-alasannya ya orang-orang memilih telepon gitu. Nah, karena kalau misalnya kita telepon, kalau ada masalah nih, kita kan marah atau emosi yang kayak kecewa atau segala macam, atau kesal gitu ya, kita senang atau segala macam, bercanda gitu ya. Jadi kita bisa menunjukkan melalui suara gitu ya, nada suara kita kan kita bisa tunjukkan. Kalau misalnya waktu-waktu kita lagi sedih, waktu-waktunya kita lagi senang, atau waktu-waktunya lagi bertengkar atau segala macam gitu, jadi kayak tersampaikan gitulah. Nah, hal seperti ini sering bilang atau sering hilang gitu ya kalau di dalam chat. Kalau di dalam chat kan kita cuman baca teks gitu ya. Kita bilang hahaha, belum tentu kita ketawa. Atau waka-waka-waka gitu ya. Belum tentu kita kayak senang gitu atau happy gitu. Itu kan kalau di chat ya, kita bisa memanipulasi itu gitu ya. Nah, kalau misalnya lewat telepon ya mengalir aja gitu. Memang apa yang kita sampaikan mungkin akan lebih terasa, lebih dapat gitu ya feel-nya. Nah, makanya sebagian orang itu merasa telepon lebih hidup, lebih tulus juga ternyata ya kalau lewat telepon. Jadi kalau kayak ngobrolin hal-hal yang penting gitu ya, hal-hal yang kayak urusan-urusan perasaan atau segala macam, itu memang lebih dapat kalau lewat telepon. Kalau lewat chat kan kita belum tentu, belum pasti bahwa dia, oh dia sedih nih, dia senang nih, ya kan. Bisa aja orang bahagia senang, belum tentu dalam hatinya dia bahagia, dia senang. Nah, seperti yang di live TikTok, responders yang bergabung ada Bang Ardi katanya, kalau telepon kita puas, kalau chat kan responnya dikit dan agak rumit. Nah, sebelum itu juga ada teks yang dikirim oleh Bang Ardi. Kalau Bang Ardi, dua-duanya nih agar selalu bisa saling berinteraksi. Betul. Jadi
Tergantung kondisi keadaan ya Bang Ardi. Jadi Bang Ardi dua-duanya suka gitu. Kalau butuhnya lewat telepon ya lewat telepon. Kalau ada pembahasan yang lebih penting yang harus diselesaikan secepat mungkin, ya di telepon. Jadi beda-beda orang gitu ya. Ada juga orang yang mungkin kayak udah deh ditunggu aja gitu ya, atau kapan dibalas aja gitu ya, gak harus memaksa atau segala macam. Dan ada Kak Yoni juga, wow Kak Yoni dari Flores loh ya, jauh-jauh mampir di sini menyapa kita di pagi hari ini. Terima kasih Kak Yoni. Kalau Kak Yoni memberikan tanggapannya, aku lebih suka di chat karena kemarin suka telepon, suka ditelepon sampai pagi tapi tidak bisa bersama. Jadi curhat nih cerita. Jadi curhat ceritanya. Jadi udah lama-lama nelpon gitu ya, udah sleep callan setiap malam dan segala macam, akhirnya tidak bisa bersama gitu ya. Yang sabar ya Kak Yoni ya. Tapi jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya gitu ya. Jadi ceritanya Kak Yoni trauma nih. Jadi enggak mau lagi ditelepon atau segala macam, lebih suka di chat sekarang. Oke, enggak apa-apa. Mungkin belum ketemu orang yang tepat. Jadi proses tetap kita nikmati, hidup tetap berjalan. Jadi kamu kerjakan dan lakukan yang terbaik ya Kakak Yoni. Kita semua juga ya mungkin dalam posisi yang lagi capek-capeknya atau lagi udah lelah gitu ya dengan kondisi di dunia ini gitu ya, atau kehidupan-kehidupan kita yang mungkin tidak ideal kita jalani gitu ya. Tetap semangat, kita percaya bahwa ketika kita terus bangkit ada hasil yang mungkin terbaik ya di depan mata kita. Oke, ada Kak Fitro. Halo Kak Fitro, luar biasa Kak Fitro juga menyapa kita di pagi hari ini. Udah mampir juga ya di akunnya live TikTok kita Respon Radio. Boleh banget Kak Fitro untuk bergabung ya di topik kita. Apakah Kak Fitro lebih suka chat atau telepon? Alasannya kenapa nih? Oke, Cila masih menemani pastinya ya hingga pukul 10. Dan kita beralih ke WhatsApp karena di WhatsApp juga tidak kalah rame. Sudah ada di WhatsApp juga yang menghubungi kita ya. Di pagi hari ini ada Bunda Dua Putri. Selamat pagi Nak Cila katanya. Selamat pagi juga Bunda. Kalau menurut Bunda Dua Putri, lebih memilih yang pakai chat karena lebih simpel. Oke, kalau pakai telepon terkadang kita ada kegiatan atau kerjaan yang belum bisa ditinggalkan. Kalau chat bisa dibaca kapan saja begitu. Bunda Dua Putri mau dengerin lagu nih, I Don't Care dari Ed Sheeran. Oke, salam-salamnya untuk semua kru Respon dan juga semua responders istimewa untuk Nacila pastinya ya. Terima kasih juga Bunda Dua Putri. Wow, luar biasa. Memang ada beberapa orang-orang atau tipe-tipe orang yang memang kalau saya lebih suka chat ataupun lebih telepon. Ini tidak ada salah benarnya ya responders ya. Ini sebenarnya kita mengetahui alasannya seperti apa gitu supaya teman-teman kita mungkin kan ada orang yang suka banget, aktif banget di sosmed gitu ya. Ada juga orang yang gak aktif di sosmed gitu. Jadi ketika kita yang kayak 24 jam bisa balas kapan aja gitu ya, bisa dihubungi kapan aja, tiba-tiba ketemu dengan orang yang ya bisa berjam-jam atau bahkan berhari-hari baru dibalas ya. Jadi kita mengerti kondisi itu karena memang kita paham bahwa oh ada orang yang memang jarang untuk pegang handphone atau susah dihubungi atau gak mau ditelepon. Nah ini kita membahas ini supaya kita mengetahui dan supaya kita bisa menghadapi dan memahami orang-orang yang di sekitar kita ketika ada dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu pertemanan dan segala macam. Masih bersama Cila pastinya ya di Respon Radio, di program yang sama Ruang Pagi. Tapi kita mau mendengarkan lagu dari Rosa ya, yang berjudul Tegar. Kita percaya bahwa pagi hari ini dengan kita memulai sukacita dan ucapan syukur, segala sesuatu yang kita kerjakan pun dengan penuh ketegaran hati, dengan penuh semangat ya.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cila, si gadis mentawai pastinya yang akan terus menemani responders di pagi hari ini hingga pukul 10 pagi dengan topik alasan kamu lebih suka chat atau telepon. Boleh banget ya untuk bergabung di pagi hari ini karena waktu kita masih banyak, masih ada sekitaran ya 20 menitan ya untuk men-sharingkan tanggapan atau komentar responders di pagi hari ini. Ada Giri juga yang bergabung di pagi hari ini ya, menyapa kita. Dan ada Yoni yang masih setia, dan juga ada beberapa responders pastinya ya yang lagi menyapa kita nih melalui komentar-komentar di TikTok. Ada Giri nih, salam kenal katanya dari Bali loh. Wow, luar biasa. Tadi sudah ada yang bergabung dari Flores juga, Yoni. Ada yang bergabung juga di Kalimantan ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini. Luar biasa respon radio ya, didengar di beberapa daerah, di beberapa kota gitu ya. Dan bahkan di beberapa negara juga. Ada yang dari Malaysia tadi bergabung, ada juga dari Jepang kalau gak salah ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini. Wow, terima kasih semua buat responder semua ya, yang terus setia mendengarkan respon radio dan program-program yang kita sajikan. Berharap semuanya bisa memberkati dan juga menguatkan atau menemani responder dalam menjalankan aktivitasnya. Kita masih membahas tentang topik yang tadi kita sampaikan di pagi hari ini, dan bahkan di awal ada beberapa perbedaan. Memang ada yang lebih suka memilih chat saja kakak dibanding telepon atau telepon saja lebih simple gitu ya, lebih sat-set gitu ya, emosi kita juga lebih terasa gitu ya, tersampaikan kepada orang yang kita ajak komunikasi ataupun berbicara. Nah, ada juga yang mengurangi kesalahpahaman. Nah, ini meminimalisir beban hidup ya. Oke. Jadi dalam chat ini satu kalimat bisa ditafsirkan macam-macam tergantung mood pembaca. Nah, mungkin misalnya ya sudah, enggak usah deh, enggak usah diperpanjang, ya udahlah. Oke, terserah aja. Oke, gitu ya. Jadi bisa terdengar biasa aja atau malah dianggap marah. Nah, betul sekali ya. Jadi kalau misalnya memang melalui chat gitu, jadi dengan komentar atau respon yang ya sudah okay, gitu. Kalau lewat chat kan kita nggak tahu dia marah atau apa nggak nih. Nah, kalau lewat telepon kan kita bisa lebih leluasa gitu ya menyampaikan respon kita ataupun emosi yang kita keluarkan, tunjukkan itu bisa terasa bagi orang-orang yang mendengarnya. Jadi kalau misalnya lewat telepon itu tidak ada kesalahpahaman gitu ya, bisa diselesaikan dengan baik. Karena kalau lewat chat itu ada kemana-mana nih pikiran kita nih, kalau yang lagi baca nih, dia marah gak ya? Dia tersinggung gak ya? Atau dia suka gak ya? Nah, ini perlu diklarifikasi dan dijelaskan lebih jelas melalui telepon. Makanya kenapa ada yang lebih suka lewat telepon supaya tidak ada kesalahpahaman, atau ada yang terasa lebih dekat dan personal gitu ya. Jadi mendengar suara seseorang kan memberi rasa kehadiran yang lebih nyata walaupun jarak gitu ya, yang menjauhkan yang menjauhkan kita gitu ya. Tetapi ketika ngobrol, dengar suaranya gitu ya, atau punya hubungan dengan seseorang gitu ya, dengan kehadirannya, dengan suara yang kita dengar itu terasa lebih nyata. Mungkin bagi sebagian orang ya, telepon itu kan terasa lebih hangat, menganggapnya seperti itu. Ada yang lebih perhatian, ada yang kayak lebih menunjukkan effortnya gitu ya, dia sungguh-sungguh gak sih gitu ya menghubungi saya, membangun komunikasi relasi dengan saya gitu ya. Jadi melalui telepon inilah kita bisa menunjukkan bahwa oh, gue effort nih gitu ya, gue ada usaha nih gitu. Jadi memang beda-beda orang gitu ya, ada yang lebih suka chat, ada yang lebih suka telepon. Halo kakak Natasha yang sudah bergabung, ada Ibu Purba juga di pagi hari ini ya yang bergabung di live TikTok kita. Boleh juga nih Ibu sama Kak Natasha bergabung di topik kita, menanggapi apakah Kak Natasha lebih suka chat atau lebih suka telepon nih. Bisa melalui komentar live TikTok atau juga bisa menghubungi di kontak ya 082155668003 atau melalui WhatsApp 081166229.
Nah selanjutnya memang selain terasa lebih dekat dan personal, itu ternyata ada tipe orang yang ekspresif gitu. Jadi ada orang yang kayak memang lebih mudah berbicara daripada mengetik nih. Jadi spontan nih, atau kayak suka banget bercerita gitu. Kalau kumpul nih sama teman-teman atau lagi tempat tongkrongan, nah dialah yang akan banyak ngomong dan mengeluarkan kata-kata, bahkan ribuan-ribuan kata-kata. Kalau perempuan kalau nggak salah 30 ribu kata dalam sehari itu udah dikeluarkan nih. Kalau nggak keluar ya di tempat rumah lah dikeluarkan, atau di tempat kerja dan segala macam gitu. Jadi minimal atau maksimal kalau nggak salah minimal ya 30 ribu kata itu perempuan bisa menyampaikan unek-uneknya atau kata-katanya gitu ya. Dan pastinya menikmati interaksi juga dengan orang-orang secara langsung gitu ya. Bagi orang-orang yang lebih suka telepon nih, jadi dia lebih ekspresif gitu. Dan ya suka mengekspresikan apa yang mungkin dia alami dan rasakan, dan menunjukkan bahwa ya dia hadir gitu ya sama orang-orang yang mungkin bersama-sama dengan dia gitu. Jadi ada juga sih sebenarnya orang yang kayak spontan kan, ngomong dulu baru mikir. Sepertinya Cila juga seperti itu ya responders. Aku tipe orang yang beberapa tahun yang lalu memang sempat menyadari bahwa tipe orang yang kayak ngomong dulu baru mikir. Nah ini gak boleh sebenarnya, gak baik buat orang-orang yang mungkin tidak mengenal kita gitu ya. Apalagi kesannya kasar gitu. Mungkin maksud kita bukan seperti itu, tapi orang yang mendengar itu merasa tersinggung gitu ya. Kok dia begini ya, kok dia begini. Jadi memang harus mengurangi atau mengontrol atau menguasai diri kita. Jadi kita perlu harus berpikir dulu sebelum kita menyampaikan kepada orang yang kita ajak ngobrol gitu ya, apakah dia terima, apakah dia suka, apakah dia tersinggung atau enggak gitu ya. Jadi kita bisa mencerna itu dulu, bisa memilah-milah kata-kata ya, apa yang mau kita sampaikan kepada orang. Nah ini jangan ditiru ya responders ya, karena Cila menyadari itu bahwa Cila tipe orang yang spontan gitu, ngomong dulu baru baru berpikir. Tapi Cila percaya bahwa responder semua punya tipe yang berbeda-beda, bagaimana bisa akhirnya menjalani komunikasi dengan orang-orang yang kita kasihi gitu ya. Dan pastinya ada cara yang cukup canggih di mana di zaman sekarang ya, teknologi cukup luar biasa menolong kita, bahkan membantu kita. Tapi kalau kita misalnya tidak melihat atau hikmat ya, berbicara tentang mungkin kalau kita tidak berhati-hati atau berhikmat dalam mempergunakan handphone ini ya, teknologi ini akan merusak atau menghancurkan hidup kita. Jadi buat responder semua, buat kamu yang sudah mungkin di titik dimana okay, gue udah punya pengalaman atau segala macam, berharap tidak terulang kembali gitu ya, ataupun pemakaian-pemakaian teknologi yang mungkin menghancurkan orang dengan ketikan kita di kolom komentar gitu ya, ketikan kita ataupun kata-kata yang kita keluarkan dengan orang-orang itu akan menghancurkan diri mereka atau mental mereka yang down gitu ya dengan kalimat atau kata-kata yang kita kirimkan kepada orang-orang. Cila percaya bahwa responder semua punya hati yang tulus gitu ya, punya pemikiran yang lebih luas gitu ya, yang dewasa, yang sudah memahami dan mengerti bagaimana berkomunikasi ataupun menjalin interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Rizky Febrian merilis lagunya yang berjudul Salah, supaya mengoreksi kita di setiap kita dimanapun ditempatkan ya, menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, supaya kita tidak terlalu salah ataupun sering salah. Kita dengarkan lagu dari Rizky Febrian yang berjudul Salah.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responers, tidak terasa waktu kita begitu cepat sekali. Cila menemani responer di pagi hari ini selama kurang lebih 2 jam ya, di program Ruang Pagi dengan topik yang kita bahas di pagi hari ini, alasan kenapa memilih chat atau memilih telepon. Nah, responers, mungkin kita bisa melihat dan mengetahui bahwa ternyata pilihan antara chat atau telepon sebenarnya bukan soal nama atau mana yang lebih baik atau mana yang lebih salah atau mana yang benar gitu ya. Semua kembali kepada kenyamanan dan karakter masing-masing orang gitu. Jadi karena pada akhirnya komunikasi terbaik adalah komunikasi yang membuat kedua orang merasa didengar dan dipahami. Jadi dengan kita membahas topik di pagi hari ini pun, kita akhirnya mengetahui dan menyadari bahwa okay, dengan tipe-tipe orang yang mungkin tidak suka ditelepon atau chat, yang gak boleh terlalu di spam atau segala macam, ada banyak hal gitu ya. Dan kita itu mengetahui dan mengerti bagaimana kita bisa menghadapi, bagaimana kita bisa merespon, dan bagaimana kita bisa berhubungan atau berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Wow, luar biasa. Cila juga banyak belajar ternyata memang ketika orang-orang yang lebih suka chat dengan lebih suka telepon, ada alasan-alasan tertentu dari orang-orang tersebut. Sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih banyak karena responder semua luar biasa, banyak orang-orang yang sudah bergabung menanggapi topik kita di pagi hari ini. Ada Bunda Dua Putri, ada Kak Tio, ada Yans juga, ada Ryan, ada Enza Mardi ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini menyapa kita, mengucapkan selamat pagi kepada kita semua. Terima kasih banyak. Ada Ajis dan responder semuanya yang tidak bisa Cila sebutkan satu persatu, Cila mengucapkan terima kasih banyak dan bersyukur bisa terus menemani responders ya di pagi hari di program Ruang Pagi dari jam 8 sampai jam 10 setiap Senin sampai Kamis. Berharap lagu-lagu yang kita dengarkan bersama-sama, topik yang terus dibawakan, bisa memberkati kita, bisa menguatkan juga, bisa menolong kita dalam kita menjalani aktivitas kita dan terlebih dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang di sekitar kita. Jangan khawatir responder semua, karena ada program special talk show ya pastinya yang akan menemani responders di pagi hari ini tentang kesehatan. Nah, bagi responders yang mungkin pengen tahu bagaimana kita bisa menjaga hidup lebih sehat gitu ya, supaya tubuh kita pun juga tetap baik, tetap sehat dan bisa beraktivitas, dan ada banyak hal-hal tentang mungkin edukasi yang akan disampaikan di talk show ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Respon Radio 93,0 FM, Respon Radio keluarga Anda. Silakan kembali dan kita akan bertemu di siaran-siaran selanjutnya dan menutup perjumpaan kita di pagi hari ini yang berjudul Meli Goslaw, yang berjudul Kantung.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi responder semuanya. Apa kabarnya nih? Senang sekali rasanya hari ini saya Dila nih bisa kembali hadir menemani responders dalam program Sketsa Keluarga Indonesia yang selalu hadir dengan tema-tema yang dekat dengan hidup kita. Dan tentunya responders, pernahkah kita berpikir bahwa banyak penyakit yang sering terjadi di lingkungan sekitar sebenarnya bisa dicegah dengan cara yang sederhana? Mengapa masih ada kasus diare, penyakit kulit, atau infeksi yang muncul akibat lingkungan yang kurang bersih? Apakah kita sudah benar-benar memahami pentingnya sanitasi dalam kehidupan sehari-hari? Atau jangan-jangan masih ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru dapat membahayakan kesehatan keluarga kita sendiri? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita kupas bersama dalam program Bakabadi. Puspa Bakabadara, Puskesmas Bakabadi Udara hari ini ya, dengan tema sanitasi total berbasis masyarakat STBM. Nah, sebenarnya apa nih STBM itu ya? Mengapa program ini menjadi salah satu kunci untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan bebas penyakit? Nah, bagaimana peran setiap anggota keluarga dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman? Dan apa saja langkah sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari rumah? Oleh sebab itu, sudah hadir dua narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Dari Puspa Bakabadara, Puskesmas Pasar Usang Bakabadi Udara. Dan yang pertama sudah ada bersama kita, ada Ibu Desni Darwis SKM sebagai PJ Ponkes Puskesmas Pasar Usang. Halo Ibu, selamat pagi. Boleh disapa responersnya Ibu?
1: Oke, selamat pagi menjelang siang ya Dina. Iya. Halo responers, sahabat sehat di manapun berada.
0: Iya, senang sekali bisa kembali hadir di sini ya Bu ya. Dan yang kedua ada Ibu Ovino Rita sebagai PJ program Kesling Puskesmas. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat datang di studio kita. Silakan menyapa responder atau pendengar kita di pagi hari ini, Ibu.
2: Ya, baik. Terima kasih Dina. Selamat pagi juga menjelang siang kepada responden semuanya.
0: Iya, nah responders, kita akan langsung masuk ke topik pembahasan kita hari ini tentang sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Nah, untuk responders nih yang ingin bertanya-tanya tentang topik ini bisa langsung saja bergabung di WA kita ya di 08215566803. Dan ditunggu hingga pukul 11 nanti ya responders. Nah, kita juga melakukan live streaming di TikTok dan Facebook buat responders yang ingin bergabung. Langsung saja ya gabung di Facebook dan TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Nah, tentunya kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ini Ibu ya. Dan kita tanyakan dulu nih kepada Ibu Desni nih Bu. Nah, bisa dijelaskan secara sederhana ini Bu, apa itu STBM dan mengapa program ini sangat penting untuk masyarakat saat ini Bu?
1: Oke, baiklah Dila. Mungkin STBM ini istilahnya kalau di lingkungan kesehatan sudah sering didengar ya.
0: Iya.
1: Mungkin untuk masyarakat masyarakat di luar lingkungan kesehatan masih bertanya-tanya. Jadi STBM itu adalah kepanjangannya sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi di sini adalah suatu kegiatan pendekatan yang kita lakukan untuk mengubah sanitasi atau lingkungan kita melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat yang kita gerakkan untuk melakukan perubahan lingkungan tersebut.
0: Iya, kadang masyarakat ini nunggu kita dulu ya Ibu ya. Jadi kita kita buat masyarakat mandiri dengan cara kita.
1: Jadi pendekatan ini sangat penting kita lakukan karena dalam hal ini kita melalui STBM ini kita bisa mencegah terjadinya penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan kecacingan gitu kan. Terus lingkungan yang bersih dapat menekan angka stunting.
0: Iya.
1: Karena stunting juga disebabkan oleh lingkungan yang tidak bagus
0: ya, Ibu, ya.
1: Dan serta ini juga memberdayakan masyarakat secara mandiri. Bagaimana masyarakat ini bisa berperilaku hidup bersih dan sehat mulai dari lingkungan keluarganya dulu.
0: Karena kuman itu kadang tidak nampak ya Ibu, ya, tidak terlihat ya Ibu ya. Dan nih tentunya STBM menekan perubahan perilaku tanpa subsidi nih Bu. Nah menurut Ibu bagaimana cara efektif mengubah kebiasaan masyarakat agar lebih peduli sanitasi Ibu?
1: Memang mengubah yang namanya perilaku itu susah ya, namanya udah menjadi kebiasaan. Jadi mencegah kebiasaan ini kita juga memerlukan yang namanya pendekatan. Pendekatan ini juga melibatkan aspek sosial dan emosionalnya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan edukasi tentunya kan. Jadi melalui pendekatan ini kita bisa melibatkan orang berpengaruh di suatu daerah. Kalau kita, kalau tingkat terendah misalkan ada wali korong, bisa jadi kita jadikan wali korong itu sebagai role model kan. Kemudian mungkin dengan menyediakan fasilitasnya, seperti menyediakan fasilitas tempat cuci tangan dan sebagainya. Terus jadi akan timbul kesadaran di diri masyarakat ini bahwa buang air besar sembarangan serta menumpuk sampah itu sangat berbahaya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Tentunya kuman-kumannya itu ya Ibu ya, tidak terlihat tapi apa namanya tuh?
1: Dia ada.
0: Dia ada, betul sekali. Nah, ini Bu, tentang yang Ibu bilang tadi ya Bu ya. Dalam pilar pertama tentang stop buang air besar sembarangan atau BABS, apa tantangan terbesar yang sering ditemui di lapangan nih Bu?
1: Tantangan dalam BABS yang mungkin sudah dikatakan tadi, ada yang pertama sekali itu adalah kebiasaan. Ini terutama bagi masyarakat yang berdomisili di sepanjang aliran sungai.
0: Iya.
1: Ya, mereka sudah punya kebiasaan itu buang air besarnya di sungai. Kadang walaupun di rumahnya sudah ada jamban, tapi katanya lebih nyaman kalau buang airnya di sungai tersebut. Terus keterbatasan biaya juga, ini akan menyangkut ekonomi, karena membangun sebuah jamban itu kita akan butuh tempat dan butuh dana untuk membuatnya. Terus ada lagi ini, akses dari sanitasi itu sendiri sangat minim. Sehingga masyarakat ini karena tidaknya adanya akses sanitasi, mereka lebih leluasa nih buang air besarnya atau buangpun buang air kecil di kebun, di tempat-tempat terbuka atau di sungai seperti sungai. Tadi itu kan.
0: Iya, pencemaran lingkungan jadinya.
1: Iya, pencemaran lingkungan.
0: Bukan hanya kita saja yang mendapatkan dampaknya, tapi seperti tumbuhan-tumbuhan.
1: Iya, juga.
0: Ikan-ikan yang mungkin terdampar juga di sungainya juga kena dampaknya ya Ibu.
1: Mungkin satu lagi tantangannya dukungan dari pemerintah terhadap program STBM ini mungkin masih kurang ya, masih belum merata loh di beberapa daerah gitu.
0: Betul, belum
1: terus
0: merata
1: lagian pendampingan dalam pembangunan infrastruktur sanitasi masih belum optimal kayaknya gitu. Mungkin itulah tantangan dalam pelaksanaan BABS ini.
0: Iya, banyak sih Dila lihat itu tuh di dekat rumah Dila tuh dapat apa namanya tuh bantuan jamban ya Bu.
1: Iya,
0: betul. Sekalian dibuatkan tempatnya untuk jambannya, apa namanya tuh tempat
2: kedudukannya
1: tapi belum semua dapatnya
0: belum
1: merata gitu.
0: Masih dia apa namanya tuh dipertimbangkan masih lihat kondisinya.
2: Di tahun 2023 ya Bu ya. Kita dapat bantuan seperti itu.
1: Tapi tidak semua
2: negari juga yang dapat.
0: Nah. Nih Ibu ya. Banyak masyarakat menganggap harus punya jamban dulu untuk stop BABS. Bagaimana Ibu menjelaskan bahwa perubahan perilaku justru lebih utama nih Ibu?
1: Ya, seperti yang sudah dibilang tadi kan, memang perubahan perilaku itu menjadi lebih utama aja. Walaupun kita udah punya jamban di rumah, tapi kalau perilaku kita tidak berubah, tidak ada gunanya jamban itu ada gitu, tidak dimanfaatkan kalau tidak dimanfaatkan. Jadi karena memang dari diri sendiri dulu kesadaran dalam merubah perilaku itu memang keluar dari diri sendiri.
0: Walaupun udah punya jamban di rumah pun kita harus bersihin.
1: Memang
0: ya,
1: ada
0: Ibu,
1: kita ya Pia, kita sudah ada satu, kita kan ada 7 nagari ini. Yang paling itu tuh kan Sungai Bulu Timur itu kan sepanjang sungai ya. Mereka udah ada bikin jamban tapi mereka enggak nyaman buang air besar. Yang dia lebih nyaman kalau
3: di tempat terbuka ya Ibu.
1: Memang dia sendiri yang bilang kayak gitu, lebih nyaman rasanya kalau berendam di air itu yang kita
0: lakukan. Kalau kita kan geli ya Bu ya.
2: Lakunya yang membuat.
0: Nah ini buat Ibu Uvi nih. apa kriteria jamban sehat yang benar-benar aman sesuai konsep STBM?
2: Ya, benar. Kalau kategori jamban yang sehat itu ya sebenarnya dia ada kedudukan, kedudukan seperti kayak septic tank yang punya leher angsa, keduanya itu berisinya terpisah dari kamar mandi, dari tempat kita cucian, cucian piring, cucian pakaian, dia terpisah di kedudukannya dan dia aliri dengan septic tank. Itu yang biasanya yang sesuai dengan STBM. Dan dan septic tank ini dia juga ada dua filter juga. Satu dia buat pengali airan, yang satu buat kotoran. Karena tidak, kalau misalnya satu aja dia akan melakukan penumpukan.
0: Iya.
2: Dia akan bertahan juga.
0: Kadang pagi itu baunya Allah alam.
1: Dia tadi kan mungkin sebagai tambahannya kan yang penting sarana pembuangnya ini tidak mencemari sumber air minum gitu. Terus yang Dila bilang tadi kan tidak menimbulkan bau. Terus tidak memancing lalat atau serangga untuk ke tempat jamban tersebut. Terus ada dinding dan atap sebagai pelindungnya.
0: Lebih baik jauh ya tempat septic tanknya itu.
1: Dan
0: ya, Bu,
1: lantainya diusahakan itu kedap air sehingga bisa lebih mudah membersihkannya.
0: Ya juga. Percuma juga apa namanya tuh punya jamban tapi tidak dibersihkannya.
1: Sama juga jadinya kan.
2: Dan juga jarak septic tanknya itu harus jauh juga dengan sumber air bersih, 10 meter
0: ya. Harusnya
2: air bersih yang digunakan sehari-hari, baik itu pakai PDAM, sumur bor, abun, semogali semuanya. Harus jaraknya itu 10 meter.
0: Iya. Kalau tidak kan bakalan tercemar ya, Bu.
2: Iya.
0: Karena itu sama seperti pupuk ya.
1: Iya.
0: Karena di sana areanya pasti subur.
2: Iya. Karena bakteri itu dia kuman tuh dia menembus itu
1: partikel-partikel
2: tanah gitu. Kalau misalnya nggak jauh dia akan ngebocori ke sumber air bersih kita.
0: Iya, betul sekali. Nah ini Ibu, nah beralih ke pilar kedua yaitu tadi seperti yang Ibu Desni bilang ya, Ibu Ufi, yaitu cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Nah mengapa cuci tangan dengan air saja tidak cukup Ibu? Boleh aja Ibu Desni atau Ibu
1: mencuci itu. Tangan dengan air saja tanpa sabun, mungkin air ini tidak bisa melarutkan minyak ataupun lemak-lemak di yang lengket di tangan, dimana lemak ini atau minyak itu tempat menempelnya kuman. Jadi melalui cuci tangan pakai sabun, lemak dan minyak itu bisa hilang. Dan cuci tangan dengan sabun ini adalah cara efektif dalam membunuh kuman gitu.
0: Iya, kalau minyak-minyak aja kayak kita mencuci
1: piring aja,
0: tanpa
1: itu aja kan minyaknya udah lengket gitu. Minyak itu justru tempat media berkembang bakteri itu.
0: Apalagi tangannya. Ibu Ovi ada tambahannya?
2: Ya sama itu, salah satu karena bakteri itu dia tidak mati juga karena air. Karena dia karena di kandungan sabun itu kan ada juga tuh pembunuh kumannya.
0: Antiseptiknya. Ya sama kayak bersihin make up ya Bu ya.
2: Iya benar. Harus pakai micellar water ya.
0: Iya harus pakai micellar water, enggak mau cuci-cuci muka sembarang aja.
2: Iya karena enggak terangkat begitu dengan tangan kita. Karena lapisan tangan itu ya enggak bisa dia melembus ke air aja.
1: Air tidak bisa melarutkan
0: kadang
1: minyak.
0: Kadang kan masyarakat ini gimana ya? Udah cuci tangan gitu, makan aja lagi gitu. Kita enggak tahu kan ada apa di tangan itu, mungkin cacing yang masukkan. Cacingnya kan ada yang tidak terlihat. Betul sekali. Nah ini Bu, dari sisi kesehatan kerja dan aktivitas sehari-hari kapan saja waktu paling penting untuk melakukan CTPS ini Bu?
1: Mungkin yang pertama sekali udah pasti ya, sebelum dan sesudah makan itu pasti kita
0: pasti
1: cuci tangan
0: ya.
1: Kenapa? Karena kalau tanpa cuci tangan bisa jadi kan bakteri yang masih menempel di tangan kita ikut termakan bersama makanan yang kita makan. Terus setiap setelah buang air besar maupun buang air kecil, kita kan tahu kalau kita pas kita buang air besar itu kan di kamar mandi atau di toilet itu kumannya banyak sekali bakterinya, apalagi E. coli itu banyak sekali di kamar mandi tersebut. Terus pada saat kita mau mempersiapkan makan atau sesudah mempersiapkan makan, karena makan yang kita siapkan buat keluarga harus kita jauhkan yang namanya kontaminasi dengan kuman.
0: Iya,
1: jadi itu ujungnya kan tangan kita harus bersih gitu. Terus pada saat kita membuatkan susu atau susu formula buat adik bayi, yeah, kan. Kenapa? Karena kita tahu bayi itu adalah kelompok rentan.
0: Yeah.
1: Imunnya masih belum sempurna. Mm. Kelompok rentan terjangkitnya penyakit.
0: Yeah, terserang flu saja, aduh.
1: Apalagi anak bayi itu kan. Terus mungkin setelah kita anak-anak kita yang balita, mm-hmm, yang belum bisa cebok sendiri, terus kita, yeah, cebok, kita harus cuci tangan,
0: yeah, tetap pakai sabun. Di sana terjangkitnya langsung seperti stunting tadi ya, Ibu.
1: Iya, benar
0: sekali. Nah, ini masih banyak masyarakat yang belum melakukan CTPS dengan benar. Nah, bagaimana cara edukasi yang efektif agar kebiasaan ini bisa diterapkan, Ibu?
1: Ya, mungkin ini terapkannya seperti kita di puskesmas ya, Pia. Mm-hmm. Ketika apel pagi, kita melakukan praktek cuci tangan bersama, mm-hmm, pas saat apel tersebut. Oh, silakan lihat IG-nya puskesmas
0: sekalian promosi.
1: Ya, promosi. Terus mungkin dengan demonstrasi ini dianggap efektif lah. Jadi kita sendiri tahu kan kalau kita cuma mendengar aja pasti tidak lupa, tapi kalau kita melihat dan mempraktekkan, otomatis tangan kita sendiri mungkin udah gini-gini aja kan. Terus mungkin juga bisa lewat video atau media promosi yang menarik lah. Nanti mungkin kita taruh dekat-dekat yang tempat strategis, misalnya kan wastafel atau di kamar mandi.
0: Iya, banyak. Jadi, itu biasanya.
1: Iya, itu 6 langkah, tentang 6 langkah cuci tangan.
0: Nah, ada enggak sih, Bu, ke anak-anak di usia dini nih, biasanya pasti pergi ke sekolah-sekolah,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, Upi itu dia kan lewat nyanyi.
0: Iya.
1: Bisa nyanyi.
0: Iya, bisa nyanyikan di gimana.
1: Upi, Upi itu ya, ada nyanyinya itu.
2: Biasanya kita tuh kan ada melakukan juga pelatihan untuk kader. Dari tahun kemarin ya, Bu,
1: iya,
2: ya.
1: Iya.
2: Tentang STBM ini. Nah, kita juga mengasih edukasi juga kepada kader-kader kita yang di seluruh nagari buat menerapkan CTPS ini, cuci tangan pakai sabun ini dengan 6 langkah.
0: Iya.
2: Jadi dari sana tuh kita edukasi dengan kader, dan kader pun kita suruh juga penerapannya ke masyarakat. Begitu dengan anaknya juga.
0: Iya.
2: Dan kita pun setiap ada turun ke lapangan juga,
1: ke sekolah,
2: ya,
1: gitu.
2: Ke sekolah, ya, Ibu. Ya, kita juga melakukan penerapan juga kepada murid-murid semuanya untuk melakukan cuci tangan dulu sebelum dia beraktivitas.
1: Yeah. Kita menyampaikannya belum dalam bentuk cerita dan nyanyi itu biasanya. Pintar nyanyinya atau nyanyi cuci tangannya itu.
0: Boleh dicoba sedikit ini.
2: Boleh.
0: Pendengar kita juga cepat hafal ya.
2: Iya, benar, karena anak-anak usia yang sekarang ini
1: dia lebih hafal lewat nyanyi dia. Jadi prakteknya tuh sambil nyanyi.
0: Iya.
2: Baiklah, ini biasanya kalau untuk anak SD bisa diterapkan 6 langkah ini. Yang pertama kita dari nyanyi dulu nih. Baiklah, gini
1: ya, seperti yang kita lakukan di sekolah.
2: Ada 6 langkah

0: Jadi ada itunya, 6 langkah.
1: 6 langkah cita-citanya.
2: Iya. Jadi hafal langsung di luar kepala ya sama anak.
1: Jadi mereka bisa nyanyi sambil prakteknya.
2: Iya. Iya, waduh, ini kemarin nyanyi yang dibilang sama ibu ini harus diitukan ya, harus dipraktekkan ya. Iya, pasti kalau lihat Ostafel dia pasti terngiang-ngiang gitu. Iya. Oke. Waduh, sangat hebat ya pembahasan kita di pagi hari ini ya responders. Tentunya kita ke beberapa lagu dulu ya sebelum kita bahas lagi tentang informasi-informasi seputar STBM tadi. Dan tentunya kita dengarkan dulu ya beberapa lagu-lagu yang sudah Dila siapkan untuk responders. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari It Gitaf yang berjudul Bersuara di Bawah Hujan.

0: limbah cair tidak dikelola dengan baik. Seperti minyak tadi ya Ibu ya.
1: Iya.
2: Ya benar, limbah cair rumah tangga itu ya seperti bekas cucian ya bekas cucian bumbu dapur atau baju kita itu tadi yang tergenang tempat saluran yang ke ipal, walaupun tadi yang keluar-keluar yang ke lingkungan itu akan menjadi tempat perkembangan nyamuk,
1: benar itu. Nyamuk
2: dan bau
1: bakteri,
2: busuk juga dia, estetikanya menjadi terkena, dan merembas ke tanah hingga mencemari sumur air.
1: Ya sumber airnya, makanya dia resapannya
2: resap jadi kena. Ya benar itu. Jadi itu yang membuat yang menganggap sepele tadi itu tuh yang membuat mencemarinya itu ke semuanya lingkungan di sekitar tanah itu dengan ketip padi yang tadi itu bisa jadi karena
1: bisa jadi berpengaruh gitu kan,
2: berpengaruh dia ke sana.
0: Apalagi mungkin terhadap tanaman ya ada hujan tadi ya kan ada juga air cuci beras yang yang disiram ke bunga.
2: Kalau itu kan alami. Kalau kan cucian dari baju deterjen itu kan sifatnya keras itu. Apalagi kita makanya softener apa yang backlin ya. Backlin atau yang itu yang lain itu
0: kena
2: kan
0: tangan
1: kita ada ya. Ya apalagi anu kan
0: tanaman ya. Tanaman meronta mereka nanti ya. Nah, ini Bu yang poin ke-14 ya Bu ya. Bagaimana peran masyarakat sebagai pengambil keputusan dalam kebersihan program STBM ini Bu?
1: Peran serta masyarakatnya mungkin STBM ini kan tadi kita udah bilang intinya adalah pendekatan. Kita pendekatan

Ya, masih bersama Jojo tentunya di frekuensi kesayangan kita di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tadi kita sudah mendengarkan satu lagu ya dari Stinky kembali yang berjudul Walau Terpisahkan, special request nih dari Ryan yang sudah bergabung di TikTok kita. Nah, untuk itu Responan, tidak terasa kita sudah berada juga di penghujung jam kita yang pertama. Untuk itu jangan kemana-mana ya, karena Jojo akan kembali lagi untuk responer semuanya di jam kita yang kedua, yang akan menemani responer sampai dengan jam 2 siang nantinya. Untuk itu, stay tune terus bersama Jojo, ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, kembali lagi bersama Jojo di jam yang kedua, tentunya di program Retro Siang nih Responer. Wah, tidak terasa kita sudah berada di jam kedua ya, tepatnya di pukul 12:05 nih dari Studio Respon, tentunya di Pasar Kasang Padang Pariaman. Nah, di jam yang kedua ini sudah ada juga masuk requestan-requestan yang sudah menunggu ya dari responer semua kesayangan kita. Yang pertama nih Jojo bacakan dulu dari WhatsApp kita, ada dari Uda Jess Caniago yang di Kuala Lumpur. Oke, untuk itu kita angkat dulu deh dari Bang Tiar dulu ya. Karena sudah masuk teleponnya bersama kita responder. Halo, assalamualaikum Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Tiar di siang hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana nih Bang Tiar nih? Ya.
1: Ini mau request lagunya.
0: Boleh. Iya, mau request lagu apa Bang Tiar?
1: Ani Carrera.
0: Ani Carrera. Judulnya apa Bang Tiar?
1: Benci.
0: Benci. Benci ya. Dari Ani.
1: Ani Carrera.
0: Oh, belum ada nih Bang Tiar.
1: Ada.
0: Iya. Coba sebentar kita cari.
1: Lalu siapanya? Peter Pan.
0: Peter Pan. Oke, kita cek dulu Peter Pan yang ada ya, udah ya. Hey Bang Tiar. Dari Peter Pan banyak nih Bang Tiar nih. Ada Bintang di Surga, Sahabat, Kukatakan Dengan Indah, Tak Bisakah Cobalah Mengerti, Di Atas Normal Yang Terdalam, Semua Tentang Kita, Menghapus Jejakmu Mungkin Nanti, Mimpi Yang Sempurna, dan Ada Apa Denganmu. Mau yang mana Bang?
1: Itu tadi.
0: Yang mana Bang Tiar, bisa diulang?
1: Cobalah Mengerti.
0: Cobalah Mengerti. Oke, kita masukkan Bang Tiar. Ada lagi Bang Tiar?
1: Ya. Salam buat Bang ya. Jojo.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Selamat menyambut Idul Adha. Juga kepada kru Radio Respon di mana saja berada. Ya, mungkin lagi untuk hari rayanya.
0: Iya.
1: Bikin-bikin kue.
0: Iya betul.
1: Terus ini terlagi nih banyak kue.
0: Oh iya betul. Ya udah ya, lebaran kedua ya udah ya. Eh Bang Tiar ya.
1: Lebaran kedua.
0: Iya.
1: Onlars di mana saja berada.
0: Oke, untuk responder
1: yang di TikTok maupun yang mendengarkan lewat radio. Oke, itu aja Bang.
0: Oke, sama-sama Bang Tiar. Terima kasih Bang Tiar. Iya, itulah tadi telepon yang sudah masuk dan request bersama Jojo di siang hari ini ya. Ada Bang Tiar dari Sulawesi nih. Wow, terima kasih Bang Tiar sudah bergabung. Dan Bang Tiar juga salam-salam untuk semua responder di mana yang sedang persiapan untuk lebaran dan bikin-bikin kue katanya. Semangat. Dan Bang Tiar juga request lagu dari Peter Pan, Cobalah Mengerti. Untuk itu responder, ada juga requestan yang masuk bersama Jojo ya. Tadi dari Kuala Lumpur, dari Uda Jazz. Dan salam, ada salam-salam juga. Jojo bacakan ya dari WhatsApp-nya. Assalamualaikum penyiar bertugas Jojo. Waalaikumsalam Uda Jess yang jauh di mata, dekat di hati tentunya. Selamat siang dari Kota Kuala Lumpur. Selamat bertugas Jojo. Moga sukses dan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin Uda. Semoga Uda juga sehat selalu ya di sana. Kuala Lumpur siang ini panas terik. Wah, sama banget Uda. Padang Pariaman juga nih panas terik. Panas badara katanya. Dan udah Jess request lagu Cobalah Untuk Mengerti dari Obi Mesak. Oke, sudah kita siapkan udah. Dan satu lagi lagunya dari Bob Tutul Poli yang berjudul Widuri. Oke, ditunggu ya udah lagunya, nanti akan Jojo putarkan. Dan ada juga katanya dari lagu ini ditujukan untuk penyiar bertugas Jojo. Untuk nenek nanti kita angkat kembali ya nenek ya. Katanya lagu ini dituju untuk penyiar bertugas Jojo dan untuk Dila, Ulnilis, Ajo Silva, Cici, Bunda Dua Putri, Ryan, Justin, Nenek Yumna, Bang Aksena, Marin, Putra Letterwe, Bang Isan, Bundo Queen, Bang November, Mas Tio, Dean, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada, sehat sejahtera selalu. Wow, banyak sekali nih kerabat-kerabat kita yang sudah disapa oleh Uda Jazz yang jauh di sana. Dan katanya sehat sejahtera selalu, amin, amin. Kita doakan juga ya responder Uda Jazz yang jauh di sana, sehat selalu dan sejahtera selalu. Dan ada tagline-nya katanya, Respon Radio, radio keluarga Anda. Betul sekali. Ada kata-kata pemanis juga nih dari Uda Jazz di siang hari ini, katanya, berilah yang terbaik untuk setiap usaha. Jika bukan sekarang, ganjarannya tiba. Mungkin esok atau di saat yang tepat. Bersabarlah dalam setiap penantian, karena yang terbaik datang pada waktunya. Wah, terima kasih banyak Uda. Pesannya hari ini sangat bermakna sekali di siang hari ini untuk kita semua ya, responder ya. Dan untuk itu berarti yang sekarang belum tentu nih ganjarannya datang, mungkin di hari esok atau di hari mendatang. Terima kasih banyak ya Uda untuk wejangannya ataupun kata-katanya hari ini. Sehat selalu untuk Uda, ditunggu lagunya. Dan ada juga requestan yang masuk ya dari TikTok kita yang sudah bergabung. Ada dari Aul Tapi Cowok yang request Bring Me To Love dari To Life dari Evani Sense. Dan ada juga dari Kak Kurnia yang request lagu dari The Beatles, The Beatles yang berjudul Hey Jude. Oke, ditunggu lagunya satu persatu. Nah, untuk Nenek, boleh Nenek ditelepon kembali, Nenek? Untuk Nenek Yumna. Oke, kita tunggu sebentar ya, responder ya. Apakah Nenek menelpon kembali atau di segmen berikutnya? Oke, mungkin di segmen berikutnya ya. Untuk itu Nenek, Jojo tunggu telepon masuknya di segmen berikutnya ya Nenek. Nah, tanpa berlama-lama responder, kita dengarkan dulu nih requestan-requestan yang sudah masuk dan menunggu diputarkan. Yang pertama kita putarkan dari Uda Jazz dulu, yang berjudul Cobalah Untuk Mengerti dari Obi Mesak.

0: Banjir, banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Ya, satu lagu Widuri ya yang di request oleh Uda Jazz nih yang jauh dari Kuala Lumpur. Dan lagu ini merupakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Bob Tutupoli ya, Responer, diciptakan oleh Slamet Ariadi atau Adriadi. Nah, yang dirilis pada tahun 1970-an. Lagu ini mempunyai makna yaitu tentang kekaguman mendalam terhadap pesona seorang perempuan dan keikhlasan dalam cinta nih, Responer. Dan lagu ini juga melambangkan kesedihan yang tenang serta merelakan melepaskan sang kekasih demi kebahagiaannya. Wow, ternyata lagunya maknanya cukup bagus ya. Di sini ada sebuah kekaguman terhadap seorang perempuan dan keikhlasan dalam cinta. Dan juga lagu ini memiliki makna kesedihan yang tenang untuk merelakan kekasihnya untuk kebahagiaannya. Wah, ini sungguh-sungguh lagu yang sangat... yang sangat soft spoken katanya ya. Nah, terima kasih ya Uda ya yang sudah request lagu bersama Jojo dan berkirim-kirim salam juga bersama Jojo di siang hari ini. Dan tentunya di segmen yang berikut ini juga sudah banyak nih requestan-requestan yang belum kita putarkan ya. Dan juga ada requestan yang masuk kembali. Nah, tadi kita belum putarkan requestan dari Aul ya, dari TikTok kita yang berjudul Bring Me To Life dari Evani Sensei. Dan ada juga requestan dari Kak Kurniawan yang berjudul Hey Jude dari The Beatles. Dan ada dari Bang Tiar lagi ya. Dan ada requestan juga yang masuk nih dari kakak kita, Kak Losta, yang sudah request dan bergabung dari Sulawesi Selatan ya kakak ya. Terima kasih Kak Losta, request lagu dari Kembalilah yang dinyanyikan oleh Lady Afisa. Untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request bisa bergabung bersama Jojo sampai dengan jam 2 siang nantinya. Tentunya di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Selain itu juga responder bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok di Pon Radio 93.0 official. Dan bisa juga melalui streaming kita nih di www.responradio.com atau bisa melalui aplikasi Jati Radio. Dan tentunya bisa juga bergabung di live streaming TikTok kita ya, live streaming TikTok kita di Respon Radio 93.0 official. Responer cari aja di pencarian, nanti langsung muncul seperti apa sih wujud Jojo sebenarnya. Nah, untuk kita responer tanpa berlama-lama kita dengarkan ya lagu-lagu yang sudah masuk dan sudah ditunggu oleh responer-responer tercinta kita. Untuk itu kita putarkan dari Aul, requestan dari Aul yang berjudul Bring Me To Life.

0: Oi, Ci. Lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara leknyo minggu ko.
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidup. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Sembilan tiga koma nol FM, Respon Radio, Radio Keluarga.

Kembali lagi bersama Jaja tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, Respon tadi kita sudah mendengarkan ya satu lagu requestan dari Bang Kurniawan yang sudah bergabung di TikTok kita tadi ya, yang berjudul Hey Jude dari The Beatles. Nah, untuk itu bagi responder semua yang ingin request juga masih boleh banget ya. Bisa langsung saja bergabung di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Selain itu juga responder bisa bergabung melalui Facebook, Instagram, dan TikTok dengan DM di Respon Radio 93,0 official, atau boleh juga bergabung melalui streaming web kita di www.responradio.com. Dan kita juga bisa bergabung melalui streaming live kita nih di TikTok kita, yaitu di Respon Radio 93,0 official, yang penasaran bagaimana sih Jojo itu sebenarnya. Dan tentunya di siang hari ini juga sudah ada ya requestan-requestan yang belum kita putarkan. Tadi sudah ada requestan masuk dari Uda Tiar ya di Sulawesi yang request lagu Cobalah Mengerti dari Peter Pan. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk kembali nih dari Kak Losta di Sulawesi Selatan ya, yang request lagu Kembalilah dari Lady Avisa. Untuk itu bagi responden ditunggu ya, lagu-lagu nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Nah, di siang hari ini juga kita dapat support ya, ataupun dapat pesan yang sangat wow, yang sangat senang sekali nih dari Bunda Dua Putri. Ya, Bunda Dua Putri ngasih apresiasi untuk, katanya untuk kru-kru siarnya semuanya mantep-mantep dan ramah-ramah baik hati juga. Dan selalu memutarkan lagu, sebuah lagu yang gak klimaks sampai akhir ya. Dan katanya Bunda salut, kasih 2 jempol. Katanya gak cukup 2 jempol aja ya, 3 jempol ya Bunda ya. Dan katanya selalu dipertahankan ya, untuk baiknya, ramahnya, dan setiap menerima telepon. Terima kasih ya Bunda ya, untuk Bunda sehat selalu juga di sana, dan terima kasih sudah selalu support anak-anak Bunda yang siaran di sini. Untuk itu responder jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo. Kita dengarkan dulu requestan-requestan. Yang pertama, Cobalah Mengerti dari Peter Pan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, masih kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM FM Respon Radio, radio keluarga Anda ya Responer. Dan tidak terasa Responer, kita sudah berada di penghujung jam kita yang kedua ya. Untuk itu bagi Responer semua, jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali di jam kita yang ketiga ataupun jam terakhir kita di program Retro Siang hari ini. Untuk itu bagi Responer yang sudah request dan belum terputarkan, ditunggu ya, di jam ketiga akan kita putarkan satu persatu. Dan bagi Responer yang masih mau ingin request, boleh banget, bisa langsung saja bergabung ya melalui kontak kita ataupun WhatsApp kita, dan juga bisa DM di media sosial. Dan yang sudah ada di TikTok, jika ingin request lagu era-era 90-an sampai dengan 2006, langsung saja tulis nih di kolom komentarnya. Untuk itu, kita akhiri dulu jam kedua kita ini dengan satu lagu dari Oasis yang berjudul Whatever.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, lagu pembuka kita dari Farid Harja ya, yang mengantarkan kita ke menit, ke jam kita yang ketiga ataupun jam terakhir kita responder. Dan tentunya lagunya ini Rindu. Nah, ini spesial untuk responder semua mungkin yang sedang rindu ya dengan orang-orang tersayang atau tercintanya dimanapun berada. Nah, untuk itu responder kita sudah kembali lagi ya di jam kita ketiga ataupun jam terakhir kita di program Retro Siang ini. Untuk itu masih ada 1 jam ke depan lagi nih kesempatan atau kebersamaan kita di Retro Siang ini. Tapi sebelumnya kita angkat dulu. Sudah ada telepon masuk dari responder kita itu dari Nene Yumna di WhatsApp. Untuk itu kita angkat dulu ya. Halo Nene, Assalamualaikum, selamat siang Nene.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Jojo.
0: Iya Nene, gimana kabarnya Nene hari ini?
1: Baik,
0: Alhamdulillah.
1: Jojo bagaimana?
0: Alhamdulillah baik banget nih Nene.
1: Jojo,
0: Gimana
1: boleh
0: Nene?
1: Boleh diputarin lagu enggak?
0: Boleh, mau putar lagu apa nih Nene?
1: Dari Poppy Mengkori.
0: Dari Poppy, oke kita cek dulu ya Nene. Judulnya mau yang mana Nek?
1: Judulnya Jakarta apa nih? Antara Jakarta dan Penang.
0: Oke, Pop Mercury ya. Poppy Mercury. Antara Jakarta dan Penang. Antara ada, Jakarta kan? Dan Penang. Oh, ada Nenek. Siap. Ada lagi Nenek?
1: Oh, Tommy J Pisa, Surat untuk Kekasih.
0: Oke, Tommy J Pisa, Surat untuk Kekasih. Surat untuk Kekasih. Kita cek dulu ya Nenek ya. Untuk Kekasih, oke ada juga Nenek. Siap. Ada lagi?
1: Ada lagi. Banyak kali. Nanti
0: iya. Oke ya. Salam-salamnya untuk siapa Nenek di siang hari ini?
1: Salam-salamnya siang hari buat Jojo.
0: Iya.
1: Penori. Lach. Mamarin. Bundo Queen. Sultan Literu. Yang di Malaysia siapa namanya?
0: Udah Jess Nek.
1: Salam buat Dajess. Sama yang di
0: yang di mana Nek? Suaranya putus-putus.
1: Di Pasar Usang.
0: Di Pasar Usang ada Udah Ardi Nek.
1: Buat Udah Ardi, buat Ryan. Mama Kak Uci. Ayah bungkus saja semua Jojo.
0: Oke siap Nek, kita bungkus semua sado lain Nek yo.
1: Nah, bungkus yang rapi ya.
0: Iya biar gak bocor ya Nek. Oke Nek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya responnya dilihat tadi ya. Yang requestan masuk dari Nene Yumna. Nene Yumna request lagu 2 ya. Yang pertama dari Pop Mercury yang berjudul Antara Jakarta dan Penang. Wah jauh banget ya. Jakarta dan Penang. Dan juga yang kedua ada lagu kedua Tommy J Pisah Surat untuk Kekasih. Untuk itu Nene ditunggu lagunya Nene akan Jojo putarkan ya. Dan untuk responder semua yang masih mau request masih ada kesempatan nih untuk bisa bergabung bersama Jojo di siang hari ini. Untuk itu kita putarkan dulu ya. Oh ada Bang Aan yang sudah masuk. Siap kita angkat dulu dari Bang Aan nih. Mungkin ada salam-salam untuk sahabat-sahabatnya. Assalamualaikum Bang Aan. Iya waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Aan siang hari ini?
2: Oh kabarnya sehat.
0: Waduh alhamdulillah banget Bang Aan. Lagi apa nih Bang Aan siang hari ini? Udah makan siang belum?
2: Makan siang, habis makan siang. Wah. Persiapan mandi, berangkat ke pengajian Selasa rutinan.
0: Wah, Masya Allah. Rajin banget pengajian ternyata Bang Aan ini ya. Iya, semoga lancar-lancar pengajiannya Bang Aan ya. Iya, Bang Aan gimana?
2: Amin, makasih ya doanya ya Kak Cucu ya.
0: Amin. Iya, Bang Aan mau request lagu apa nih siang hari ini?
2: Sebelum berangkat ke aktivitas pengajian, saya mau request 2 lagu.
0: Oke, 2 lagu. Ya, yang pertama...
2: Yang pertama biasa, Sheila on Seven lagu wajib, Sahabat Sejati.
0: Oke, Sahabat
2: Terus
0: Sejati.
2: Terus lagu yang keduanya dari Malik yang Kumpul Bocah.
0: Oh, Malik Kumpul Bocah, kita cek dulu ya, Bang Aan. Ya. Kumpul Bocah adanya dari Vina nih, Bang Aan nih. Vina Pandu.
2: Ya, Vina.
0: Oke, siap Bang Aan. Dari Vina kita masukkan.
2: Lagu ini yang khusus lagu 2 wajib ini yang Sahabat Sejati sama Kumpul Bocah ini dikirim buat seluruh rombongan pasukan Sahabat Sejati. Terutama Abid, Adam,
0: yeah.
2: Alfat, Hilmi, Ibra, Algi, Kenji, Kenzo, dan buat seluruh rombongan semua sahabat peserta sejatiku, baik yang cewek maupun yang cowok, di Villa Mutiara 04 Batang, Jawa Tengah.
0: Oke, siap.
2: Spesialnya buat Kak Jojo, ucapannya yang semangat terus siarannya ya.
0: Terima kasih Bang Aan yang ada di Villa Mutiara.
2: Saya
0: Bang Aan Villa Mutiara ya.
2: Juga buat Alit Abdillah yang sudah meramaikan Respon FM Radio semalam dari jam 9 malam.
0: Wow, mantep banget memang Bang Aan ini dan teman-temannya. Oke, ada lagi Bang Aan. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya itulah tadi responer ya, requestan yang masuk ya dari Bang Aan untuk sahabat-sahabatnya ada Kenzi, Kenzo dan tentunya di Villa Mutiara. Untuk ditunggu ya untuk sahabat-sahabat Bang Aan dan juga Bang Aan lagunya akan kita putarkan nanti. Nah tanpa berlama-lama yuk kita dengarkan dulu ya special request, ada request yang masuk tadi ya. Yang pertama tuh dari ini lupa kita bacakan dari TikTok kita. Yang pertama ada dari Uda Fitro request lagu Bongkar. Nah lagu Bongkar ini katanya disampaikan untuk Uni-Uni spesial nih, ada Uni Marin dan juga Uni Cici ya Bang. Oke, ditunggu lagunya Uda Fitro. Dan kemudian juga ada requestan lagu dari Bang Aji Smile yang berjudul Of the Night Aria. Queen of the Night Aria dari Mozart. Untuk itu kita putarkan dulu ya lagu dari Queen of the Night dari Mozart. Selamat mendengarkan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: War 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, masih kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda ya Responer. Dan tadi kita sudah dengarkan satu requestan lagu dari Bang Kris nih yang ada di Jepang, yang judulnya Sobat dari Padi, dan sudah mengantarkan kita ke menit 26 ya, di jam 13.26 waktu Indonesia Barat, tentunya dari jam studio Respon Radio di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tidak terasa ya, waktu perjumpaan kita di jam terakhir ini sudah semakin menipis nih. Tapi sayangnya Responer, untuk lagu-lagu udah penuh, dan Responer bisa kok bergabung bersama Jojo untuk kirim-kirim salam atau mungkin ingin berbagi cerita di udara bersama Jojo ya. Kenangan-kenangan manisnya juga boleh. Nah, untuk itu bagi Responer semua yang ingin kirim-kirim salam, bisa bergabung di kontak kita di 082155668003. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Kita juga ada media sosial, bisa DM ke Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat Responer yang jauh dari frekuensi kita, ada di balik dunia manapun, tentunya masih bisa kok mendengarkan on air kita secara jernih, yaitu di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio ya. Untuk itu Responer semuanya tidak pernah ketinggalan nih untuk program-program dan keseruan-keseruan bareng Respon Radio. Untuk itu Responer sudah ada ya requestan-requestan yang masuk yang belum kita putarkan, yaitu ada dari Bang AB, Bang Ade yang request lagu Di Ujung Jalan dari Ikatan Ngamen Indonesia. Dan juga ada requestan yang masuk tadi dari telepon kita di WhatsApp ya, ada dari Nene Yumna yang request dua lagu dari Poppy Mercury, yaitu Antara Jakarta dan Penang. Dan selanjutnya ada juga dari Tommy J. Pisa yang berjudul Surat Untuk Kekasih. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan dan kita putarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah liat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
6: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.
7: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, kembali lagi tentunya masih bersama Jojo di program Retro Siang kita kali ini ya. Kita sudah berada di menit 41 nih Responer, di jam 1 lewat 31 waktu Indonesia Barat atau di jam 2 kurang ya. Dan ini merupakan jam terakhir kita di program Retro Siang hari ini. Untuk itu bagi Responer semua yang ingin kirim-kirim salam boleh banget. Tapi kalau untuk request lagu, untuk lagunya sudah penuh nih Responer. Jadi bisa kirim-kirim salam dulu ya. Dan untuk itu bagi Responer yang berkirim-kirim salam boleh banget langsung saja DM kita di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811 6622930. Selain itu juga Responer bisa bergabung bersama kita melalui streaming kita, ada live TikTok kita ya di Respon Radio 93.0 Official, atau bisa juga mendengarkan streaming kita melalui aplikasi Jati Radio, dan juga bisa bergabung nih melalui web streaming kita di www.responradio.com. Untuk itu masih ada nih requestan lagu yang belum kita putarkan, masih dari Nenek Yumna ya. Satu lagu yaitu dari Tommy J Pisa, Surat Untuk Kekasih. Dan juga ada requestan yang masuk dari Bang Aan tadi yang berjudul Sahabat Sejati dari Sheila on 7. Untuk itu kita putarkan ya Surat Untuk Kekasih dari Tommy J Pisa. Selamat mendengarkan Nenek.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Ya Resmona, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung jam terakhir kita. Untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri dari ruang dengar responer semuanya. Jika ada salah kata, Jojo mohon maaf ya. Dan semoga lagu-lagu yang sudah diputarkan bisa menemani kegiatan responer di siang hari ini. Mungkin yang sedang bekerja, belajar, ataupun yang sedang berwisata ya, atau menikmati liburnya nih. Untuk itu, bagi responer semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa makan ya. Karena kalau sakit, nanti yang rawat siapa? Oke, untuk itu Jojo pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya, responder tersayang dan tercinta Jojo. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Respon Newsline spesial dengan berita-berita terupdate di hari ini. Untuk itu Jojo pamit undur diri. See you and bye-bye. Satu lagu penutup dari The Ketchup, yaitu Asa Receh.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Berita pertama, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera 100,1 triliun Pemprov Sumbar sambut positif. Gubernur Sumatera Barat Mayhildi menyambut positif keputusan pemerintah pusat yang mengalokasikan anggaran sebesar 100,1 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera selama periode 2026 hingga 2028. Informasi tersebut diperoleh Mayhildi saat menghadiri rapat bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera serta sejumlah kementerian terkait di Gedung DPR RI Jakarta. Menurut Mayhildi, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana. Termasuk Sumatera Barat, ia menilai alokasi anggaran yang besar ini menjadi kabar baik bagi masyarakat dan pemerintah daerah yang saat ini masih berupaya bangkit dari dampak berbagai bencana. Mayhildi menjelaskan dukungan anggaran tersebut sangat penting untuk mempercepat pembangunan kembali infrastruktur yang rusak serta memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian tetap dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian, proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat dapat berlangsung lebih cepat. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian menyampaikan bahwa total anggaran yang telah disetujui pemerintah mencapai 100,166 triliun untuk 3 tahun ke depan. Anggaran tersebut akan dialokasikan sebesar 38,3 triliun pada tahun 2026, 32,9 triliun pada 2027, dan 28,3 triliun pada 2028 dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur serta penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.

Berita kedua, sambut Idul Adha 1447 Hijriah, Pemkab Padang Pariaman gelar takbiran dan salurkan 6 sapi kurban untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mempersiapkan rangkaian peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, menyampaikan bahwa persiapan telah dilakukan mulai dari pelaksanaan malam takbiran hingga penyaluran hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah. Pelaksanaan sholat Idul Adha dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu 27 Mei 2026 di Masjid Raya IKK Ali Mukni. Bertindak sebagai khatib adalah Dr. Ridwan Arif, sementara imam sholat dipercayakan pada M. Wahyudi Hosen. Sebelumnya kegiatan malam takbiran akan digelar pada malam Selasa 26 Mei 2026 di Masjid Jihad Kabun. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus ungkap rasa syukur umat muslim dalam menyambut Hari Raya, Raya Idul Adha. Sekda Hendra Aswara menegaskan bahwa Idul Adha tidak hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga sarana memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Melalui penyaluran hewan kurban, pemerintah berharap manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas, serta semakin memperketat ukhuwah Islamiyah dan semangat gotong royong di tengah masyarakat Padang Pariaman.

Berita ketiga, Menecraft sebut konten kreator sebagai pendorong ekonomi nasional. Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menegaskan komitmen pemerintah untuk melahirkan lebih banyak konten kreator melalui pengembangan potensi kreatif daerah. Langkah ini diharapkan dapat menjadi sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam keterangan resminya di Jakarta, Rifqi menyampaikan bahwa pengembangan potensi lokal menjadi prioritas utama kementeriannya. Menurutnya, kekayaan budaya daerah merupakan sumber inspirasi yang dapat diolah menjadi berbagai produk kreatif bernilai tinggi melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, dan kreativitas pelaku industri. Rifqi menambahkan penguatan ekonomi kreatif di daerah membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan dunia usaha. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menciptakan ekosistem kreatif yang kuat dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Sementara itu, pelibatan sektor swasta juga dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung digitalisasi UMKM dan komunitas kreatif melalui kolaborasi antara kreativitas, teknologi, pemerintah, dan pasar modal. Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif dunia sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM, kreator, dan pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah.

Kita masuk pada berita yang keempat. Badan Geologi waspadai potensi bahaya susulan erupsi Gunung Semeru. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Selasa pagi. Pelaksanaan tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria menyampaikan bahwa erupsi terjadi pada pukul 6.28 waktu Indonesia Barat dan masih berpotensi menimbulkan dampak lanjutan di wilayah sekitar gunung. Berdasarkan hasil pemantauan, erupsi tersebut menghasilkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 1.000 meter di atas puncak atau mencapai ketinggian 4.676 meter di atas permukaan laut. Kolom abu terpantau berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah barat daya serta barat. Aktivitas vulkanis Gunung Semeru juga terekam oleh alat seismograf dengan amplitudo maksimum 17 mm dan durasi gempa erupsi sekitar 1 menit 49 detik. Data tersebut menunjukkan aktivitas gunung api masih berlangsung sehingga pemantauan terus dilakukan oleh petugas. Saat ini status Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau untuk mematuhi seluruh rekomendasi yang telah dikeluarkan Badan Geologi, termasuk tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk, Kobokan hingga radius 13 km dari puncak. Warga juga diminta menjauhi area dalam jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak awan panas dan aliran lahar yang dapat menjangkau hingga 17 km dari puncak gunung.

Kita masuk pada berita yang kelima, BGN dukung efisiensi anggaran tanpa kurangi nilai manfaat MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan tetap mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dengan melakukan penyesuaian pola distribusi program makanan bergizi gratis atau MBG. Namun demikian, BGN memastikan perubahan tersebut tidak akan mengurangi manfaat yang diterima oleh ibu hamil, ibu menyusui, balita maupun peserta didik di seluruh Indonesia. Wakil Kepala BGN Sonia Sonjaya menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan dengan mengubah jadwal distribusi makanan dari 6 hari menjadi 5 hari dalam 1 pekan. Kebijakan ini menyesuaikan anggaran BGN tahun 2026 yang telah ditetapkan sebesar 268 triliun. Meski terjadi penyesuaian distribusi, BGN menegaskan nilai manfaat yang diterima peserta tetap sama, yakni Rp10.000 per porsi untuk wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya. Sementara untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, besaran manfaat akan disesuaikan dengan tingkat harga bahan pokok masing-masing wilayah. Selain itu, BGN juga menghentikan skema bulding atau paket makanan untuk hari libur. Di sisi lain, program makanan bergizi gratis tetap diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah. Saat ini tercatat lebih dari 27.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi telah beroperasi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 62,5 juta orang, serta melibatkan sekitar 1,28 juta relawan dan tenaga kerja pendukung di berbagai daerah.

Kita masuk pada berita yang ke-6. Amerika Serikat serang Iran Selatan, targetkan peluncur rudal dan kapal ranjau. Pasukan Amerika Serikat dilaporkan melancarkan operasi militer di wilayah Selat Iran pada Senin 25 Mei 2026. Komando Pusat Amerika Serikat atau CAPCOM menyebut operasi tersebut dilakukan sebagai tindak pertahanan diri untuk melindungi personel militer mereka dari ancaman yang dinilai berasal dari pasukan Iran. Juru bicara CAPCOM, Tim Hagnis, mengatakan serangan menyasar sejumlah target militer strategis, termasuk lokasi peluncuran rudal dan kapal-kapal yang diduga tengah menempatkan ranjau di kawasan sekitar Selat Hormuz. CAPCOM menegaskan operasi dilakukan secara terbatas dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian di tengah situasi gencatan senjata yang masih berlangsung. Sementara itu, sejumlah media Iran melaporkan keterdengarnya ledakan di beberapa wilayah pesisir selatan negara tersebut, termasuk di kota Bandar Abbas, serta kawasan Sirik dan Jax. Namun hingga kini, otoritas Iran belum memberikan keterangan resmi terkait sumber ledakan maupun dampak yang ditimbulkan. Ketegangan di kawasan Teluk masih menjadi perhatian internasional, mengingat Bandar Abbas merupakan salah satu pelabuhan dan basis militer utama Iran yang berada di dekat Selat Hormuz. Jalur pelayaran penting bagi perdagangan energi dunia, perkembangan situasi ini diperkirakan akan mempengaruhi upaya diplomasi yang saat ini masih berlangsung antara kedua pihak.

Kita masuk pada berita yang ketujuh, Presiden Bolivia pangkas gajinya dan kabinet untuk redam aksi protes. Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50% untuk dirinya dan seluruh anggota kabinet sebagai langkah menghadapi tekanan politik yang meningkat akibat aksi protes nasional yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Kebijakan tersebut diumumkan pada Senin 25 Mei 2026 di tengah tuntutan sejumlah kelompok masyarakat yang meminta dirinya mengundurkan diri dari jabatan presiden. Langkah tersebut diambil sebagai upaya meredakan ketegangan yang dipicu oleh aksi blokade dan demonstrasi yang telah mengganggu berbagai aktivitas di ibu kota administrasi Bolivia. Hingga memasuki pekan keempat, dialog antara pemerintah dan para pemimpin demonstran dilaporkan belum menghasilkan kesepakatan. Sebelum pemotongan, Presiden Rodrigo menerima gaji sebulan sebesar 24,978 Boliviano atau sekitar $3,600 Dengan kebijakan baru tersebut, gaji presiden dan para menteri kini dipangkas menjadi setengah dari jumlah sebelumnya sebagai bagian dari langkah penghematan dan penyesuaian di tengah kondisi yang menantang. Di sisi lain, pemerintah Bolivia juga berupaya menstabilkan kondisi ekonomi melalui kerjasama dengan Amerika Serikat, lembaga keuangan internasional, dan sektor swasta. Sementara itu, situasi politik dalam negeri masih menjadi sorotan, termasuk perkembangan kasus hukum yang melibatkan mantan Presiden Evo Morales yang saat ini menghadapi proses hukum terkait dugaan tindakan pidana serius dan telah menjadi perhatian publik di negara tersebut.

Kita masuk pada berita yang ke-8. Arsenal tuntaskan Liga Inggris 2025-2026 dengan menang 2-1 atas Palace. Arsenal menutup perjalanan mereka di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Stadion Selhurst Park. Hasil ini menjadi akhir yang manis bagi Ten Gunners yang sebelumnya telah memastikan diri sebagai juara Liga Inggris musim ini. Arsenal tampil dominan sejak menit-menit awal pertandingan dan terus menekan pertahanan tuan rumah. Keunggulan akhirnya tercipta pada menit ke-42 melalui gol yang dicetak oleh Gabriel Jesus setelah memanfaatkan umpan matang dan Gabriel Martinelli. Skor 1-0 bertahan hingga turunan minum. Memasuki babak kedua, Arsenal langsung menambahkan keunggulan pada menit ke-48 berawal dari situasi sepak pojok. Sundulan Kai Havertz berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Noni Madueke untuk mengubah skor menjadi 2-0. Crystal Palace kemudian memperkecil ketertinggalan menjadi melalui gol Jenfield Mateta menjelang akhir pertandingan. Kemenangan ini membuat Arsenal menutup musim dengan koleksi 85 poin, sementara Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Hasil positif tersebut juga menjadi modal berharga bagi Arsenal yang kini bersiap menghadapi final UEFA Champions League final 2025-2026 melawan Paris Saint-Germain.

0: Kita masuk pada berita yang ke-9 dan yang terakhir. Rehan atau Gloria comeback di Singapura Open 2026. Pasangan ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharjanto dan Gloria Emmanuel Wijaja kembali tampil di ajang internasional setelah absen cukup lama akibat cedera lutut kiri yang dialami Rehan pada Agustus 2025. Keduanya akan berlaga pada turnamen Singapura Open 2026 yang berlangsung di Singapura Indoor Stadium pada 26 hingga 31 Mei 2026. Kembalinya Rehan dan Gloria menjadi momentum penting untuk membangun kembali performa serta kepercayaan diri mereka di level elit dunia. Setelah melalui masa pemulihan yang panjang, pasangan ini berharap dapat kembali menemukan ritme pemain terbaik dan bersaing dengan para pemain papan atas dunia. Gloria mengakui bersyukur karena proses pemulihan Rehan berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Ia menilai kesempatan tampil di Singapura Open menjadi langkah awal yang sangat berharga untuk mengembalikan konsistensi permainan sekaligus melanjutkan target-target yang sempat tertunda akibat cedera. Sementara itu, Rehan menyampaikan apresiasi atas dukungan keluarga, pelatih, fisioterapis, dan rekan satu tim yang telah membantunya melewati masa pemulihan. Ia juga memastikan bahwa dirinya bersama tim Indonesia tidak mengalami kendala, berarti selama proses adaptasi di area pertandingan sehingga siap memberikan penampilan terbaik pada turnamen tersebut.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dunsana Pandanga, batamu baliak dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Dunsana Pandanga dapat menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp 0821-5566-8003. Sekali lagi ke nomor 0821-5566-8003. Jangan lupa Dunsana dengan menuliskan nama, alamat, dan pesan kesan Dunsana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dunsana, dalam program Cerita Minang, kami memberikan penyuluhan atau pelajaran seputar kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan tujuan agar kita bisa hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Nah, kali ko kami akan membahas pemahaman dengan tema Kateko Suami Baranti Karajo. Mari kita simak basamo Dunsana Pandanga Kasadonyo.

0: Udah, Ba'a kok indak pai karajo udah hari ko?
1: Udah lita dia, karajo tarui tiu hari. Di kantua tekanan makin bare, target makin gadang. Lita udah dia, udah alah beranti karajo.
0: Onde, lita kece udah, kita sadonyo lita mau udah. Udah lama se beranti tanpa rencananan matang, di ma tanggung jawab udah.
1: Udah sadar sadonyo itu dia, tapi udah ndak sanggup karajo di situ tarui do. Udah niu mencari karajo lain yang lebih elok. Janlah adiak menilai udah selamanya sajo.
0: Bukannya menilai udah selamanya, tapi awak ndak niu udah berhenti tanpa ado batu loncatanan lain. Udah pun berhenti karajo, ndak cari tojo awak dulu do.
1: Itulah dia, lapan nuah isi kapaloko rasonyo. Udah minta waktulah untuk istirahat sambil mencari nan lebih elok.
0: Tasarah udahlah, manan karancak aja udah salah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Uni Lina masuk nih. Apa kabar tuh Uni?
2: Kabar elok. Sedang duduk berdua jo udah mah. Serius nampak cerita kok?
0: Iyo, itulah Uni, udah awak ko lah baranti pulo karajo, lah stres awak jadinya, ndak pulo mengecek jo awak dulu doh.
1: Bukan ndak nio mengecek do Uni, tapi lah sama seu tak ko rasonyo.
2: Ha, model ko lah, dengan Uni di. Memang situasi nan kini dihadapi ko, bare untuk kalian berduo. Tapi, justru kini waktu yang tapek untuk saling mandukuang. Bukan saling menyalahkan.
0: Tapi Uni, awak takut tak jadi apa-apa kalau udah ndak karajo. Pengeluaran keluarga ba'a Uni.
2: Kalau masalahnya memang barek bana, bisa juga dipikirkan kalau istri karajo. Jan takut minta bantuan dari keluarga atau kawan dake. Kalian pun harus membuat anggaran baru dan lebih ketat untuk kamu ko.
1: Iyolah Uni, awak pun rencana nio memulai usaha manggaleh ketek-ketek dulu Uni.
2: Itu rancak mah. Biarlah Uni coba bantu juo beko. Nan penting, kini kalian harus saling terbuka dan berkomunikasi dengan elok. Jangan sampai masalah keuangan dan pekerjaan ko malah merenggangkan hubungan kalian. Inge, saling cinta dan menghormati itu dasar dari keluarga nan harmonis.
1: Terima kasih Uni. Awak maraso lebih lega kini.
0: Awak juga mulai tenang. Maafkan ya dah. Mari kita hadapi masalah ko sama-sama.

Bingsana pandanga sadonyo, baranti karajo oleh seorang suami memang bukan sekedar kehilangan karajo sajo. Lebih dari itu, kejadian ko adalah perubahan gadang nan mengguncang fondasi sebuah keluarga. Rasa takui akan ketidakpastian, tekanan sosial dan beban ekonomi nan ado pada istri dan anak-anak bisa membuat suasana rumah menjadi panuah kerusuhan dan konflik. Namun, di balik sadonyo tu, tersembunyi peluang gadang untuk mempakue ikatan keluarga dan menemukan cara hidup nan baru. Ketika suami memutuskan baranti karajo, acok bana inyo sendiri mengalami pergulatan batin yang luar biasa. Mungkin ada rasa malu, takut gagal, atau bahkan hilangnya makna sebagai seorang pencari nafkah, membuatnya menutup diri. Di sisi lain, istri yang tadinya merasa aman dengan kestabilan penghasilan itu, tiba-tiba harus menghadapi stres dan beban yang lebih berat. Bahkan mungkin harus secapeknya mencari alternatif penghasilan tambahan. Iko wajar dan manusiawi. Ikolah ujian sesungguhnya dalam rumah tangga. Namun, apa yang paling penting adalah bagaimana keluarga itu memilih respon situasi tersebut. Apakah dengan saling menyalahkan atau justru dengan saling merangkul dan mendukung? Komunikasi nan tabuka dan jujur menjadi pondasi utama. Saling menempatkan diri di posisi masing-masing, menghadapi rasa khawatir dan luka di hati dengan empati dan kasih sayang. Istri paralu memahami bahwa suami bukanlah sosok yang gagal, melainkan sedang berjuang mencari jalanan baru. Suami harus menyadari bahwa beban yang dipikul istri barek juo, sehingga harus hadir sebagai partner yang penuh pengertian. Dalam kondisi serupa itu, pengelolaan keuangan keluarga harus secapeknya diperbaiki. Membuat anggaran baru yang realistis, mengutamakan kebutuhan dasar, dan bahkan mencoba mencari solusi lainnya. Sadonyo itu memerlukan keterbukaan dan kerjasama tanpa ego nan membabi buta. Tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan mental dan spiritual keluarga. Suami dan istri harus bisa menjadi tempat berlindung satu sama lain. Mencurahkan kekhawatiran tanpa takut dihakimi, bisa juga mencari bantuan profesional jika diperlukan, seperti konseling keluarga, dan tentu saja memohon pertolongan dan bimbingan dari Tuhan sebagai sumber kekuatan yang paling utama. Jadi, untuk keluarga yang sedang menghadapi keadaan suami baranti karajo, jangan pernah menyerah. Ciptakan ruang untuk berdiskusi dan saling memahami. Ingat selalu bahwa keluarga adalah tim yang kuat, bukan lawan nan harus dilawan. Dengan cinta, hormat, dan karajo samo, segala tantangan bisa dihadapi dan dilalui.

Nah, demikianlah obrolan kita dunsana, Pak Rudi, istrinya Bu Wati, Jo Unilina. Di dalam keluarga nan sedang menghadapi masalah ketika suami baranti karajo, paralu adonyo komunikasi yang elok tentang membangun kembali harapan dan keyakinan bahwa bilo basamo inda ado kesulitan nan talalu bare untuk ditangguang. Suami istri yang saling mendukung akan mampu melewati masa krisis dan kalua sebagai pemenang dengan keluarga yang lebih arek dan penuh cinta. Yudun sana, terima kasih Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk hadapi hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Silahkan kirimkan respon Dunsana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Sekali lagi ke nomor 0821-5566-8003. Jangan lupa Dunsana dengan menuliskan nama, alamat, dan pesan-kesan Dunsana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai bertemu balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat sore dan sana sadonyo. Baso Bobalia tentunya dalam program kesayangan dan sana. Kaliko basamu marin di Lama Bana yang akan memutakan dendang-dendang kesayangan dan sana selama kurang lebih 3 jam kamuku. Untuk itu, untuk dan sana yang mungkin kini ko sedang basante-santeria ya di sore hari nan cerah ko dan menyala ko sambil minum kopi atau mungkin sedang menjelang nio babuko puaso, iyo buliah bana lah kita hibur dengan dendang-dendang kesayangan dan sanak sadonyo. Untuk itu bisa pulo bergabung di kontak jo WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau bisa pulo bergabung dari WA kita di 0816-22930. Dan untuk dunsanak sadonyo yang nio bergabung bisa pulo dari media sosial kita mulai dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa untuk bergabung dari streaming kita ya dunsanak, bisa pulo mendengarkan langsung dendang-dendang kas sayangannya di www.responradio.com atau bisa pulo langsung dari radio dengan frekuensi 93,0 FM. Nah untuk itu dun sana di sore hari nan ceria ko laba gabuang pulo menyapu kita sadolanya ado bunda duo putri Windy lama suar rikosan bunda. Kita baca dulu ya dun sana. Selamat sore Ananda, tetap semangat terus ya bunda, request lagu yang berjudul Panyaki Urang Zaman Kiniko. Ondeh Panyaki Zaman Kiniko ya bunda, dari Trisakanduang. Dan salam-salam untuk semua krusial respon, responer semua antara lain untuk bunda Queen, Uda Jess dan Unilis, Pak John Al-Amin, Mama Charlie Sikumbang, Sultan Letter W, Pak Amrullah, Pak Boy dan lain-lain istimewa untuk Ananda. Oke bunda, ditunggu nanti ditunggu beko dendangnya bahkan main putakan ya bunda. Terima kasih bunda do putri, sehat-sehat pulo dan tentunya sumangek tari bunda. Kalau lagi cek Ryan bantah itu sih, Ryan alun bagabuang, wa imbau sih lah Ryan langsung ya. Dan dari WA pulo, alah bagabuang udah jes, langsung dijawe udah jes kok kayaknya ya. Assalamualaikum penyiar bertugas, selamat sore dari kota Kuala Lumpur. Selamat bertugas, moga sukses dan sehat selalu dan murah rezeki, amin. Amin. Request lagu Nyawa Pulang Kabadan dari Rayola yo. Lagu ditujukan untuk penyiar bertugas dan untuk Unilis, Ajo Silva, Cici, Bunda Dua Putri, Ryan, Uda Justin, Nenek Yuna, Dila, Marin, Bang Isan, Bundo Queen, Mochi, Mas Tio, Dean, dan sadolahnya pandangan Respon Radio di mana saja berada. Sehat sejahtera selalu, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Onde, lah sampai hafal bunda ko tagline radio ko yo. Kata-kata Hariko agak panjang sakete yo. Cinta bukan tentang apa yang kita rasakan terhadap seseorang, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukannya. Ada yang mengaku mencintai, tetapi lisannya melukai. Ada yang berkata sayang, tetapi tidak menghargai. Ada yang merasa memiliki rasa cinta yang besar, tetapi tidak pernah benar-benar hadir ketika dibutuhkan. Dan mungkin banyak hubungan runtuh bukan karena rasa cintanya hilang terlalu cepat, tetapi karena cinta itu tidak pernah benar-benar diterjemahkan menjadi perlakuan yang baik. Masya Allah, Masya Allah, onde, udah jes. Rancak bana kata-kata hari kerasonya, yuk langsung, langsung kan naik ke dalam hati Marin kok. Oke, udah beko ditunggu, dendangnya udah kan Marin putakan. Tapi kalau yang ada sama Marin, kini kok dari Ratu Sikumbang udah. Beko Marin carian dulu dari Rayola ya bunda. Nah untuk itu dan sana, kayaknya langsung saja lah nak, kita berdendang jo satu requestan dari Bunda Dua Putri yaitu Penyakit Zaman Kini.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh.
0: Ma, coba cari lihat dil.
1: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan sana sadonyo onde lamarin putakan banyak bana dendang kesayangan dun sana yo. Tadi yang terakhir berjudul Rilakan Denai dari Rayola featuring Iqbal Syah, tentunya lah mengantarkan kita ke menit ke-33 dun sana. Dan kini kemarin masih akan memutarkan dendang-dendang kesayangan dun sana di program lama Banda Kaliko. Dan dari kontak kita Labagabang pulau ada Bang Nanda. Onde-onde Bang Nanda Labagabang menyapa kita sadolahnya. Kita baca dulu lah dari Bang Nanda. Assalamualaikum Marin, iko abang mah Bang Nanda. Mbak kabar Marin, maaf ya baru bisa gabung onde. Nggak dimaafan dong Bang Nanda. Ha, bagarah Bang Nanda. Waalaikumsalam Bang Nanda, kabar Marin sehat-sehat pulo. Mbak kabar Bang Nanda tuh. Deh, lalamu nggak gabung sama Marin doh, taraga se ya. Abang dia minta lagu nah dari Sylvia N, Putih Sapiha onde. Kok Mbak aku maksudnya kok Putih Sapiha kini kah Bang atau Mbak kini kok? Oke ya Bang, salam-salam untuk salam-salamnya Bu Marin yang sedang bertugas, Cici, Dila, Bang Jo, Bang Aul dan sadolahnya fans Respon Sajo. Terima kasih Marin, samo-samo Bang Nanda. Oke Bang Nanda, beko dendangnya bakal akan Marin putakan ya Bang Nanda, sudah backson yang satu kok. Ditunggu tentunya Bang Nanda, beko akan Marin putakan. Dan selain Bang Nanda masih dari kontak kita Allah bagabang Bunda Erna Lutfia yang lah menyapa dun sana sadonyo. Assalamualaikum Marin, selamat sore. Waalaikumsalam Bunda Erna, selamat sore kembali Bunda. Aka request lagu Aceh Minang dari Ayu Amanda. Salam-salam untuk sedulah penggemar Respon Radio. Salam spesial untuk Marin yang cantik. Masya Allah, terima kasih Bunda. Onde, ndak bisa Marin kode kecian Marin cantik tuh Bunda. Bagara Bunda. Siap Bunda, beko dendangnya bakal Marin putakan sudah baik senang cek kok ya Bunda. Dan untuk nusana sadonyo yang Nio bagabuang ini Nio request-request lagu, Nio bakirim-kirim salam atau Nio pulau mengirimkan kata-katanya di sore hari kok bulia banah, langsung sajalah bagabuang Jo Marin tentunya di 0821-556-8003 atau bisa pulau dari WA kita di 0816-22-930. Dan untuk nusana sadonyo bisa pulau bagabuang buang dari Facebook, Instagram ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Marin tunggu yo sadolahnya requestan dendang ataupun kirim-kirim salamnya di sore hari kok sambil menunggu waktu menjelang buka puasa. Nah lama ewak putakan lah dendang-dendang Minang dak sih di sana. Untuk itu langsung saja kita putakan special request dari Bang Nanda, Putih Sapiha, Sylvia N.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah. Tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah. Kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah. Wakkanlan uni ke Violina. Asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Sukses menjadi idaman setiap orang.
2: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
1: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
2: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
1: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
3: Saudara pendengar, sadarkah Anda pekerjaan besar tidak dapat diselesaikan seorang diri? Sayang, banyak pemimpin menyukai one-man show daripada melibatkan anak buahnya. Ia ingin melakukan segala-galanya sendiri. Padahal, kerjasama dengan anak buah adalah kunci keberhasilan yang luar biasa. Banyak pemimpin tidak mau mendelegasikan tugasnya. Mungkin juga ia tidak mampu mendelegasikannya. Kelemahan dalam pendelegasian ini terjadi karena ada rasa kurang percaya akan kemampuan orang lain untuk menggantikannya. Atau bisa juga merasa dirinya orang yang paling mampu. Mungkin orang lain tidak mampu untuk melakukannya. Sehingga terjadi semua pekerjaan diborong sendiri. Akhirnya ia kedodoran dan tidak selesai tepat waktu. Kesehatan tubuhnya pun terganggu. Belum lagi waktu dengan keluarganya menjadi tidak ada. Saran saya, jika Anda pemimpin, delegasikanlah tugas kepada bawahan. Berikan ia tanggung jawab sedikit demi sedikit. Kalau ia berhasil lakukan suatu tugas yang diberikan dengan baik, kita dapat memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, lakukanlah.
1: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
1: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan sana sadonyo, itulah puluh satu requestan dendang ya, Gunggonglah Denai dari Ratu Si Kumbang. Lah menghantarkan kita di menit ke 57. Deh, nak terasa yo. Alas sajam tentunya marin mengawanan dun sana dalam program Mama Bana. Dan itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita di jam yang patamoko. Kita akan basuo kembali beko di jam yang kedua. Tentunya masih dalam program Mama Bana dan masih di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda bersama Marin. Untuk itu kita putar dulu satu dendang requestan Kaliko, kita putarlah dulu dari satu dendang yaitu dari Ani Royce, Cinto Baamo.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu Dendang dari Yan Junet Mangana Untung, special request dari Mama Charlie Sikumbang yang lah bagabuang puluh dari kontak kita di sore hari kok. Terima kasih Mama, Allah bagabuang jomarin kini ko request-request lagu dan kirim-kirim salam. Dan tentunya sehat-sehat ya Mama dimanapun dan segala di segala aktivitas ya. Dan tentunya di sore hari kudun sana masih basah momarin dalam program Lama Bana. Di jam yang kedua kita masih akan memutarkan dendang-dendang kesayangan dun sana. Untuk itu marin masih mengajak mengundang sadolahnya dun sana yang alun bagabuang, alun request-request dendang kesayangan nyoko ha, alun magi apa sih dendang kesayangan dun sana Bulia Bana, langsung saja bagabuang di 0821 55 66 80 03, atau bisa pula bagabuang dari WA kita di 08 sabaleh 66 22 930. Dan kini ke Odon sana bisa pula bagabuang dari live TikTok kita, tentunya direspon Radio 93,0 official karena kemarin lama mulai live TikTok di sore hari kok. Dan selain TikTok ataupun bisa pula bagabuang dari Facebook join Instagram di ID yang sama, respon Radio 93,0 official. Untuk itu kita kembali akan mendengarkan satu dendang dari Ipang, yaitu Kanda Rang Tua.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dulu.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: dari Pinky Prananda, Jo Anggrek, Dicintai Tak Dihargoi. Special request dari udah dun anak kita ya, yang laba gebuang dari live TikTok, yaitu ada Uda Chelsea H. Ke Uda atau Uni ya, yang mas apa nih aku. Terima kasih ya untuk Uda atau Uni yang laba gebuang dari live TikTok kita, yang laba gebuang dengan requestan dendang-dendang kesayangannya. Dan untuk dun anak yang laba gebuang di sore hariku dari TikTok yo, Bulia Bana langsung request-request dendang kesayangannya, ataupun Nio kirim-kirim salam di sore hariku yo. Tentunya Marin masih akan mengawalan dun sana sampai jam 6 beko tentunya yo. Dan dari live TikTok kita, dari WA kita lah baga buang, ada Uda Fitro. Kita angkat dulu lah telepon dari Uda Fitro. Assalamualaikum Uda.
1: Halo Marin.
0: Iya Uda. Waalaikumsalam. Iya. Sampai sore udah. Alhamdulillah sehat udah, Mbak. Kabar udah?
1: Sehat gimarin.
0: Oke,
1: udah. Kok mulai jam ke gua kok mulai gimarin?
0: Iya, udah. Tadi sedang rapi udah. Tadi sedang ada kegiatan, makanya baru mulai jam 2.
1: Oh, iya, soalnya Pak, saya ada iklan baru itu.
0: Iya. Oke, udah.
1: Iklan apa kalau gimarin?
0: Apa udah?
1: Oh, dari kepakar semenjak Uni ibu ada iklan baru.
0: Iya.
1: Semenjak biru kok ada iklan baru kok.
0: Alamu udah baru lala dari seminggu yang lalu udah.
1: Tapi Uni.
0: Iya udah.
1: Oh. Tapi Uni baru tahu kini kan?
0: Iya udah iya. Ayo, dan sore hari kok udah nih request dendang apa tuh udah? Di sore hari kok dendang minang apa?
1: Oh. Ija kangia lah enggak? Dia ku gak mimpi.
0: Ija?
1: Ija kangia.
0: Judulnya?
1: Dia ku gak mimpi.
0: De ulah mimpi.
1: Dia ku gak mimpi.
0: Oke. Okay.
1: Gewek tu gaya mimpi.
0: Oke, sebentar udah. Salam untuk siapa udah?
1: Salam kamu untuk Nimaring. Jaku, tadi aku lihat buah ceria, tapi entah siapa yang saran ada punya baru juga. Tak perlu untuk kak lagi buah ada Rizka. Lupa dia. Magang dia di situ.
0: Iya udah.
1: Dia magang di pagang tuh.
0: Iya udah.
1: Aku baru tahunya kemarin dari ke teman-teman di situ.
0: Oke udah.
1: Magang tuh.
0: Betul.
1: Makanya
0: udah.
1: Aku mau ngajak kemarin ketemuan besok kan di pagang, tapi karena kemarin ada acara pula lebaran, nah biar tidak jadi. Sehingga aku mau juga ketemu ke Nimaring.
0: Iya udah, mohon besok maaf ya udah, nggak bisa Marin berarti Ruda. Oke udah, salam untuk siapa lah udah?
1: Untuk kasagonya saya Nimaring. Beko malah masih Ungi kan?
0: Beko baca lihat dulu udah. Oke udah, alah sampai salam saudaranya udah.
1: Aku sangat kesegolnya sih ni maring.
0: Jadi udah.
1: Awak sangat kok penjago. Nang bisa awak nio kampi Umi ya ke studio.
0: Oh bisa, bisa. Kayaknya nggak ada jam kunjungan udah. Iyo, seperti yang kemarin katakan sebelumnya kan untuk kunjungan ke kalau nio kasih kau mungkin di jam kerja udah. Atau Beko di WA kembali saja ya udah?
1: Enggak baikku ini. Kalau payah suang kan, kalau kan dia kan di panti neko di panti neko kan ago dia kan. Jadi kalau dia kajo dia rancaknya mengisi guru ngangkap awak itu dia. Kalau awak aku lamainya, kalau awak nampai ke singgang, awak nggak tahu doanmu itu.
0: Iya, jadi udah Beko seperti yang kemarin kacian di WA Jepulo, Beko akan dikabarin ya udah. Oke, udah untuk salam-salamnya lah sampai udah.
1: Udah tuh mi.
0: Oke, udah.
1: Kemarin saya beko kalau adonan kurang beko awak kamu sih dikit kok awak hari-hari enggak mengenal Umi kan, karena awak KGM Umi tapi awak segang sih awak pasalnya itu.
0: Oke, terima kasih udah. Ya udah.
1: Yo, apa Umi makan karena makan awak GM Umi tapi awak enggak lama sih pas awak gue itu. Beko, beko awak mengganggu awak GM puluh kaki tok itu.
0: Oke udah terima kasih enggak, udah. Itu. Jadi udah, untuk Danangnya Beko kemarin putarkan ya udah. Jadi udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Fitra Labagabuang ya lah denang ala request denang kesayangannya. Tapi tadi dari live TikTok kita Labagabuang ada dari Kak Tisa yo yang nyo request puluh. Ya itu orang katigo. Nah Labagabuang puluh juga kita ada Uda Sultan Letter W. Kayaknya kita angke dulu lah telepon dari Uda Sultan Letter W ya. Assalamualaikum Uda.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabar ke tuh?
0: Onde-onde, semangat benar sore-sore hari kok.
2: Ayolah, anak semangat.
0: Iya.
2: Lagi marin. Mar.
0: Marin. Mbak Aka Banyuda.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, samo berarti jomarin. Alhamdulillah sehat lo disiko udah.
2: Atuh, ada sehat marin. Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Selamat kami.
0: Iya, sore hari kok ada requestan lagu kesayangannya nak udah Dendang Minang kok.
2: Aduh.
0: Apa tuh?
2: Nah, dari Aini Dadias.
0: Aini Arias.
2: Ada Dias.
0: Oh, ada Dias. Oke, judulnya apa udah?
2: Aini Dadias. Judulnya Ange Lamang. Ange Dulang dari Lamang.
0: Ange Dulang dari Lamang.
2: Oh, iya. Ange Dulang pada Lamang, Mbak Ale tuh.
0: Mbak Atu bisa tuh dah.
2: Tuh, cuma kita udah ngalah kok kalau lihat dulu lagu ya.
0: Jadi udah.
2: Terima kasih, Nan.
0: Ah, salam-salamnya udah.
2: Salam-salam kan pertemu aku untuk Marin. Taraga Puga, aku nggak salam aku.
0: Taraga Puga bana.
2: Iyo, lah lapar lah mau lah seminggu dulu nak dulu dia cara lama bana.
0: Honde.
2: Seminggu tu rasa sabar lah tu ya. Rasa sekian tahun lah.
0: Rasa sekian tahun langsung dah.
2: Iya, rasa sekian bulan lah.
0: Jadi, apa sih untuk siapa emak udah?
2: Ah, tak dulu putuk kru respon. Tak dulu put Pak Amrullah tu. Pak Amrullah kau kaman dapiah siswa tu.
0: Honde, iyo nak.
2: Iyo. Jangan lupa bagi-bagi ke kami pak dagang tu ha. Nah, kau dapat kau bagi kami $1 eh.
0: Masya Allah. Jadi udah, habis tu dah.
2: Nak lupa tu udah beng-beng tu ha. Nah, sementara kau siapa tu?
0: Dan sementara tu udah Fitro dah.
2: Oh, udah Fitro.
0: Iyo.
2: Nah, salam kenal untuk udah Fitro tu. Nggak metro deh ya?
0: Nggak Fitro udah.
2: Salam juga untuk Bunda Queen. Salam juga untuk Bunda Dua Putri. Terima kasih salam Bunda Bunda Putri. Putri, iya ya?
0: Iya Bunda Dua Putri.
2: Iya Bunda Dua Putri. Kok salah? Kok dikak jawab? Kamu dikak takui?
0: Nggak lah nyok. Habis itu udah?
2: Habis itu dibungkui.
0: Bungkui kamek. Saya selalu lagi
2: nanti. Iya ini bagai. Ayah emak. Kau malah payah itu. Emak kau cipu.
0: Oh iya.
2: Pukul nak apa nama tu ha? Nak sesapa kau dah mak lagi. Nah, kau lagi nak menangar radio respon kau ha? Respon nars kau sadu Allah di bungkui dah. Bungkui itu ngi tanggaian ke bungkui kabe buku. Kita litayin. Gila salah si ban.
0: Onde. Jangan sampai lapeh nak udah.
2: Jangan sampai lapeh. Kalau lapeh tabang maka pukulun lari.
0: Jadi udah. Iya, oke udah.
2: Kudo bindi itu ada gini lagi.
0: Ah, enggak tahu kalau itu udah. Beko lah Pak Cari udah.
2: Iya, baca lihat lah Beko.
0: Baca lihat lihat lah Beko. Iya, jadi udah.
2: Kudo kudo jadinya.
0: Jadi udah. Oke udah.
2: Ayo kue Marin.
0: Salam spesial ya udah. Nah, aduh udah.
2: Salam spesial. Aduh.
0: Jangan sampai lupa.
2: Iya. buat bidadari yang menemani.
0: Masya Allah, siap udah bidadari yang menemani. Salam pulau dari Marin untuk bidadari yang menemani. Ya udah, jo udah sadalanya.
2: Ayo kecil bidadari yang menemani itu.
0: Oke, udah ditunggu beko ya udah dendangnya udah.
2: Jadi ditunggu si Marin putar di sana.
0: Okay.
2: Ya, terima kasih Marin.
0: Sama-sama udah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah bagabang udah Sultan Letter W yo. Tentunya dari masih dari WA kita dan kayaknya kita putarkan dulu lah nenek dendang-dendang lah yang bagabang jo kita nenek beko kita angkat kembali telepon dari nenek. Untuk itu yang pertama urang ketiga dari Fanny Fabiola.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu dendang dari Aini Darias yang berjudul Angek Dulang Pada Lamang. Tentunya special request langsung dari Uda Sultan Letter W yo, yang laba gabuang dari telepon WA kita. Dan untuk terus anak sadonyo yang nyoba gabung nelpon ataupun nyo request dendang kasayangannyo, boleh bana masih marin tunggu tentunya di 0821-55-66-8003 atau di 0811-66-22-930. Dan lagu tadi, dendang tadi menjadi dendang penutup kita di jam yang kedua ko. Dan kita akan bahas balik beko di jam yang ketiga. Tentunya masih dalam program lama bana dan masih bahas sama marin. Kita titik jo satu dendang dari Boy Shandi Takicuah Dinantarang. Dan beko akan dibuka pulau jo rikosan dari Bang Puji Pariaman dari Elvia.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Pariaman dari Elvia, satu dendang rikesan dari Bang Puji yang lah membuka kembali pajumpuan kita ya dun sanak sadonyo di program Lemak Bana tapi nyo di jam yang ketiga. Dan untuk dun sanak sadonyo yang masih nio rikes-rikes lagu atau nio bakirim-kirim salam di sore hari ko Bulia Bana masih marin tunggu yo di jam yang terakhir ko, satu jam terakhir ko Bana nyo tinggal Lemak Bana ko yo red. Dan sana sadonyo bisa langsung bergabung dari kontak ataupun WA kita di 082155668003 atau bisa pula bergabung dari WA kita di 08 sabaleh 66 22 930. Dan di sana bisa pula bergabung dari media sosial kita mulai dari Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan dari kontak kita tadi lah bergabung mama ampe saudara ya dan sana sadonyo lamanya apa kita baca dulu lah saudara, kita baca dulu lah pesan dari mama sampai saudara. Assalamualaikum marin cantik manis, masya Allah. Terima kasih mama. Waalaikumsalam. Iko mama sampai saudara di Bintuangan. Mama minta lagu dari Urayan Novita dengan judul Jando Pirang. Salam-salam buat kru Respon aja. Terima kasih marin. Samo-samo mama, ditunggu beko yang mama. Dan sana sadonyo dan seluruh kru Respon dapet salam dari mama sampai saudara di Bintangan. Dan dari tadi ya udah fitur yang laba gabung jo kita Allah pulo request lagu itu dari Liza Tania, Direktur Dalam Mimpi. Tapi sebelum kita putarkan dendang-dendang dari Mama Jo Uda Fitro, kita angke dulu lah satu telepon dari Nenek Yumna yang laba gabung. Assalamualaikum Nenek.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Selamat sore, Mbak, kabarnya Nenek?
1: Sore juga.
0: Mbak, kabar Nenek gini kok? Lah makan Marin. Sore. Oi Nenek.
1: Boleh Nenek tanya?
0: Apa tuh Nenek?
1: Kalau lewat jam 5 kok mau ditelepon masih bisa kan?
0: Kalau requestannya ndak panua atau iya ndak panua, requestannya bisa Nenek?
1: Bisa. Nah, soalnya kemarin ini apa nih? Ada harga itulah.
0: Oh.
1: Sikit.
0: Oh. Yang enggak bisa tuh di akhir-akhir Nenek. Misalnya akhir-akhir sebelum jam 5 kurang yang enggak bisa tuh kayak itu Nenek.
1: Ya, soalnya mah. Ditanya sama agak apalah Nenek seketik gitu enggak sih.
0: Oke Nenek, terima kasih Nenek untuk masaannya ya Nenek.
1: Kalau enggak Nenek nak gabung sama Lemak Bana kok si Nenek lah, Nenek gabung siang ya lah.
0: Onde jalan mode itu Nenek. Onde oke Nenek.
1: Yo Nenek lah gabung lo siang-siang lah gabung lah di itu di apa nama itu di yang jam sebelas sampai jam 2 itu mah nama itu
0: retro siang Nenek. Iya sore hari kok di Lemak Bana ada requestan dendang kesayangan Nenek enggak Nek?
1: Iya siapa minta tuh
0: apa tuh enggak kemarin batanya ya Nenek. Biar main utakan tuh Nenek kini kuha di sore hari kuha.
1: Mbak Anamu itu agak itulah Nenek ndak itu ndak Nio minta lagu doh. Nenek sedih.
0: Onde janganlah sedih Nenek. Beko sedih loh kemarin disiko kalau Nenek sedih.
1: Okay. Waktu itu malah Nenek minta lagu lah. Maaf ya lah Nenek, ada yang salah, sado suruh lah Nenek, atau aja Sultan Literwe, apa lah tuh, sado suruh lah Nenek yang bergabung, yang lewat di udara, tapi respon arus jaya di udara.
0: Masya Allah, terima kasih Nenek, amin, arbal amin, Nenek pun sehat-sehat ya Nenek.
1: Ya.
0: Biar bisa lo mengawanan respon tetap berjaya, Nenek tetap sehat.
1: Iya, Nenek gak minta tuenya.
0: Oke Nenek, terima kasih Nenek.
1: Maaf kalau ada Nenek yang salah. Maafan. Enggak, enggak, enggak, mama itu enggak itulah.
0: Oke nenek.
1: Oke nah, nenek. Nah itu dong.
0: Iya nenek. Kami
1: nah, yang,
0: iya.
1: Yang penting respon selalu jaya di
0: Amin.
1: udara.
0: Amin.
1: Yang masuk, yang
0: Amin.
1: belum masuk, nenek minta maaf semuanya. Nah, nenek yang gabung cuma di siang-siang aja.
0: Oke. Terima kasih. Oke,
1: nenek.
0: Oke, nenek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, laba gabung juga kita dan nenek Yumna yo dan sanak sadonyo. Dan untuk itu di sore hari kok kita dengar dulu lah ndak requestan lagu yang laba gabung sama gitu aduh mama sampai saudara Jando Pirang dari Uria Novita.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Satu dendang dari Ipang featuring Rayolah, Rantau dan Pajau. Onde, lagu Koyo dan Sanak Sedalnya menceritakan tentang dilema seorang perantau Minang. Dari lagu Gosela menggambarkan bagaimana perjuangan mencari nafkah, rasa rindu mendalam pada kampung halaman, serta adalah dilemanya antara mengejar kesuksesan di nagari urang, jo tanggung jawab untuk kembali pulang. Mungkin ada pula dari Don Sanak Sadonyo yang kini kok sedang galau ya, kalau kece anak muda kini. Kalau kata anak muda kini tuh galau banak, wah nio pulang atau nio mempertahankan, atau nio tetap loh untuk mencukai-cukaian ide lah kece. Kalau kata anak muda gini nak Don Sanak. Dan tentunya dari dendang kok banyak banget makna-maknanya tentang keberanian mengadu nasib, rasa rindu jo kesepian, ada pula dilema beban moral dan harapan. Nah, mungkin iko bana yang rasanya menjadi dilema di anak muda termasuk marin lo kini yo Don Sanak. Dan dari lagu ko pula ada pesan moralnya. Secara keseluruhan, lagu ko bentuk penghormatan bagi budaya merantau masyarakat Minangkabau. Pesan yang disampaikan adalah pentingnya perjuangan, kesabaran dan doa, serta pengingat kalau seberapa jauh pun seorang melangkah, ikatan batin dengan keluarga dan kampung halaman tidak pernah putus. Itu dia satu dendang requestan dari Uda Leo yang lah bagabuang dari live TikTok kita ya Don Sanak. Dan mungkin untuk Don Sanak Sadonyo yang masih nio request-request dendang kesayangannya atau nio bakirim-kirim salam, Bulia Bana langsung saja bagabuang di 082155668003, atau bisa pula bagabuang dari WA kita di 08 Sabaleh 66 22930. Dan tentunya kita punya sosial media Don Sanak, bisa pula bergabung dari sosial media kita mulai dari Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Dari Rev TikTok kita tadi lah bergabung pula ada Bang David yo yang lah request daerah dendang dari David Istanbul. Kasih nyung kasih sebatai kawan ondeh ondeh ondeh. Ba atuh kasih sebatai kawan.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cek lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan elegan, dekorasinan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Senin hingga hari Minggu. Artinya Satyo Hari di jam 3 sore sampai jam 6 sore, program Lama Bana akan selalu menemani sore hari Dun Sana dengan dendang-dendang Minangka sayangan. Dan terima kasih kembali, mohon maaf bila ada salah kata ataupun dendang yang ndak marin putakan di Dun Sana, atau mungkin ada kesalahan tinggal aku marin mungkin yang di live TikTok. Tentunya marin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran Dun Sana. Kita baso balik dalam program-program selanjutnya. Satu dendang penetik requestan dari Bang Fan, Ba Ayah Lai, Babako Tido dari Ipang.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pendengar, kita jumpa dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kali ini kita akan berbicara tentang bersahabat dengan pasangan. Pendengar, benarkah yang dirasakan oleh seseorang dengan pasangannya yang juga menjadi sahabatnya menyenangkan? Ada banyak yang mengatakan ya. Sebagian mengatakan lumayan. Tetapi banyak juga yang mengatakan tidak menyenangkan. Semua pernyataan ini tentu mempunyai alasan yang telah dipertimbangkan dengan baik. Jika ada yang mengatakan sebagai teman, ya lumayanlah, sehingga kemana-mana ada yang temani, teman ngobrol, tukar pikiran, diskusi, dan masih banyak lagi. Tapi katanya tidak mungkin selalu membicarakan banyak hal secara terbuka. Alasannya, mungkin saja terjadi kesalahpahaman sehingga menimbulkan pertengkaran, walaupun awalnya sebagai sebuah sikap yang jujur dan terbuka.
0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, jika disimak dengan baik, persahabatan dalam pernikahan adalah salah satu kunci untuk kelanggengan pernikahan dalam membangun keluarga yang bahagia. Menjadi sahabat untuk pasangan Anda bukan hanya sekedar berbicara tentang hobi, makanan kesukaan, cita-cita dan impian hidup masing-masing, membesarkan dan memperhatikan perkembangan serta pendampingan anak, sikap terhadap keluarga besar kedua belah pihak, dan sebagainya. Tetapi, bisakah pasangan entah suami atau istri dapat berbicara jujur tentang perasaan dan pandangan yang sebenarnya terhadap pasangannya sendiri? Dalam hal ini, entah suami atau istri, seperti rasa bosan, kecewa, ketidaksukaan, dan masih banyak lagi. Pendengar, ketika seseorang ingin berbicara dengan jujur, maka tentu ada banyak tantangan dan pertimbangannya. Tetapi ketika Anda telah menjadi pasangan yang mempunyai harapan dan cita-cita menggapai kebahagiaan adalah lebih baik, pasangan Anda merupakan sahabat yang terbaik Anda. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, dengan berjalannya waktu, mungkin saja Anda merasa perlu membangun persahabatan dengan pasangan. Namun, mengingat kesulitan untuk berbicara jujur tentang perasaan Anda yang sebenarnya, selain rasa bosan, kecewa, ketidaksukaan, sampai pun masalah intimasi, dalam hal ini hubungan seks. Tetapi sebagai pasangan, Anda membangun persahabatan tersebut dengan memperhatikan beberapa hal antara lain. Dan ini tentunya menjadi masukan yang baik bagi Anda pendengar. Yang pertama adalah menerima pasangan Anda apa adanya. Dan cara yang baik adalah hargailah perbedaan. Dengan demikian, Anda tidak mudah untuk menyalahkan pasangan Anda pada saat dia melakukan kekeliruan atau kesalahan. Dia merasa nyaman dan selalu terbuka dengan Anda, sehingga pasangan Anda akan memiliki kedekatan denganmu. Kemudian, sikap dominan dan egois. Dalam hal ini, sikap Anda sebagai pasangan yang selalu mau mengatur dan menguasai pasanganmu adalah lebih baik Anda mengingatkannya daripada memaksakan kehendak Anda kepadanya. Maksudnya, kadang-kadang sebagai pasangan, dan ini sering terjadi kepada para istri, sering ingin memaksakan kehendak sendiri. Akibatnya pasangan merasa, wah ini bagaimana, saya ingin dikuasai. Sehingga kurangilah sikap dominan dan egois. Yang berikut, komunikasi yang efektif dan baik sangat diperlukan. Dalam hal ini, kalimat dan cara serta intonasi perlu diperhatikan sehingga pasangan selalu ingin berbicara dengan Anda tentang apa saja yang menjadi pikiran dan perasaannya.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Selanjutnya, perlihatkanlah dukungan Anda terhadap apa yang sedang dilakukan atau pendapat yang diutarakannya. Jika memang Anda tidak setuju, utarakanlah pendapat Anda pada saat berduaan. Jangan mengecam atau menyalahkannya di depan keluarga, anak, atau di lingkungan sosialnya. Kemudian libatkan pasangan untuk selalu bertukar pikiran dan diskusi sebelum Anda mengambil sebuah keputusan. Jika keputusan itu ternyata salah atau tidak berjalan dengan baik, maka janganlah salahkan pasangan Anda. Karena seringkali ketika kita mengambil pendapat dari pasangan, lalu terjadi hal-hal yang tidak sesuai atau ternyata gagal, maka salah satu akan menyalahkan. Nah, dulu kan saya gak mau, tapi kamu yang mau. Nah, sekarang ini nih akibatnya. Pendengar, adalah lebih baik ajaklah dia untuk evaluasi keputusan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, kami mengajak Anda untuk melakukan konsultasi di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

pendengar. Menurut psikolog Cleveland Clinic, pasangan yang juga sahabat dapat membuat hubungan keduanya menjadi lebih harmonis. Ini karena Anda dan pasangan bisa bercerita apa saja tentang segala hal, menghabiskan waktu secara bersama. Dalam penelitian di Journal of Social dan Personal Relationship juga dikatakan bahwa jenis hubungan pasangan dalam bersahabat lebih bisa bertahan lama dan lebih intim. Manfaat lain yang dapat dirasakan adalah pasangan dapat meningkatkan kepuasan seksual dan juga mengurangi potensi berakhirnya sebuah hubungan. Namun, ini bukan berarti berperan menjadi pasangan dan juga sahabat adalah satu-satunya penentu hubungan untuk harmonis. Karena semua hal akan kembali kepada individu.

0: bijaksana, sehingga pasangan menyadari bahwa Anda menghargainya. Luangkan waktu untuk membicarakan dan merencanakan masa depan tentang anak-anak, atau jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, seperti ketika pasangan Anda PHK atau menderita sakit yang parah dan berkepanjangan. Merencanakan usaha sebagai bagian dari membangun ekonomi keluarga yang lebih baik. Dan bagaimana agar kehidupan spiritual atau kehidupan rohani lebih ditingkatkan sebagai fondasi untuk bertahan di tengah berbagai tekanan yang akan hadapi. Anjuran ini tentu akan membuat pasangan Anda lebih terbuka dan jujur dalam mengemukakan pendapat maupun idenya. Hindari asumsi yang dapat menimbulkan dampak buruk, seperti berasumsi negatif terhadap pasangan. Dengan demikian, Anda berdua semakin bersemangat untuk lebih akrab sebagai sahabat yang sangat sulit dipisahkan dan dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Akhirnya, jadikan pasangan Anda sebagai sahabat yang tidak dapat dipisahkan sekalipun banyak masalah yang dihadapi. Kami berharap bahwa melalui apa yang kami sampaikan dapat melengkapi pemikiran-pemikiran Anda terhadap pentingnya bersahabat dengan pasangan. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan dalam membangun keluarga.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229, atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang responers dimanapun berada, yang mungkin masih dalam pekerjaan, yang mungkin masih dalam aktivitasnya, berbagai aktivitas, atau mungkin yang lagi dalam perjalanan ya, setelah satu hari ini beraktivitas, menyelesaikan pekerjaannya ataupun kegiatannya, di malam hari ini bertemu kembali bersama Marin dalam program Trippers yang akan menemani malam harinya responder selama 3 jam ke depan, tentunya dari pukul 7 malam hingga pukul 10 malam nanti dengan musik-musik pop dari tahun 2006 hingga 2026, tentunya pop Indonesia, mancanegara ataupun Korea. Dan jadi untuk semua responers yang mungkin punya lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu kesayangannya ya di malam hari ini, boleh banget langsung berbagi playlistnya di malam hari ini bersama Marin, agar Marin putarkan dan didengarkan oleh teman-teman yang lain. Dan tentunya selain request-request lagu, responders juga bisa berkirim-kirim salam, bisa juga mengirimkan kata-kata yang indah di malam hari ini. Dan tentunya juga responders bisa bergabung aja langsung bersama kita dari kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003, atau juga bisa dari WhatsApp yaitu di 0811-6622-930. Dan selain dari WA ataupun kontak tadi, responders bisa bergabung juga kok dari media sosial kita nih, mulai dari Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita nanti yang akan kita mulai sebentar lagi. Langsung aja cari Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk bergabung dari streaming kita ya, bisa langsung meluncur ke www.responradio.com. Tentunya di website kita, selain mendengarkan siaran kita hari ini, juga bisa sambil baca-baca artikel ataupun berita-berita yang sudah kita siapkan. Dan dari WhatsApp kita nih sudah ada yang langsung curi start. Aduh, curi start gak tuh. Yang sudah bergabung pertama kali, as always, dari Bunda Dua Putri. Bunda sudah menyapa kita semua, selamat malam anadaku, tetap semangat ya. Selamat malam juga Bunda. Bunda mau request lagu yang Korea judulnya Still Love You, dan yang manca judulnya Secret Love Song dari Little Mix. Ada salam-salam untuk semua kru siar dan semua responders nih, mulai dari Bunda Queen, Sultan Letterwe, Pak Boy, Uda Jess dan Unilis. Terus juga ada Bang Tiar yang di Sulawesi. Aduh, disapa nih Bang Tiar, disapa Bunda Dua Putri ya. Lalu ada Bang Aan di Jawa Tengah dan lain-lain. Istimewa untuk Ananda tentunya. Makasih. Terima kasih kembali Bunda. Ditunggu setelah ini lagu Bunda akan langsung Marin putarkan ya Bunda. Dan selain dari WhatsApp, juga sudah bergabung dari kontak kita, ada Kak Tasya. Kak Tasya malam hari ini udah request lagu dari Sabrina Lianar yang berjudul Haha. Oke Kak Tasya, nanti akan Marin putarkan. Tentunya stay tune terus ya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu requestan dari Bunda, Still Love You.

0: Indonesia.
1: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Sabrina Leoner, haha. Aduh, lagu yang dibawakan oleh penyanyi jebolan Indonesian Idol ini tentunya menceritakan tentang ketegasan seorang perempuan dalam menolak rayuan laki-laki yang suka mempermainkan perasaan. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Siapa sih di sini yang juga sering banget yang dirayu ataupun digombalin namun punya ketegasan nih? Nah, tentunya kayaknya ini cocok banget ya untuk independent woman kalau kata orang-orang nih. Independent woman yang kayak tidak bisa digoyahkan dengan gombalan-gombalan dari laki-laki tersebut ya, Resoners. Aduh, lucu banget tentunya dengerin lagu ini, kayak jiwa-jiwa independent woman kita tuh langsung keluar, menyala gitu ya. Dan terima kasih Kak Tasya yang sudah berbagi requestan lagu ya di malam hari ini. Dan buat semua Resoners juga yang mau berbagi requestan lagu, mungkin punya lagu-lagu yang maknanya tuh dalam banget nih, atau juga punya lagu-lagu yang sangat bagus dan kayaknya semua orang harus dengar lagu ini, boleh banget langsung aja berbagi playlist lagunya di malam hari ini ya. Tentunya lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026, lagu pop Indonesia, mancanegara, lebih tepatnya ke western, dan juga lagu Korea. Langsung aja bergabung bersama kita di 0821-5566-8003 serta juga di 0811-6622-930. Dan juga selain dari kontak ataupun WhatsApp, bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, juga live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Dan setelah ini kita bakal mendengarkan satu lagu requestan dari Bang Hasbu, yaitu Kepada Hati dari Cakrakan. Dan tentunya juga akan diikuti dengan lagu requestan dari Kak Ninda nih, yang ingin diputarkan lagu dari salah satu pemenang Indonesian Idol yang baru banget kemarin ya, yaitu ada Shalina, yaitu Sumpah Mati. Ini lagu kemenangannya yang akan dibawakan oleh Shalina dan juga Nikki. Dan kali ini kita bakal dengerin versi dari Sabrina. Sumpah Mati ya, aduh, ini kayaknya lagunya kalau lagu kemenangan dalam banget gak sih? Dan untuk itu lagu-lagu tadi juga bisa didengarkan dari streaming kita, tepatnya di www.responradio.com. Sebelum itu kita dengerin dia satu lagu dari Cakrakan, Kepada Hati.

0: Malihwana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangga uni ke bank tu.
0: Iko ah, tadi ya mau ni surah tanyohan. Baa caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tu se.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu ni ke bank nagari do. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, ado sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
7: Respon Radio, Radio Keluarga

Satu lagu dari Wish Baker, Rindu Rumah. Aduh, momennya tepat juga ya. Besok kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Tentunya libur yang singkat ini bawa kita kembali rindu gak sih dengan suasana rumah, rindu berkumpul bersama sanak saudara, sama keluarga-keluarga tentunya, rindu juga momen-momen di rumah. Kalau misalnya hari raya kurban ataupun hari raya Idul Adha ataupun kurban ini ya, pasti banyak kegiatan masakan, banyak tentunya yang dirindukan ya dari rumah. Tapi tentunya kita harus tetap semangat dan melanjutkan segala perjuangan kita ya di perantauan tahun ini, dan sehat-sehat ya untuk semua responders yang mungkin belum punya kesempatan untuk pulang ataupun untuk sejenak refreshing nih. Sehat-sehat badannya, sehat-sehat mentalnya, sehat-sehat jiwanya tentunya ya, dan selalu diberikan ketabahan dan semangat juang yang tinggi. Dan di malam hari ini, meskipun responders belum bisa pulang ataupun masih dalam pekerjaan ini, Marin bakal temani nih kegiatannya ataupun waktu refreshing istirahat sejenaknya kali ini dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026, tentunya pop Indonesia, western, dan juga dan juga Korea ya responders. Jadi responders bisa langsung bergabung aja untuk request lagu-lagu kesayangannya di 082155668003, atau juga bisa bergabung dari WA kita di 08116622930, juga bisa dari media sosial kita mulai dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin sharing kita hari ini dari streaming kita juga di www.responradio.com atau juga langsung di area radio dengan frekuensi 93,0 FM. Selain dari requestan lagu di malam hari ini, juga sudah bergabung bersama kita ada Bang IC Teru ya, yang seperti biasa yang berbagi kata-katanya sebelum diputarkan lagunya. Dan kali ini Bang IC Teru request lagu dari Cakrakan nih, Mencari Cinta Sejati. Kenapa harus mencari cinta sejati? Karena ada maknanya di balik kata-kata yang kali ini. Ruang yang kubangun ulang, aku mulai dari yang masih bisa kutahan, menyentuh bagian yang belum runtuh, mengukur jarak antara luka dan tenang, lalu menandainya tanpa banyak suara. Tidak semua harus kembali seperti dulu, ada bentuk baru yang lebih bisa kutinggali meski asik. Ia tidak lagi melukai meski sepi, dan ia tidak terasa hilang. Aku belajar menyusun tanpa tergesa-gesa, menaruh harap di tempat yang tepat. Bukan untuk menunggu suatu yang datang, tapi agar aku tidak lagi bergantung. Hari ini, aku mengerti. Sunyi bukan kekosongan, ia adalah ruang yang kupilih sendiri. Ruang Mencari Cinta Sejati, Cakrakan.

0: Mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih ke bank tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

satu lagu dari Ipang Ada Yang Hilang. Special request langsung dari Bang Enjang yang sudah bergabung ya dari Live TikTok kita di malam hari ini. Dan tentunya lagu tadi telah mengantarkan kita di menit ke-54 ya, waktu Studio Marin saat ini. Waduh. Dan untuk semua responders mungkin yang malam hari ini habis lelah, letih, lesu, lunglai, love you. Tentunya boleh ya bergabung untuk request-request lagu ataupun berkirim-kirim salam atau juga mau kirimkan kata-kata yang indah di malam hari ini, boleh banget. Langsung aja bergabung bersama kita di 0821-5566-8003 atau juga bisa bergabung dari WhatsApp kita di 0811-6622-930. Juga selain itu bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram dan juga Live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Kayaknya kita sapa-sapa dulu ya yang ada di TikTok di malam hari ini. Ada Bang Fan, ada Kak Star, ada Bang Sena, ada Bang Chris yang baru bergabung, ada Uda Jess juga, ada Uda Fitro, ada Kak Witrio Widiantoro, Kak Pia, Kak Yendri Kapau, terus juga Bang Tata, terus juga ada...

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Bertemu kembali tentunya di jam yang kedua dalam program Trippers. Dan masih bersama Marin dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026. Lagu-lagu dari pop Indonesia, mancanegara dan juga Korea di malam hari ini yang bakal menemani malamnya Responers. Jadi untuk semua Responers yang punya requestan lagu-lagu favorit kesayangannya atau juga lagu-lagu dari artis favoritnya, bisa langsung bergabung bersama Marin di 0821-5566-8003 atau juga bisa di 0811-6622930. Dan selain request-request lagu, Responer juga bisa berbagi salam, berkirim-kirim salam atau juga mau berbagi kata-kata yang indah di malam hari ini, puisi, quotes atau apapun itu, boleh banget ya, langsung aja bergabung. Selain dari WA dan kontak, juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, ataupun live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan setelah ini kita bakal ditemani dengan satu lagu yang kayaknya yang request ini lagi kecewa banget, tapi Marin gak tahu kecewanya karena apa. Nah untuk itu kita puterin lah satu lagu dari Bunga Citra Lestari, Kecewa, dan akan diikuti lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir, special request dari Responers.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Rumah Sakit Kabar Bahagia. Special request dari Kak Star Shelby tentunya ya. Sudah mengantarkan kita di menit ke-18 di malam hari ini. Aduh, semoga sesuai judul lagunya tadi, kabar bahagia, kita juga bisa mendapatkan kabar bahagia ya di malam hari ini, walaupun mungkin lagi ada yang bersedih. Dan mungkin bersedihnya karena ada yang dapat pesan terakhir, aduh jangan dong tentunya ya responers, jangan sedih banget tentunya kalau dengerin pesan terakhir. Tapi kali ini bukan soal perasaan, kali ini tentang sebuah judul lagu dari Lyodra, pesan terakhir, special request dari Kak Joyta yang akan kita dengarkan setelah ini.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baralenya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, ado sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sanak sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sanak makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sanak makin istimewa.

Satu lagu dari Old City, Fireflies. Aduh, lagu yang kata dari responer kita yang bergabung di live TikTok, kembali bernostalgia. Aduh, ini padahal bukan program nostalgia, tapi membawa kita nostalgia di TV-TV zaman dulu ya. Dan ternyata lagu ini penuh makna sekali ya responers, karena tentunya ini berbicara tentang sebuah keajaiban dunia imajinasi dan perjuangan seseorang yang mengalami insomnia. Dan atau lebih tepatnya kesulitan tidur. Dan daripada merasa frustasi karena terjaga di pagi buta, si Adam Young dari salah satu personil Old City ini menyalurkan kegelisahan tersebut untuk menciptakan dunia khayalan yang indah di dalam mimpinya. Aduh, terima kasih Bang Wonderteen yang telah bergabung untuk request-request lagu yang sangat penuh makna tentunya ya di malam hari ini. Tapi kalau ngomongin tentang dunia imajinasi ataupun juga dunia khayalan, kemarin jadi teringat juga dengan salah satu dunia imajinasi ya ataupun kartun dari Frozen, yaitu judulnya Frozen. Dan salah satu lagu yang kemarin ingat itulah lagu Let It Go. Nah, malam hari ini kita bakal dengerin satu lagu soundtrack dari Frozen. Special request dari Zara dan Airin yang datang dari Kuala Lumpur. Aduh, lucu-lucu sekali ya. Tentunya akan Marin putarkan dan Marin ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Satu lagu special request dari Kak Jires ya, yang berjudul Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Tentunya telah mengantarkan kita di menit ke-55 di jam yang kedua ini. Aduh, gak keras ya Responers, kita sudah menghabiskan waktu 2 jam dengan lagu-lagu pop kesayangan Responers dari berbagai tahun dan juga genre ya, mulai dari pop Indonesia, mancanegara, western, dan juga Korea. Dan tentunya di malam hari ini kita bakal tutup dulu perjumpaan kita di jam yang pertama. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam yang ketiga, tepat setelah pukul 9 malam, dengan berbagai requestan lagu-lagu yang

0: tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Kembali lagi di 93,0 FM, Respon Radio Keluarga Anda. Dan tentunya tidak terasa ya, kita sudah berada di jam yang terakhir di malam hari ini. Masih dalam program Triverse dan masih ditemani oleh Marin. Dan tentunya untuk semua responers yang belum bergabung, belum request-request lagu ataupun belum berbagi cerita menariknya di malam hari ini, boleh banget masih Marin tunggu ya untuk bergabung dan masih Marin ajak. Langsung aja bergabung di 0821-5566-8003 atau juga bisa bergabung dari via WA di 0811-6622-930. Dan selain dari WA ataupun kontak, responers bisa bergabung juga kok dari media sosial kita. Mulai dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya juga selain itu bisa dengerin ya dari streaming kita di www.responradio.com untuk semua requestan lagu ataupun sharean kita hari ini. Dan dari live TikTok kita, bahas berapa aku kurban besok Kak, dari Kak Cici. Aduh, kalau tentang kurban ya Kak, ini maknanya banyak nih kalau di anak muda. Sudah kurban apakah ya? Selain kurban daging, sudah kurban apa lagi? Biasanya jawabannya kurban perasaan. Tapi di malam hari ini kita gak bakal membahas tentang kurban ya responers. Tapi Marin juga mengucapin minal aidin wal faizin tentunya. Selamat menunaikan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha ya besok untuk semua responders yang mungkin merayakannya besok ataupun baik di hari Kamis. Dan di malam hari ini kita akan kembali mendengarkan satu lagu special request tambahan dari Kak Star Shelby nih. Kayaknya lagi terbalik-balik nih karena mau dengerin lagu dari Bale, Baik Untukmu.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, kita mempunyai waktu yang terbatas dalam kehidupan ini. Untuk itu, kita harus berfokus pada hal-hal yang penting. Suatu ketika ada seorang guru memperagakan bagaimana caranya memasukkan batu ke dalam gelas. Ia mempunyai berbagai benda yang ia ingin masukkan ke dalam gelas tersebut, yakni batu, kerikil, dan pasir. Pertama, ia memasukkan batu yang besar. Ternyata masih ada rongga-rongga di antara batu itu. Kemudian, ia memasukkan kerikil. Selanjutnya, ia memasukkan pasir sehingga memenuhi isi gelas tersebut. Akhirnya, ia memasukkan air ke dalam gelas sampai gelas itu benar-benar penuh. Kisah ini mengandung pelajaran sebagai berikut. Kalau kita tidak menaruh batu yang besar terlebih dahulu, mungkin benda-benda yang lain tidak akan dapat masuk semuanya. Misalnya kita masukkan pasir terlebih dahulu, lalu kerikil, air, dan baru batu, pasti semuanya tidak akan muat. Jadi, batu besar dulu, baru yang lain. Artinya, kita harus fokus pada prioritas tertinggi lebih dahulu. Kalau kita memfokuskan hidup kita dengan hal yang kecil-kecil saja, kita tidak akan mempunyai waktu untuk melakukan hal-hal yang besar. Anda mau sukses? Fokuslah pada hal-hal yang besar.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

satu lagu dari Hindia secukupnya. Special request langsung dari Kak Abel yang tentunya sudah bergabung bersama kita ya di malam hari ini dari kontak kita. Dan lagu tadi juga telah mengantarkan kita di malam hari ini menit ke 21 waktu studio saat ini ya Responders. Aduh, semakin dekat dengan penghujung dari program Traverse di malam hari ini ya. Dan tidak gak kerasa bentar lagi kita bakal berpisah. Tapi sebelum kita berpisah, kayaknya kita masih akan memutarkan lagu-lagu requestan dari Responders. Jadi untuk semua Responders yang baru bergabung dan belum berbagi requestan lagu-lagunya, boleh banget ya langsung bergabung hari ini dan sekarang tepatnya ya di 08215566803 dari via kontak kita dan juga dari via WhatsApp kita di 08116622930. Karena nantinya kalau misalnya Responders telat, kita gak bakal bisa bergabung lagi di Traverse. Dan selain dari kontak dan WA, juga bisa bergabung dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Jangan sampai terlambat, nantinya kalau udah marin closing ya udah gak bisa lagi ya. Nanti jadi sedih, apalagi kalau sedihnya gak berujung kayak satu lagu requestan dari Kak Maria dari Glenn Fredly.

0: Transponer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele? Never mind, I'll find
1: someone like you. Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto?
0: Tenang aja,
1: Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengerin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya, karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan Responer punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.
2: War. 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

satu lagu dari The Massive Merindukanmu, special request langsung dari Bang Rick Weksi ya, yang sudah bergabung dari live TikTok kita. Dan di malam hari ini responders, aduh kayaknya Bang Rick Weksi lagi merindukan seseorang ya, merindukan seseorang atau merindukan suatu momen nih di malam hari ini. Semoga rasa rindunya dapat segera terobati dan bisa bertemu dengan yang dirindukan ya tentunya. Entah itu langsung bertemu ataupun mendengar suaranya atau mungkin bertemu dengan berbagai versi lainnya. Karena perasaan rindu itu kayaknya kayak penyakit, tapi yang obatnya tuh ya obatnya cuma ketemu aja gak sih. Terima kasih kembali lagi untuk Bang Rick Weksi ya, yang sudah bergabung dan berbagi rekesan lagu yang indah. Untuk semua responders juga, mungkin yang belum bergabung mau bergabung untuk request lagu, berkirim-kirim salam ataupun juga berbagi cerita, boleh banget langsung bergabung bersama kita tentunya di 0821 5566 8003, atau bisa dari WhatsApp kita di 0811 6622930. Dan selain dari WA ataupun kontak, bisa bergabung juga dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Dan setelah ini kayaknya kita bakal dengerin satu lagu dari Viera dulu ya, Rasa Ini, karena ngomongin tentang rasa rindu, ya Rasa Ini.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Below Band, Satu Langkah Kecil, special request dari Bang Tio ya, yang sudah bergabung dari TikTok dan juga WhatsApp kita. Dan di malam hari ini gak terasa ya, kita sudah berada di menit ke-51, artinya kurang lebih 10 menit lagi atau 9 menit lagi ya, kita bakal mengakhiri program Traverse di malam hari ini. Tapi sebelum Marin tutup ataupun closing, kayaknya kita dengerin dulu lah satu lagu. Kali ini tambahan requestan dari Kak Rikweksi ya, dari The Massive Kembali, yaitu berjudul Apa Salahku.

Ya, satu lagu dari The Massive, Apa Salahku, menjadi lagu yang mengantarkan kita untuk menutup program kita di malam hari ini, Responers. Terima kasih kembali Marin ucapkan untuk semua Responers yang sudah bergabung tentunya di malam hari ini. Sudah berbagi banyak sekali lagu-lagu yang penuh makna dan tentunya lagu-lagu yang bisa menghibur dan menemani Responers. Dan tentunya program Trivers akan selalu hadir dari hari Senin hingga hari Jumat, masih tetap dengan waktu yang sama yaitu pukul 7 malam hingga 10 malam. Dan tentunya Marin mohon maaf bila ada kesalahan ya Responers, baik salah kata, baik tingkah laku di malam hari ini yang mungkin kurang berkenan Responers dengarkan. Terima kasih kembali untuk semua Responers yang sudah bergabung. Untuk itu kita tutup nantinya dengan satu lagu dari It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Dan

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responar, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Responars pada malam ini? Tentunya kembali lagi berjumpa ya Responars dalam program musik malam Responars, tentunya bareng Aul kali ini Responars, yang akan menemani malamnya Responars di saat-saat mau tidur tentunya dengan lagu-lagu pilihan serta requestan The Pop Indo Barat dan yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026, dan tentunya dengan beat yang slow, slow middle dan middle, supaya Responers nanti bisa tidur nyenyak ya setelah berada di program musik malam ini. Nah Responers, program ini akan menemani Responers selama 2 jam ke depan, yang berarti sampai jam 12 malam nanti ya Responers. Untuk itu, sambil menikmati malam takbiran kali ini, Responers akan ditemani musik malam. Dan buat Responers, sebelum besok ya sholat Idul Adha, boleh di request lagu-lagunya biar makin semangat untuk menjalani hari esoknya. Untuk itu Responers bisa bergabung nanti, mau request lagu atau kirim lagu bisa lewat kontak di 0821 5566 8003, atau WA kita di 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, Aul tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah selama 2 jam ke depan kita gak bakalan puterin lagu aja Responers. Kita malam ini ada juga topik atau tema yang telah kita persiapkan untuk kita bahas malam ini, biar makin asik malam ini Responers, gak monoton ya. Untuk itu Responers, pastikan stay bareng Aul ya di program musik malam ini, jangan kemana-mana sebelum Responers tidur tentunya. Nah untuk itu langsung saja kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Jikustik, Aku Bukan Untukmu.

Selamat malam Responers. Satu lagu dari Hello yang berjudul Dua Cincin telah kita dengarkan ya Responers. Waduh, lagunya pas awal baca judulnya dan dengar liriknya kayaknya ini lagu galau ya Responers, karena lagu ini tentang cinta yang terbagi ya Responers. Jadi lagu ini sederhana tapi kan ngena banget tentang cinta yang harus terbagi. Iya benar ternyata Responers. Dua cincinnya itu bukan cuma soal diselingkuhi tapi tentang rasa gak sanggup berbagi orang yang kita sayang dengan orang lain. Waduh, ini lagunya di request sama Bang Rudif tadi ya Responers. Nah Bang Rudif, gimana keadaannya malam ini? Kenapa request lagu ini ya? Mungkin lagi pengen request aja ya Bang. Gak apa-apa, buat Responers yang mau request juga boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak kita di 0821-5566-8003 atau WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Seperti Responers kita ini yang udah bergabung dan request barang awal, ada dari Bunda Dua Putri nih Responers yang pertama. Malam Ananda Aul, malam juga Bunda, semangat terus ya. Oke Bunda, Bunda Dua Putri request lagu musik malam ini. Yang pertama dari Ricky Rantung yang berjudul Sungguh Aku Mencintaimu. Iya, aku juga mencintaimu Bunda. Terus yang kedua dari Ryan Pono yang berjudul Cinta Dari Timur. Nah kalau Aul cinta dari Barat ya Responers. Nah salam-salamnya untuk Rusia Respon, untuk Responers semua dimana saja berada. Istimewa untuk Aul, makasih Na Aul. Terima kasih kembali Bunda udah bergabung Bunda. Oke habis ini langsung Aul putarkan ya Bunda. Selain itu Responers ada juga yang bergabung lewat kontak kita dari Kak Savana. Halo Min, izin ya request Sabrina Leonor. Haha, terima kasih, semangat siarannya. Hai kakak, malam nih kakak. Oke, terima kasih kembali, nanti Aul putarin ya kakak. Terus ada juga dari Kak Chelsea yang request lagu dari Dewa 19 yang berjudul Kangen. Oke, nanti bakalan Aul putarkan satu-satu. So, buat Responers pastikan stay bareng Aul dalam program musik malam ini tentunya. Nah, Responers, malam ini kita bakalan bahas ya. Tema kita malam ini cerita tentang proses. Nah, Responers, kalau bicara tentang hidup nih, rasanya gak ada yang instan ya. Semua yang kita lihat hari ini, baik itu kesuksesan, kebahagiaan, bahkan kedewasaan seseorang, biasanya lahir dari sebuah proses yang panjang ya Responers. Sayangnya yang sering terlihat hanya hasil akhirnya. Kita jarang melihat perjuangan, kegagalan, air mata, atau rasa lelah yang mereka lewati sebelumnya. Proses memang seringkali tidak nyaman. Ada masa ketika usaha yang kita lakukan belum menunjukkan hasil. Ada saat kita merasa sudah berjalan jauh, tapi tujuan masih terlihat sangat jauh, Responers. Namun justru disitulah proses bekerja. Ia membentuk kesabaran, mengajarkan keteguhan, dan membuat kita menghargai hasil yang nantinya akan kita raih. Kadang kita terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, Responers. Padahal setiap orang punya garis waktunya sendiri ya. Ada yang berhasil lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama, dan itu bukan perlombaan. Yang terpenting adalah tetap bergerak maju meski hanya selangkah demi selangkah. Nah, bicara tentang perjalanan hati yang penuh kesungguhan dan perjuangan nih Responers, berikut ini sebuah lagu yang mungkin bisa mewakili perasaan banyak orang yang sedang memperjuangkan cintanya. Tetap bareng Aul bersama program musik malam, ini dia lagu dari Ricky Rantung, Sungguh Aku Mencintaimu.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha Special Request dari Kak Savana yang always ya responders request lagu ini tiap mau bergabung responders. Oke, sudah aku putarkan ya Kak Savana, dan lagu itu telah membawa kita nih responders ke menit 38 ya di jam pertama ini. Dan buat responders yang mau bergabung tentunya masih boleh ya, seperti responders kita ini yang udah bergabung, ada dari Bang Kiki yang request lagu dari Padi Kasih Tak Sampai. Terus ada juga dari Bang Pisces Boy yang request lagu dari NMS Kamaleng yang berjudul Anugerah Terindah. Oke, terus ada juga dari Bang Jiji yang request lagu dari Ungu, Cinta Dalam Hati. Oke, nanti bakalan aku putarkan satu-satu. Jadi pastikan stay bareng aku dalam program musik malam ini. Nah, buat kamu responders yang mau bergabung juga, yang mau request lagu pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026, boleh nanti bergabung, bisa lewat kontak kita di 0821. Waduh responders, kenapa ini jadi belibet awal responders karena terlalu bersemangat mungkin ya responders. Bisa bergabung lewat kontak kita di 0821-5566-8003. Wah, ini udah stabil ini responders. Nah, bisa juga bergabung lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita nanti. Ini responders, jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, aku tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah responders, melanjutkan obrolan kita tentang proses, ada satu hal yang sering menjadi bagian dari perjalanan hidup banyak orang, yaitu belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita perjuangkan akan berakhir sesuai harapan. Kadang kita sudah memberikan waktu, tenaga, perhatian, bahkan perasaan yang begitu besar untuk sesuatu. Kita yakin bahwa semua usaha itu akan membawa kita ke tujuan yang diinginkan. Namun pada akhirnya hidup punya rencana lain, responders. Dan meskipun terasa berat, menerima kenyataan juga merupakan bagian dari proses pendewasaan. Menariknya, kegagalan atau kehilangan seringkali mengajarkan hal-hal yang tidak bisa diajarkan oleh keberhasilan, responders. Dari sana kita belajar tentang ketulusan, keikhlasan, dan keberanian untuk melangkah lagi. Memang tidak mudah, tetapi setiap pengalaman akan meninggalkan pelajaran yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Dalam urusan hati pun demikian, responders. Tidak semua cinta menemukan jalannya untuk bersama. Ada yang harus berhenti di tengah jalan bukan karena kurang berjuang, tetapi karena takdir berkata berbeda. Meski begitu, perasaan yang pernah ada tetap menjadi bagian dari cerita hidup yang berharga, responders. Dan berbicara tentang cinta nih, responders, yang begitu besar namun akhirnya tak bisa dimiliki, berikut ini lagu yang pasti sudah tidak asing lagi dari telinga responders. Kita dengarkan karya legendaris dari Padi, lagu yang syarat emosi dan makna Kasih Tak Sampai. Selamat menikmati hanya di musik malam dan tentunya bareng Aul.

Ya, selamat malam Responers. Gimana perasaannya ini Responers setelah mendengarkan lagu dari Anmes Kamaleng yang berjudul Anugerah Terindah? Waduh, lagu yang mantap banget ya Responers buat orang-orang yang lagi butterfly era ini. Seakan-akan menyampaikan ya, dia bersyukur dan menikmati anugerah terindah bisa bersama dengan seseorang yang dia inginkan. Waduh Responers. Nah, lagu ini special request dari Bang Pisces Boy malam ini di live TikTok Aul. So Responers yang mau bergabung meskipun kita berada di menit 51 ya, kita bakalan ada nanti jam kedua ya. Jadi yang mau request gabung boleh gabung aja, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003 atau WA kita di 0811 6622 930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official tentunya. Nah Responders, sebelum kita closing ini, kita putarkan satu lagu yang mungkin relate ya buat Responders yang malam ini merindukan seseorang yang mungkin banyak kenangan ya bersama Responders semuanya. Untuk itu langsung saja aku putarkan lagu dari Dewa 19, Kangen.

yang telah membawa kita ke penghujung ya Responers di jam pertama ini, yang berarti program belum ya Responers, jam pertama maksudnya bakalan berakhir sebentar lagi. Waduh, ini Aul kayaknya gak sabaran banget ya Responers mau berakhir. Gak Responers, sebenarnya Aul pengen tuh kita tidur istirahat nyenyak ya lagi ya Responers. Nah untuk itu Responers, nantikan Aul nanti di jam kedua ya, karena Aul bakalan kembali nanti di jam kedua. Untuk itu stay bareng Aul di dalam program Musik Malam, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, selamat malam responers semuanya. Kembali lagi bersama Aul dalam program Musik Malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah responers, sesuai janji ya, Aul kembali menemani responers yang mungkin lagi kesepian malam ini, yang lagi galau malam ini, atau yang lagi berbahagia malam ini. Apapun bakalan Aul temani malam ini responers lewat program Musik Malam ya. Dan pada jam kedua ya sekarang responers. Jadi buat responers yang di jam sebelumnya gak sempat join dan mau join di jam kedua ini adalah kesempatan terakhir responers, karena kita gak ada jam ketiga nanti ya responers. Jadi langsung saja bergabung, yang mau request lagu atau kirim lagu boleh, asalkan lagunya lagu pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan ingat responers, pakai beat yang slow, slow middle dan middle, biar enak malam ini dan gak terlalu heboh ya malam ini responders. Untuk itu responders nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003, atau bisa juga lewat WA kita di 08116622930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, kita ada dapat ya requestan-requestan dari responders kita ini. Ada dari Bang Taryeng yang request lagu dari Sheila on 7, Seberapa Pantas. Terus ada juga dari Bang Aksena ya tadi ya responders, yang request lagu dari Bunga Citra Lestari, yaitu Kecewa. Waduh, kenapa Bang Sena? Kecewa kenapa? Terus ada juga dari Bang Fatir yang request lagu dari Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Waduh, lagu yang lagi viral sekarang ini responders. Ada juga dari Bang Stars yang request lagu dari Billy Joel yang berjudul Piano Man. Oke, nanti I'll putarkan. Dan dari Bang Pan yang request lagu dari Mahalini, Melawan Restu. Terus ada juga dari Bang Toko yang request lagu dari Dikta featuring Kamasian, yaitu Tapi Tahukah Kamu. Serta ada juga dari Bang Tio nih responders di live TikTok kita, yang request lagu dari Drive bersama Bintang. Oke, bakalan aku putarkan satu-satu ya responders. Untuk itu stay bareng aku tentunya dalam program Musik Malam di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Iya, satu lagu yang belakangan ini sering jadi teman buat manusia-manusia yang lagi galau apa ataupun yang lagi merenung ya, responders. Ya, lagu dari Inau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Lagu yang di-request sama Bang Fatih, responders, di live TikTok kita. Waduh, lagunya memang lagi viral juga ya, responders, belakangan ini di media sosial ya, di TikTok lebih tepatnya, responders. Nah, buat responders yang mungkin mau request lagu juga, lagu favoritnya, lagu galaunya, atau lagu nyantainya malam ini, boleh nanti request bareng Aul. Nanti Aul putarkan ya, responders. Nah, jadi langsung saja bergabung, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003. Atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, aku tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah responders, kalau kita berbicara tentang proses ya, seringkali yang terlintas adalah perjuangan menuju sebuah tujuan. Padahal proses juga tentang cerita-cerita kecil yang terjadi di sepanjang perjalanan. Obrolan sederhana, pertemuan yang tidak direncanakan, hingga orang-orang yang singgah dan meninggalkan kesan dalam hidup kita. Setiap orang yang kita temui sebenarnya sedang menjalani prosesnya masing-masing, responders. Ada yang sedang mengejar mimpi, ada yang sedang berjuang bangkit dari kegagalan, dan ada juga yang hanya berusaha melewati hari dengan sebaik mungkin. Karena itulah, responders, terkadang kita tidak pernah benar-benar tahu cerita apa yang sedang diperjuangkan seseorang di balik senyumnya. Benar. Nah, malam hari sering menjadi waktu yang tepat untuk merenungkan semua itu, responders. Saat suasana mulai tenang, kita menyadari bahwa hidup bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga tentang menghargai perjalanan dan kisah-kisah yang menggiringnya. Sebab suatu hari nanti, yang paling kita kenang bukan hanya pencapaiannya, melainkan cerita di balik bagaimana kita sampai ke sana, responders. Dan berbicara tentang cerita kehidupan yang bertemu dalam satu ruang, tentang orang-orang dengan mimpi, harapan, dan perjalanan yang berbeda-beda. Berikut ini sebuah lagu klasik yang seolah mengajak kita duduk sejenak dan mendengarkan kisah mereka. Untuk itu langsung saja kita putarkan satu lagu dari Billy Joel, Piano Man.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers, masih bareng Aulia dalam program musik malam yang akan menemani malamnya Responers di saat-saat mau tidur ya, dengan lagu-lagu pilihan dan requestan pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2006. Ya, tadi kita habis dengarkan satu lagu dari Dikta featuring Kamasean yang berjudul Tapi Tahukah Kamu. Waduh, lagu yang cocok banget buat jam-jam sekarang ya Responers, lagu-lagu melau, lagu-lagu galau. Nah, buat Responers yang mau request lagu tentunya masih bisa ya Responers sampai kita closing nanti. Jadi ayo request lagunya, lagu favoritnya, lagu galaunya, atau lagu nyantainya. Jadi langsung saja bergabung bareng Aul, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003. Atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, Aul tunggu ya sampai sebelum jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responers, dalam setiap proses kehidupan ada satu hal yang sering menjadi sumber kekuatan kita untuk terus melangkah, yaitu harapan. Harapan mungkin tidak selalu mengubah keadaan secara instan ya Responers, tetapi ia memberi alasan bagi kita untuk tetap bertahan. Ketika jalan terasa berat, ketika hasil belum juga terlihat, atau ketika rencana tidak berjalan sesuai keinginan, harapanlah yang membuat kita percaya bahwa esok masih menyimpan kemungkinan-kemungkinan baik. Menariknya, harapan sering hadir dalam bentuk yang sederhana Responers. Bisa dari dukungan orang terdekat, dari sebuah lagu yang kita dengarkan, atau bahkan dari keyakinan kecil dalam diri bahwa semua usaha yang dilakukan hari ini suatu saat akan menemukan hasilnya. Nah, dalam proses mencapai impian Responers, kita memang tidak selalu tahu seberapa jauh lagi perjalanan yang harus ditempuh. Namun, seperti para pengembara yang menjadi bintang sebagai penunjuk arah, terkadang yang kita butuhkan bukanlah kepastian Responers, melainkan sesuatu yang membuat kita tetap berjalan ke depan. Malam ini jika Responers sedang berada di tengah perjalanan mengejar mimpi atau sedang berusaha melewati masa-masa yang tidak mudah, jangan kehilangan harapan. Karena setiap langkah yang terus diambil adalah bagian dari cerita yang sedang dibangun. Dan berbicara tentang harapan, perjalanan, serta keyakinan untuk terus melangkah New Responders menuju tujuan. Berikut ini ada lagu yang pas yang pas buat menemani kita malam ini ya Responders. Ini dia lagu dari Drive bersama Bintang.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

siapa sih responders yang pengen mungkin ada seseorang yang tetap tinggal, yang tetap bersama bareng kita di saat kita gak lagi baik-baik aja, atau di saat kita lagi posisinya paling bawah, responders paling tersiksa. Waduh, itulah makna dari satu lagu yang telah kita putarkan ini, responders. Lagu dari Vancouver Sleep Clinic, Someone to Stay, seakan-akan menyampaikan butuh seseorang yang tinggal di saat hidupnya gak baik-baik aja, responders. Ini mungkin semuanya pasti mau begini ya, responders. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 52 ya, responders, di jam kedua atau jam terakhir ini. Yang berarti sebentar lagi kita bakalan closing. Untuk itu responders, buat responders yang mau bergabung, yang mau request lagu, sayang sekali responders gak bisa lagi ya, karena kita mau closing lagi. Mungkin buat responders yang mau bergabung bisa kirim salam aja, mungkin buat yang lagi LDR kali ini atau buat keluarganya di rumah boleh. Nanti kirim salam, boleh responders di saat our closing, boleh. Nanti langsung saya bergabung lewat kontak kita di 082155668003 atau WA di 08116622930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93.0 Official. Nah, responders, sebelum kita closing ini, kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Oasis, Don't Look Back in Anger. Langsung saja, selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, satu lagu special request dari responders kita yang malam ini lagi bahagia, responders, karena mendapatkan kabar

Harus aku ucapkan terima kasih banyak ya. Dan buat yang belum sempat join program Musik Malam, hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi pantengin terus 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, biar gak ketinggalan. Untuk itu responders, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, ataupun requestan yang tidak terputarkan. Dan Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya responders. Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, selamat pagi semuanya Responers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Responers kabarnya pada pagi hari ini Responers, pada tanggal 27 Mei 2026, tepatnya pada hari Rabu ya sekarang Responers. Nah Responers, pasti Responers sekarang udah pada bangun ya, persiapan buat sholat Idul Adha. Oke Responers, buat Responers yang mau sholat Idul Adha, Aul bakalan nemenin buat siap-siapnya pagi ini lewat program Selamat Pagi tentunya, dengan musik-musik pilihan dari Pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya. Dan buat Responers mungkin yang pagi ini lagi mau diputerin lagu penyemangatnya biar makin semangat pagi ini, makin on fire, boleh nanti request ke Aul Responers biar langsung Aul putarkan. Dan kalau Responers mungkin ada tuh orang terdekat, keluarga ataupun orang terkasihnya yang lagi ulang tahun sekarang dan mau kirim ucapan ulang tahun, boleh nanti kirim ucapan ke Aul ya Responers. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003 atau WA kita di 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok kita nanti ya Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, buat yang mau bergabung Aul tunggu sampai jam 8 ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Iya benar, sampai jam 8 kita 2 jam di pagi ini Responers. Jadi untuk itu biarkan Responers bersiap-siap dengan ditemani dengan Selamat Pagi ini ya Responers. Oke tentunya biar Responers yang mungkin pagi ini lagi ngejar deadline ya, boleh nanti Aul bakalan temenin Responers. Untuk itu Responers, selama 2 jam ke depan kita tentunya bakalan bahas-bahas, berbicara, pokoknya sesuatu yang menarik deh pagi ini. Jadi pastikan Responers stay bareng Aul dalam program Selamat Pagi ini. Untuk itu Responers, habis ini langsung saja kita putarkan terlebih dahulu satu lagu yang cocok banget memulai hari ini. Satu Langkah Kecil dari Bilau Band.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, kita mempunyai waktu yang terbatas dalam kehidupan ini. Untuk itu, kita harus berfokus pada hal-hal yang penting. Suatu ketika ada seorang guru memperagakan bagaimana caranya memasukkan batu ke dalam gelas. Ia mempunyai berbagai benda yang ia ingin masukkan ke dalam gelas tersebut, yakni batu, kerikil, dan pasir. Pertama, ia memasukkan batu yang besar. Ternyata masih ada rongga-rongga di antara batu itu. Kemudian, ia memasukkan kerikil. Selanjutnya, ia memasukkan pasir sehingga memenuhi isi gelas tersebut. Akhirnya, ia memasukkan air ke dalam gelas sampai gelas itu benar-benar penuh. Kisah ini mengandung pelajaran sebagai berikut. Kalau kita tidak menaruh batu yang besar terlebih dahulu, mungkin benda-benda yang lain tidak akan dapat masuk semuanya. Misalnya kita masukkan pasir terlebih dahulu, lalu kerikil, air dan baru batu, pasti semuanya tidak akan muat. Jadi, batu besar dulu, baru yang lain. Artinya, kita harus fokus pada prioritas tertinggi lebih dahulu. Kalau kita memfokuskan hidup kita dengan hal yang kecil-kecil saja, kita tidak akan mempunyai waktu untuk melakukan hal-hal yang besar. Anda mau sukses? Fokuslah pada hal-hal yang besar.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Selamat pagi responar semuanya. Tentunya kembali lagi bareng Aul dalam program Selamat Pagi. Nah, di pagi Idul Adha ini responars. Nah, responars, ngomong-ngomong tentang Idul Adha nih, pasti dalam satu kurang lebih satu minggu ke depan ya. Mungkin lauk sambalnya pasti daging aja nanti responers. Karena memang gitu responers, setiap Idul Adha gak luput dari namanya daging kurban ya. Nah, jadi buat responers mungkin yang udah kangen banget gimana sih rasanya daging rendang, mungkin boleh nanti tuh responers dinikmati sepuasnya. Tapi ya responers, kalau selama seminggu juga masak rendang terus kan jadi bosan. Nah, jadi banyak variasi ya responers buat masak daging. Mungkin bisa digulai ya, terus bisa didendeng, bisa juga jadi sup. Terus di Aul ada namanya dibaga responers. Ih, itu enak banget responers. Untuk itu boleh dicoba responers, banyak referensi-referensi buat dagingnya buat dimasak mau jadi apa ya responers. Biar gak bosan menikmatinya karena daging seenak itu. Oke responers, kita telah berada di menit 23 di jam pertama ini ya. So buat responers yang pagi ini mungkin udah bersiap-siap ya, mau sholat atau masih nunggu antrian mau mandi. Oke responders yang mau request lagu mungkin biar makin semangat pagi ini sebelum responders sholat ya, boleh. Atau responders mau kirim ucapan ulang tahun juga boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu responders, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya ini, pagi ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang responders, yaitu tips fokus kerja. Apalagi di hari yang penuh aktivitas seperti sekarang, seringkali kita sudah duduk di depan meja kerja tapi pikiran justru kemana-mana. Ada yang kepikiran tugas yang menumpuk, notifikasi ponsel yang terus berbunyi, atau bahkan masih terbawa suasana santai akhir pekan. Nah, salah satu kunci agar tetap fokus adalah memulai hari dengan menentukan prioritas responders. Sebelum pekerjaan dimulai, coba tuliskan 3 hal yang paling penting yang harus diselesaikan hari ini. Dengan begitu, energi dan perhatian kita tidak habis untuk hal-hal yang kurang penting. Tips berikutnya, hindari multitasking berlebihan responders. Banyak orang mengira mengerjakan banyak hal sekaligus itu hebat, padahal justru bisa membuat pekerjaan lebih lama selesai dan hasilnya kurang maksimal responders. Fokuslah pada satu tugas, selesaikan, lalu lanjut ke tugas berikutnya. Selain itu, jangan lupa berikan diri sendiri waktu istirahat sejenak. Otak juga butuh jeda untuk mengisi ulang energi kita. Cukup berdiri, berjalan sebentar, atau menikmati segelas air putih bisa membantu mengembalikan konsentrasi kita. Dan yang tidak kalah penting nih responders, mulailah pekerjaan dengan pikiran yang positif. Karena fokus bukan hanya soal kemampuan mengatur waktu, tetapi juga bagaimana kita mengelola pikiran dan semangat dalam menjalani hari. Dan ya responders, kesuksesan besar tidak selalu lahir dari langkah yang besar. Seringkali ia dimulai dari keputusan sederhana untuk tetap fokus mengerjakan apa yang ada di depan mata. Satu demi satu, setiap hari. Untuk itu responders, habis ini langsung saja kita putarkan satu lagu dari Budi Doremi, Doremi.

0: kasih.
1: Pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix, ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers, masih dalam program Selamat Pagi ya. Dan tentunya bareng Aul Responers. Ya, satu lagu dari Raim Laode, Ikro. Waduh, lagu yang lagi viral-viralnya ini Responers, yang di media sosial ya, tepatnya di TikTok. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 39 di jam pertama ini ya. So, buat Responers yang mau bergabung pagi ini, yang mau request lagu atau kirim ucapan ulang tahun, boleh nanti bergabung bareng Aul Responers. Jadi langsung saja bergabung, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003. Atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responers, kalau tadi kita sudah membahas pentingnya menentukan prioritas dan fokus pada satu pekerjaan, sekarang kita lanjut ke tantangan yang mungkin dirasakan hampir semua orang saat ini, yaitu gangguan dari dunia digital. Coba jujur, Responers, beberapa kali dalam satu jam kita membuka ponsel hanya untuk melihat satu notifikasi, tapi akhirnya malah scroll media sosial selama beberapa menit. Tanpa disadari, hal kecil seperti itu bisa memecah konsentrasi dan membuat pekerjaan yang seharusnya selesai dalam waktu singkat menjadi lebih lama. Salah satu cara yang bisa dicoba adalah membuat zona fokus, Responers. Misalnya selama 30 atau 45 menit, matikan notifikasi yang tidak penting dan berikan diri kita kesempatan untuk benar-benar berkonsentrasi pada pekerjaan. Setelah itu, barulah ambil waktu beberapa menit untuk mengecek pesan atau beristirahat, Responers. Selain itu, jangan remehkan kekuatan lingkungan kerja yang nyaman. Meja yang rapi, pencahayaan yang cukup, dan suasana yang mendukung bisa membantu otak bekerja lebih optimal. Karena terkadang yang mengganggu fokus bukan hanya dari dalam diri, tetapi juga dari sekitar kita, Responers. Nah, Responers, ada satu hal yang perlu diingat, fokus bukan berarti bekerja tanpa henti. Fokus adalah kemampuan mengarahkan energi pada hal yang penting dan tidak membiarkan hal-hal kecil mencuri perhatian kita. Jangan sibuk terlihat produktif, tapi jadilah benar-benar produktif, Responers. Karena hasil terbaik lahir dari fokus yang konsisten, bukan dari kesibukan yang berlebihan. Semoga pagi ini kita semua bisa jadi lebih bijak mengelola waktu, lebih fokus menjalani aktivitas, dan tentunya lebih dekat dengan target yang ingin dicapai. Nah, Responers, setelah obrolan pagi ini kita rehat sejenak dengan alunan musik yang siap menemani aktivitas Responers. Tetap di Selamat Pagi karena masih banyak inspirasi dan energi positif yang akan Aul hadirkan untuk mengawali hari Responers. Untuk itu kita putarkan satu lagu yang bikin semangat pagi ini, yang bikin on fire pagi ini, yaitu Beraksi dari Kotak.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Ya, satu lagu dari Katy Perry yang berjudul Last Friday Night. Waduh, telah kita putarkan ya. Lagu yang sedikit upbeat ya Responders, yang buat kita, bukan sedikit sih, ini udah upbeat sih Responders. Bikin kita semangat hari ini. Udah dua lagu upbeat tadi kita dengarkan, Beraksi dari Kotak sama Last Friday Night dari Katy Perry. Untuk itu Responders, pagi ini suasananya tentu merasa berbeda karena kita masih berada dalam semangat Hari Raya Idul Adha, Responders. Momen yang identik dengan kebersamaan, kepedulian, dan juga keikhlasan. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema pagi ini tentang tip fokus kerja nih, Responders, ternyata ada nilai-nilai dari Idul Adha yang bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat bekerja. Idul Adha mengajarkan tentang pengorbanan dan komitmen. Dalam dunia kerja pun demikian. Terkadang untuk mencapai sebuah target, kita perlu mengorbankan rasa malas, menunda kesenangan sesaat, atau kebiasaan yang justru menghambat produktivitas kita. Selain itu, Responders, Idul Adha juga mengajarkan tentang keikhlasan. Saat bekerja, tidak semua usaha langsung membuahkan hasil yang besar. Ada proses yang harus dijalani, ada tantangan yang harus dihadapi. Namun ketika kita menjalani semuanya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, hasil baik biasanya akan mengikuti pada waktunya. Nah, di tengah suasana hari raya ini, mungkin ada Responders yang tetap bekerja, bertugas di lapangan, menjaga pelayanan publik, bertugas di rumah sakit, media, transportasi, keamanan, atau sektor lainnya. Terima kasih atas dedikasi yang diberikan, kehadiran dan kerja keras Responders menjadi bagian penting yang membuat banyak aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik. Dan ada satu pelajaran menarik dari Idul Adha yang bisa kita renungkan pagi ini, Responders, yaitu bahwa nilai seseorang bukan hanya dilihat dari apa yang dimiliki, tetapi juga dari apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Dalam pekerjaan itu bisa berupa bantuan kepada rekan kerja, ide yang bermanfaat, pelayanan terbaik, atau kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Fokuslah pada proses yang sedang dijalani, karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh hari ini adalah bagian dari pencapaian besar di masa depan tentunya. Untuk itu Responders, habis ini langsung saya kita putarkan satu lagu sebelum kita closing, tentunya lagu dari Lila, Detik Terakhir.

Iya, telah beradanya kita di menit terakhir ini pada jam pertama. Ini bukan berarti menutup program kita pada pagi ini, Responders. Kita masih ada jam kedua nantinya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program Selamat Pagi ini. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita putarkan satu lagu dari Coboy Junior yang terhebat. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.